0: nggak terlalu banyak, kita bikin pas saja gitu.
1: Sementara Kabid UKM dan Koperasi pada Dinas Naker Perinkop UKM Kudus Mufaiz Anwari mengatakan, pihaknya selalu memberikan pendampingan-pendampingan dan sosialisasi terkait regulasi yang berhubungan dengan UMKM. Selain itu, pihaknya juga memberikan pelatihan-pelatihan guna meningkatkan kualitas SDM, termasuk pelatihan manajemen keuangan, pemasaran produknya, lalu terkait digitalisasi, serta memperkenalkan produk-produk unggulan ke nasional dan internasional.
2: Kita lakukan pendampingan-pendampingan, diantaranya juga kita melakukan sosialisasi terkait dengan regulasi-regulasi terkait dengan UMKM, kemudian juga kita melakukan pelatihan-pelatihan guna meningkatkan kualitas SDM.
1: Di Kudus sendiri, terdapat 18.500-an UMKM yang terdata di Dinas Naker Perinkop dan UKM. Dari jumlah itu, tentu butuh kerja keras dari Pemkab Kudus untuk mendorong agar mereka tetap eksis sebagai bagian dari penghasilan warga Kudus di tengah terpuruknya ekonomi nasional. Heri Sulistiarso melaporkan untuk RRI Semarang, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong lahirnya lebih banyak eksportir muda dari kalangan UMKM melalui program pendampingan dan akses pasar internasional. Eliana Zahra melaporkan.
4: Belum tahu caranya ekspor, jadi kita bareng-bareng setelah itu.
5: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong peningkatan jumlah eksportir muda dari kalangan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di tanah air. Pemerintah memfasilitasi ruang konsultasi dan diskusi bertajuk Ngobrol Produk Indonesia guna membantu pelaku usaha memahami potensi ekspor produk lokal. Melalui program UMKM Berani Inovasi Siap Adaptasi atau Bisa Ekspor, pelaku usaha akan terhubung secara virtual dengan 46 perwakilan perdagangan RI di 33 negara tujuan ekspor.
4: Belum tahu caranya ekspor, jadi kita bareng-bareng. Setelah itu kita ada program tadi UMKM Bisa Ekspor, kemudian juga ada pelatihan. Jadi kita bagaimana memfasilitasi teman-teman ini, walaupun ya produk-produknya produk apa namanya dari UMKM yang produk rumah tangga,
6: ya, retail
4: kecil, tetapi nanti kita apa namanya kita standarisasi sehingga produk-produknya bisa masuk ke pasar ekspor.
5: Kolaborasi lintas sektor dinilai penting untuk memperkuat ekosistem ekspor produk UMKM Indonesia. Pendiri lokal champion Indonesia, Dika Yudhistira, menilai sinergi antara pemerintah, lembaga pembiayaan, dan pelaku usaha diperlukan untuk mendorong produk lokal masuk pasar global.
7: Kita ngobrol santai ya untuk mengupas tuntas bersama teman-teman dari UMKM, dari agregator dan eksportir, serta dari Kementerian Perdagangan, dan di lain sisi juga ada lembaga pembiayaan. Jadi semua lini untuk sama-sama mendorong UKM bisa ekspor. Itu sih konsepnya, kita sambil ngobrol santai.
5: Kementerian Perdagangan menyediakan platform digital INA Export untuk mempermudah akses informasi pasar internasional bagi pelaku usaha. Platform tersebut memuat profil buyer asing serta katalog produk ekspor Indonesia. Selain itu, pemerintah juga memfasilitasi konsultasi desain produk melalui Indonesia Design Development Center guna meningkatkan daya saing UMKM. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pihak operator kapal laut di Pelabuhan Kumai menaikkan harga tiket penumpang sebesar 5% karena imbas dari kenaikan harga bahan bakar minyak. Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan.
8: Di terminal utama memang ada kenaikan dari mulai TMT, mulai tanggal 10 Mei 2026 kemarin.
9: Tiket kapal laut di Kalimantan Tengah naik imbas dari mahalnya harga bahan bakar minyak atau BBM. Salah satu operator kapal yang menaikkan harga tiket penumpang yakni PT Dharma Lautan Utama atau DLU hingga 5% dari hari biasanya. Kenaikan ini terhitung pada 10 Mei 2026 lalu yang sudah diberlakukan. Manajer PT DLU Cabang Kumai, Agus Suprianto, mengatakan penyesuaian tarif tersebut dilakukan menyusul meningkatnya biaya operasional akibat kenaikan harga BBM yang berdampak langsung terhadap operasional kapal. Kenaikan tarif ini dilakukan agar pelayanan yang diberikan tetap optimal tanpa membebani operasional perusahaan.
8: Di terminal utama memang ada kenaikan dari mulai TMT, mulai tanggal 10

0: pertanyaan yang baik. Dari kedua belah kubu dan ada kenaikan dari BBM secara global memutuskan untuk melakukan penyesuaian tarif tiket untuk dari tiket penumpang maupun tiket kendaraan.
1: Sementara itu, pengamat ekonomi Kalimantan Tengah Rawing Rambang menilai kenaikan harga BBM akan membawa dampak luas terhadap perekonomian, terutama pada sektor usaha dan daya beli masyarakat. Menurutnya, lonjakan harga minyak mentah dunia akibat konflik di Timur Tengah dan kawasan Selat Hormuz menjadi faktor utama. Situasi ini diperparah dengan pelemahan nilai tukar rupiah yang membuat biaya impor BBM semakin mahal. Kenaikan harga BBM diperkirakan akan langsung dirasakan oleh berbagai sektor usaha. Sektor transportasi dan logistik menjadi yang paling terdampak karena biaya distribusi barang meningkat, yang pada akhirnya mendorong kenaikan harga barang konsumsi di pasaran.
2: Bukan hanya di Indonesia, tapi juga di negara-negara lain juga. Karena 20% energi itu berasal dari Iran dan Selat Hormuz itu, kita juga harus memaklumi kondisi ini. Kita berharap artinya ada perdamaian sehingga ekonomi tidak terganggu.
1: Dosen Universitas Kristen Palangkaraya UKPR ini juga menyebut apabila harga BBM terus naik, tekanan inflasi diperkirakan meningkat, terutama pada sektor pangan dan transportasi. Dampaknya daya beli masyarakat berpotensi melemah, khususnya kelompok berpendapatan rendah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air berikut ini.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Embarkasi Balikpapan memberangkatkan 360 jamaah haji kloter 15 Kalimantan Timur hari ini. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami akan bergabung bersama dengan reporter RRI Samarinda, Muhammad Imran. Imran. Ya, halo Imran, silakan.
5: Di embarkasi Haji Balikpapan kembali memberangkatkan jemaah haji asal Kalimantan Timur yang tergabung dalam kelompok terbang kloter 15 menuju Tanah Suci. Sebanyak 360 jemaah dan petugas diberangkatkan melalui embarkasi tersebut sebagai bagian dari rangkaian musim haji tahun 2026. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Balikpapan, Soeharto Bajuri, menyampaikan kloter 15 terdiri dari jemaah asal beberapa daerah Kalimantan Timur. Di antaranya, 1 orang dari Kabupaten Penajam Pasir Utara, 111 orang dari Kota Bontang, 211 orang dari Kabupaten Berau, 33 orang dari Kabupaten Pasir, serta 4 orang lainnya, 11 kloter. Keberangkatan tersebut menjadi bagian dari total 18 kloter jemaah haji asal Kalimantan Timur yang diberangkatkan melalui embarkasi Balikpapan pada musim haji tahun ini. Selain proses keberangkatan dilaksanakan sesuai jadwal dan pengawasan petugas embarkasi dan pendamping kesehatan.
6: Di jumlahnya 360 itu termasuk petugas dokter yang 6 orang itu. Ya, alhamdulillah kita tidak ada kendala. Untuk hari ini dokter dari Bontang, dari Berau.
5: Sementara itu untuk Kabupaten Mahakam Ulu di wilayah Provinsi Kalimantan Timur diperkirakan tidak memiliki keberangkatan jamaah haji sejak musim ini hingga tiga tahun mendatang. Kondisi tersebut disebabkan jumlah pendaftar asal daerah tersebut yang masih terbatas dan menyesuaikan antrian keberangkatan berdasarkan tahun pendaftaran. Pada musim haji tahun 2026, jamaah yang diberangkatkan merupakan calon haji yang tercatat mendaftar pada tahun 2013. Sedangkan masyarakat Kabupaten Mahakam Ulu yang mulai mendaftar pada tahun 2016 diperkirakan akan baru memperoleh jadwal keberangkatan dalam beberapa tahun ke depan sesuai daftar tunggu nasional.
6: Dari Mahakam Ulu itu tidak ada kayaknya dari Mahakam Ulu kita jemaah haji tahun ini. Itu dikarenakan ini kan kuota haji berdasarkan waiting list seluruh Indonesia. Jadi yang menentukan kuota haji itu langsung dari Pusat dari Menteri langsung, sehingga jemaah haji di Mahakam Ulu itu kan baru mendaftar di 2016, sehingga yang sekarang ini berangkat semua di tahun 2013.
5: Pihak embarkasi memastikan seluruh jemaah telah melalui tahapan administrasi, pemeriksaan kesehatan, serta pembekalan sebelum berangkat menuju Arab Saudi. Proses pelayanan keberangkatan juga dilakukan secara bertahap guna menjaga kelancaran dan kenyamanan para calon jemaah haji selama berada di embarkasi. Dari embarkasi Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Muhammad Imran, Pro 3 RRI, terus mengudara Indonesia.
3: Ya, terima kasih Imran untuk informasi yang Anda sampaikan di pagi hari ini. Sementara itu, Kementerian Haji dan Umroh dalam penyelenggaraan Haji 2026 memberikan pelayanan yang ramah lansia dan penyandang disabilitas. Karenanya dalam setiap layanan, petugas haji memberikan prioritas kepada lansia dan penyandang disabilitas. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Syariful Alam.
7: Dengan disabilitas, lansia disabilitas itu membutuhkan kursi roda.
8: Kementerian Haji dan Umroh dalam penyelenggaraan Haji 2026 memberikan pelayanan yang ramah lansia dan penyandang disabilitas. Karenanya, dalam setiap layanan, petugas haji selalu memberikan prioritas kepada lansia dan penyandang disabilitas. Dokter Sektor Khusus Haram Budi Prasetyo atau yang biasa disapa Dr. Tio mengatakan, di Masjidil Haram bagi penyandang disabilitas yang membutuhkan kursi roda akan dibantu dilayani oleh petugas haji. Bahkan yang setelah melakukan umroh pun bisa disediakan kursi roda di masjid.
7: Untuk ketersediaan kursi roda. Nah, kursi roda ini bisa didapatkan oleh jemaah sejak dari kloter masing-masing. Dia sudah dikoordinir oleh teman-teman landis, ya. Kemudian nanti waktu di terminal sudah kita siapkan nih kursi roda untuk jemaah sehingga mereka bisa menjalankan umrohnya, baik itu tawaf maupun sa'i. Atau sewaktu-waktu misalnya sudah berada di area tawaf sa'i, jemaah membutuhkan kursi roda, kami biasanya akan meminjamkan nih, ada tuh di haram tempat pinjaman gratis untuk kursi roda. Jemaah hanya tinggal menunjukkan kartu masuknya saja.
8: Sementara guna memberikan pemahaman mendalam kepada jemaah haji Indonesia, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi memaksimalkan program visitasi dan edukasi bagi jemaah haji, termasuk kepada jemaah haji lansia dan penyandang disabilitas. Program itu bertujuan mewujudkan kemandirian ibadah jemaah haji selama berhaji. Hal itu dikatakan Kabid Bimbingan Ibadah PPIH Arab Saudi, Abdillah M. Tohir.
9: Dalam kegiatan visitasi dan edukasi ini, kami bersinergi dengan berbagai layanan, yaitu diantaranya layanan kesehatan, layanan disabilitas, ya, lansia dan disabilitas, dan tentunya yang terutama juga adalah layanan pembimbing ibadah, ya, karena di dalam visduk ini selain kami memberikan terkait dengan kesiapan manasik jamaah haji, tapi mereka para jamaah juga dibekali kesiapan secara fisik, ya, untuk menghadapi puncak haji.
8: Pendengar, PPIH Arab Saudi memaksimalkan program visitasi dan edukasi bagi jemaah haji Indonesia. Program itu bertujuan mewujudkan kemandirian ibadah selama berhaji. Materi pistuk mencakup fikih haji, perjalanan haji, kesehatan, konsumsi, dan akomodasi jamaah. PPIH juga memprioritaskan layanan bagi jemaah lansia dan penyandang disabilitas. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Pro 3 RRI, Media Center Haji, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Pertemuan antara Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dinilai dapat memberi beberapa keuntungan strategis bagi Indonesia. Dan selengkapnya akan disampaikan oleh Hana Syarif dalam sesi laporan khusus berikut ini.
10: Laporan khusus.
11: Semua pejabat dari semua KL cari jalan untuk perbaiki sistem.
12: Selama lebih dari satu tahun masa pemerintahannya, Presiden Prabowo Subianto tercatat menghabiskan hampir 100 hari untuk melakukan kunjungan luar negeri. Salah satunya adalah dua negara ekonomi terbesar dunia, yakni Tiongkok yang dikunjungi sebanyak 2 kali, sementara Amerika Serikat sebanyak 3 kali. Di tengah dinamika geopolitik global, termasuk konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran yang mengganggu pasokan minyak dunia, akibat penutupan Selat Hormuz, Presiden Prabowo menyatakan bahwa kunjungan luar negerinya juga bertujuan memastikan ketahanan energi Indonesia tetap terjaga. Di sisi lain, pertemuan Presiden Prabowo dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dinilai berpotensi memberi keuntungan strategis bagi Indonesia, terutama di bidang ekonomi, perdagangan, dan stabilitas geopolitik. Indonesia diperkirakan dapat merasakan dampak positif dari membaiknya hubungan kedua negara tersebut. Ketegangan perang dagang dan kebijakan tarif yang mereda diharapkan mendorong stabilitas ekonomi global. Kondisi ini penting bagi Indonesia, mengingat perekonomian nasional sangat bergantung pada ekspor, investasi, serta kestabilan pasar global. Merespons hal ini, Presiden Prabowo Subianto berencana membentuk satuan tugas deregulasi guna menyederhanakan aturan dan perizinan yang dinilai menghambat investasi, aktivitas usaha, serta penciptaan lapangan kerja. Upaya ini dilakukan untuk merapikan regulasi dan proses perizinan yang selama ini dianggap terlalu kompleks dan berlapis.
11: Semua pejabat dari semua KL cari jalan untuk perbaiki sistem. Kurangi ketidakefisiensi. Permudah perizinan, jangan persulit. Pengusaha-pengusaha juga mengeluh. Mereka mau bekerja dan mereka mau investasi, tapi kadang-kadang nunggu izin itu 1 tahun, 2 tahun. Sedangkan di negara lain 2 minggu. Kita harus mengacu kepada negara tetangga.
12: Di sisi lain, pertemuan Presiden Tiongkok Xi Jinping dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menjadi sorotan di tengah isu tarif dan investasi global. Dalam pertemuan yang berlangsung di Beijing, Presiden Xi Jinping menggelar jamuan penyambutan bagi Presiden Donald Trump di Balai Rakyat. Keduanya disebut telah bertukar pandangan secara mendalam terkait hubungan Tiongkok-Amerika Serikat serta dinamika internasional dan regional. Kedua belah pihak sepakat bahwa hubungan Tiongkok-Amerika Serikat harus dijaga dan tidak boleh dibiarkan memburuk.
10: 55 年前, Nixon 总统派基辛格博士访华.
13: Sekitar 55 tahun lalu, Presiden Richard Nixon bersama Henry Kissinger melakukan kunjungan bersejarah ke Tiongkok. Saat itu, hubungan antara Tiongkok dan Amerika Serikat masih diliputi ketegangan. Namun, pertemuan tersebut menjadi titik awal terbukanya hubungan kedua negara selama 2 dekade berikutnya. Ini menjadi momentum penting dalam sejarah hubungan internasional.
12: Kunjungan Presiden Donald Trump menjadi lawatan resmi pertama Presiden Amerika Serikat ke Tiongkok dalam 1 dekade terakhir. Sebelumnya, Trump terakhir mengunjungi Beijing pada tahun 2017 saat masih menjalani masa jabatan pertamanya. Dalam pidatonya, Presiden Trump juga menekankan kedekatan personalnya dengan Xi Jinping. Ia menyebut hubungan tersebut memungkinkan kedua pemimpin mengelola berbagai ketegangan melalui komunikasi langsung yang intens.
14: Selama berabad-abad, hubungan kedua negara ini terus berkembang dan menunjukkan potensi serta kerjasama yang luar biasa. Para pekerja Tiongkok turut berperan dalam pembangunan jalur yang menghubungkan pantai Atlantik hingga Pasifik. Sementara para pelancong Amerika ke Tiongkok ikut membantu menyebarkan literasi dan pengobatan modern.
12: Bagi Indonesia, membaiknya hubungan dua kekuatan besar dunia ini menghadirkan peluang sekaligus tantangan. Di satu sisi, penurunan tensi geopolitik berpotensi mendorong masuknya lebih banyak investasi asing. Namun, di sisi lain, Indonesia juga perlu bersaing lebih ketat untuk mempertahankan momentum perpindahan rantai pasok global, khususnya di sektor energi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik dampak pertemuan Amerika Serikat dan Tiongkok terhadap ekonomi Indonesia. Naskah disusun Tomo Hakim dan dibacakan oleh Rani Indira.
15: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pertemuan antara Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Beijing Kamis lalu bukanlah sekadar seremoni diplomatik biasa. Ini adalah sinyal kuat akan adanya pergeseran peta kekuatan ekonomi dan politik dunia. Dunia kini menaruh harapan besar agar babak baru hubungan kedua raksasa ini mampu mengakhiri era ketidakpastian akibat perang dagang dan kebijakan tarif yang selama ini mencekik pasar global. Bagi Indonesia, membaiknya relasi Washington dan Beijing adalah pedang bermata dua. Di satu sisi, stabilitas global yang pulih akan menjadi angin segar bagi penguatan ekspor, investasi, dan pertumbuhan ekonomi nasional. Kepastian koridor tarif perdagangan dunia jelas akan menguntungkan posisi tawar komoditas Indonesia di pasar internasional. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, sikap moderat kedua pemimpin dalam isu geopolitik mulai dari Laut Cina Selatan hingga stabilitas kawasan Indo-Pasifik memberikan ruang napas bagi stabilitas regional. Bahkan, kesepakatan untuk menjaga keterbukaan Selat Hormuz menjadi jaminan krusial bagi ketahanan energi kita. Namun, kita tidak boleh terlena dalam euforia. Redanya tensi kedua negara justru membawa tantangan kompetisi yang lebih berat. Selama ini, Indonesia memetik keuntungan dari relokasi rantai pasok global akibat perseteruan mereka. Kini, saat hubungan kedua negara mencair, daya tarik Tiongkok sebagai basis produksi utama dunia bisa saja kembali menguat. Oleh karena itu, Indonesia tidak cukup hanya menjadi penonton dalam rekonsiliasi global ini. Indonesia harus segera melakukan akselerasi reformasi ekonomi secara konsisten. Kemudahan investasi, kepastian hukum, dan penguatan struktur industri dalam negeri adalah harga mati agar kita tidak hanya menjadi pasar, tetapi pemain utama. Diplomasi bebas aktif Indonesia kini sedang diuji. Kita harus tetap tegak berdiri sebagai mitra netral yang strategis tanpa harus condong ke salah satu kutub kekuatan. Kepentingan nasional harus menjadi kompas utama agar di tengah membaiknya hubungan dunia, ekonomi Indonesia tetap tumbuh berdaulat dan berdaya saing tinggi. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Beralih ke informasi dari dunia olahraga, Gregoria Mariska Tunjung memutuskan mundur dari Pelatnas Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI setelah mengalami gangguan kesehatan berkepanjangan. Keputusan itu disampaikan kepada jajaran pelatih dan pengurus PBSI. PP PBSI menyebut Gregoria masih menjalani pemulihan akibat vertigo yang belum sepenuhnya membaik. Kondisi tersebut membuat Gregoria belum siap kembali bertanding dalam waktu dekat. PBSI menilai keputusan itu diambil Gregoria setelah mempertimbangkan kondisi kesehatan dan kesiapan bertanding. Organisasi bulu tangkis nasional itu menghormati keputusan atlet tunggal putri Indonesia tersebut.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Esensi Buku di RRI Bengkulu.
1: Kalau kamu merupakan orang yang suka sekali dengan budaya-budaya Jepang, kamu sepertinya harus membaca satu novel dari Haruki Murakami berjudul Dengarlah Nyanyian Angin. Novel ini bercerita tentang anak-anak muda dalam arus perbenturan nilai-nilai tradisional dan juga modern di Jepang tahun 60-70an. Dengan ringan, Haruki Murakami berhasil menggambarkan sosok kaum muda Jepang yang anti kemapanan dan tak memiliki bayangan ideal tentang masa depan. Novel pertama Haruki Murakami ini memenangi Gunzo Literary Award tahun 79. Novel ini menceritakan tentang tokoh utamanya yang berusia kurang lebih 21 tahun yang pada saat itu sedang menjalani liburan musim panas panjang di Jepang. Jadi gaya berceritanya lebih cenderung ke arah autobiografi ya. Dalam buku ini juga hadir Nezumi, sahabatnya, dan beberapa perempuan yang kemudian menjadi pacarnya. Percakapan buku ini kebanyakan tentang hidup, cinta, dan sastra, diselingi dengan nostalgia dari tokoh utama dari buku ini. Untuk cerita dari novel Dengarlah Nyanyian Angin ini memang ringan, dan untuk kamu yang mungkin baru pertama kali membaca karya Haruki Murakami, sebaiknya tidak memulai dengan novel ini ya, karena terasa agak membosankan dibandingkan dengan karya-karya selanjutnya. Bisa jadi karena temanya yang itu-itu saja, minim kejutan dan berbeda dengan karya-karya selanjutnya yang jauh lebih aneh dan luar biasa. Tapi dari aku ringan dan bagus kok, 9/10.

Mendengar menjelang bergulirnya Piala Dunia 2026, antusiasme masyarakat pecinta sepak bola di Kota Bengkulu terus meningkat. Turnamen terbesar di dunia ini menjadi salah satu ajang yang paling dinantikan, terlebih karena akan digelar di tiga negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko dengan jumlah peserta yang lebih banyak. Salah seorang warga Bengkulu, Mirwan Effendi, mengaku tidak sabar menantikan kemeriahan ajang tersebut. Ia menilai format baru dengan 48 negara peserta akan membuat pertandingan semakin menarik dan kompetitif. Selain melalui televisi dan media digital, siaran pertandingan juga diperkirakan kembali diminati melalui radio termasuk RRI Indonesia, Radio Republik Indonesia. Bagi sebagian masyarakat, mendengarkan pertandingan lewat radio memberikan sensasi tersendiri karena menghadirkan imajinasi melalui narasi komentator. Di Bengkulu, masyarakat berharap siaran Piala Dunia dapat dinikmati oleh semua kalangan dan menjadi momen pemersatu. Antusiasme ini menunjukkan bahwa sepak bola masih menjadi hiburan sekaligus perekat kebersamaan di tengah masyarakat. Informasi lengkap bisa Anda cek di rri.co.id.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu? Air. Cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih, kamu tuh. Suka gak denger omongan istrinya. Kali ikan semua, Nol. Gimana
1: ya,
0: sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih, kali ikan Nol semua sebelah sama

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Di panggung terbesar sepak bola dunia, hanya segelintir nama yang mampu bertahan melampaui waktu. Mereka bukan sekedar pemain. Mereka adalah legenda. Piala Dunia datang 4 tahun sekali. Satu kesempatan, satu mimpi. Namun, ada pemain yang mampu kembali lagi dan lagi hingga 5 edisi berbeda. Data menunjukkan hanya sedikit pemain dalam sejarah yang mampu tampil di 5 Piala Dunia. Di antaranya, Antonio Carvajal dari Meksiko yang tampil sejak 1950 hingga 1966. Diikuti Rafael Marquez dan Andres Guardado di era modern.

0: Jumlah pemain yang mencapai 5 edisi Piala Dunia sangat terbatas. Dengan dominasi pemain Meksiko dalam daftar tersebut, menjadikannya salah satu pencapaian paling langka dalam sepak bola internasional. Konsistensi menjadi kunci. Bertahan selama 2 dekade di level tertinggi bukan hanya soal bakat, tetapi juga disiplin, fisik, dan mental yang luar biasa. Memasuki era modern, 2 nama mendominasi panggung dunia. Lionel Messi dari Argentina dan Cristiano Ronaldo dari Portugal yang memulai debut Piala Dunia pada 2006 dan terus tampil hingga 2022.
1: Lionel Messi, Messi's here!
0: Keduanya telah mencatat 5 penampilan di Piala Dunia dan berpeluang tampil untuk ke-6 kalinya pada edisi 2026. Sebuah rekor baru yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah turnamen. Jika hal itu terwujud, Messi dan Ronaldo akan menjadi satu-satunya pemain yang mampu melampaui batas 5 edisi memperpanjang dominasi mereka di level tertinggi sepak bola dunia.
2: It's a warm, indeed very humid night here in Sochi. There is a very tangible sense of anticipation.
3: It's Portugal's first game at the 2018 FIFA World Cup Russia. Cristiano Ronaldo is appearing at his fourth.
0: Sebelum era mereka, legenda Jerman Lothar Matthäus telah lebih dulu menorehkan sejarah. Ia tampil dalam 5 edisi Piala Dunia sejak 1982 hingga 1998. Matthäus mencatat 25 penampilan di Piala Dunia, jumlah terbanyak sepanjang sejarah, sekaligus membawa Jerman Barat meraih gelar juara pada 1990.
2: Oh, well played again. Matthäus' shot, that's fantastic. That's one of the best individual goals we're going to see in the world.
0: Pencapaian tersebut menjadi tolak ukur bagi generasi berikutnya, sekaligus bukti bahwa umur panjang dalam karir sepak bola adalah sesuatu yang sangat langka. Di Piala Dunia, 1 penampilan adalah mimpi bagi banyak pemain. Namun, 5 edisi adalah warisan yang akan terus dikenang sepanjang sejarah.
4: And he can do this. Magical stuff for Messi, this.

0: Esensi Buku di RRI Bengkulu.
1: Buku yang satu ini chill banget, tapi benar-benar bisa bawain kamu apa ya, kayak flashback ketemu sama nenek kamu dulu. Karena ini tuh menceritakan sebuah kisah tentang nenek-nenek yang tinggal di pedesaan yang dia cintai banget. Jadi ini tuh merupakan novel berjudul Cinta Terakhir Baba Dunja, dan merupakan novel yang ditulis oleh penulis Jerman bernama Alina Bronski, yang awalnya diterbitkan dengan judul Baba Dunja's Last Love di tahun 2015. Nah, novel ini menceritakan tentang seorang nenek-nenek atau perempuan tua ya bernama Baba Dunja, yang dulunya tuh tinggal di sebuah desa di Ukraina yang terkontaminasi akibat bencana nuklir Chernobyl. Nah, setelah bencana itu, desa itu dinyatakan tidak lagi layak huni dan seluruh penduduknya tuh dievakuasi. Namun setelah bertahun-tahun hidup di kota besar, Baba Dunja merasa rindu nih untuk balik lagi ke desa yang tercemar tadi. Terus diajak juga nih beberapa tetangganya untuk kembali ke desa mereka dan mencoba hidup kembali di daerah yang masih tercemar radiasi. Baba Dunja ini merupakan tokoh utama yang keren sih, eksentrik gitu ya. Ia juga merupakan tokoh yang cerdas dan kuat dan berbagi kehidupan sehari-harinya dengan tetangganya yang juga memiliki karakter yang macam-macam dan unik. Contohnya ada pria yang obsesif mempunyai kuda sama anjing, padahal mereka lagi tinggal di desa yang penuh sama radiasi gitu kan. Tapi akhirnya mereka bisa saling menguatkan dan saling memberikan support dan kebutuhan satu sama lain di tengah desa yang udah terkontaminasi tadi. Nah, kisah ini juga semakin menarik nih ketika seorang pria muda bernama Yevgeny itu sampai di desanya. Dan akhirnya Baba Dunja sama tetangga-tetangganya berhadapan dengan berbagai dilema antara kehidupan dan juga percintaan di sana. Buku ini mendapat pujian karena penggambaran karakter dan emosionalnya tuh masuk banget. Di novel ini juga ada unsur drama, komedi, sehingga cocok banget buat kamu yang pengen bacaan yang ringan-ringan tapi dalam maknanya. Mesti baca Cinta Terakhir Baba Dunja 9/10.

Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.

Mendengar pemerintah Kota Bengkulu melalui Dinas Pemuda dan Olahraga mulai mempersiapkan atlet untuk menghadapi Pekan Olahraga Pelajar Daerah tahun 2026. Persiapan dilakukan dengan menggelar seleksi atlet pelajar dari berbagai cabang olahraga seperti sepak bola, bola basket, bola voli, dan sepak takraw. Kepala Dispora Kota Bengkulu Eka Saputra mengatakan seleksi akan dilakukan secara ketat guna menjaring atlet terbaik yang siap membawa nama daerah. Pemerintah pun menargetkan Kota Bengkulu mampu meraih hasil maksimal, bahkan menjadi juara umum pada ajang tersebut. Selain mengejar prestasi, pembinaan sejak usia pelajar juga diharapkan mampu mencetak atlet yang berdaya saing di tingkat nasional dengan tetap menjunjung tinggi sportivitas dan disiplin. Langkah ini dinilai menjadi bagian penting dalam membangun generasi atlet muda sekaligus memperkuat prestasi olahraga daerah di masa mendatang. Informasi lengkap bisa Anda cek di rri.co.id.

pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

0: Esensi Buku di RRI Bengkulu.
1: Kali ini aku bakal kasih tahu kamu tentang satu buku, judulnya itu Aroma Karsa Karya Dilestari. Nah, buku ini menceritakan tentang seorang pemuda namanya itu Jati Wesi yang punya penciuman yang keren dan detail banget gitu loh. Jadi Jati Wesi ini tinggalnya tuh di TPA Bantar Gebang dan ia tuh dipanggil si hidung tikus sama orang-orang sekitarnya karena emang dia tuh pintar banget mencium semua hal. Dari yang wangi, dari yang gak wangi, dari yang deket, dari yang jauh, dia bisa cium semua. Sama dia tuh tahu itu tuh bau apa gitu loh. Nah, dari berbagai pekerjaan yang dia lakui, dia paling bangga sama satu pekerjaan, yaitu tukang parfum alias peracik parfum. Nah, muncullah satu perempuan namanya tuh Raras Praya Agung. Dia ini pengen banget berburu satu bunga, namanya tuh Puspa Karsa. Nah, akhirnya karena kemampuan Jati kan yang bisa mencium semua hal, si Raras nih pengen gitu loh memperkerjakan Jati di perusahaannya. Akhirnya Raras tuh mengundang Jati masuk ke dalam kehidupan pribadinya. Nah, bertemulah Jati sama Tanaya Suma, anak tunggal Raras yang ternyata juga punya kemampuan serupa sama si Jati Wesi. Nah, semakin jauh Jati terlibat sama keluarga yang kaya raya ini, ternyata banyak banget misteri yang ia temukan tentang dirinya sama masa lalu yang gak pernah dia pikirin gitu lah. Buku ini emang terkenal banget meskipun agak tebel ya. Ini salah satu buku tertebel yang pernah aku baca. Dan dulu waktu dia tuh pre-order, udah terjual lebih dari 10.000 eksemplar. Dilestari ini benar-benar melakuin riset dan juga cari berbagai macam referensi loh untuk menulis buku ini. Kalau masalah temanya benar-benar gak biasa ya. Karena kan bahasnya tentang seputar parfum, seputar tanaman, terus juga ada magis-magisnya dikit gitu loh. Jadi kamu mesti banget baca buku ini. Dari aku, 9.5/10.
2: Ada cewek tuh. Bening lagi. Aduh. Udah yuk.
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
4: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
3: Iya.
4: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
3: Iya, nih.
5: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

Mendengar rencana pembangunan kawasan industri di Pulau Bai, Kota Bengkulu terus menunjukkan progres. Pemerintah Provinsi Bengkulu bersama PT Pelindo Regional 2 Bengkulu Tengah mematangkan berbagai persiapan, termasuk penyusunan studi kelayakan sebagai dasar pengembangan kawasan industri tersebut. General Manager Pelindo Regional 2 Bengkulu, Dimas Rizky Kusmayadi menyebutkan, kajian ditargetkan rampung pada Juni mendatang. Selain itu, pembebasan lahan seluas 75 hektar juga telah dilakukan untuk mendukung proyek ini. Pemerintah berharap pembangunan kawasan industri ini mampu mendorong investasi dan juga mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dengan tetap memperhatikan akses dan juga aktivitas masyarakat di sekitar. Upaya ini dinilai menjadi langkah strategis dalam pengembangan ekonomi Bengkulu, meskipun pelaksanaannya tetap memerlukan perencanaan yang matang dan sinergi berbagai pihak. Informasi lengkap bisa Anda cek di rri.co.id.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

Mendengar, pemerintah Provinsi Bengkulu kini telah menghadirkan 14 unit Samsat Desa atau Samdes di berbagai wilayah guna memudahkan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan. Layanan ini ditujukan khususnya bagi warga yang tinggal jauh dari kantor Samsat Induk, sehingga akses pelayanan menjadi lebih dekat dan efisien. Program Samdes merupakan hasil kerjasama antara Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu dan Bank Bengkulu. Kedepan jumlah layanan ini akan terus ditambah sesuai dengan kebutuhan masyarakat di masing-masing daerah. Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Bapenda Riki Hiriantoni menyebutkan, kemudahan akses diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak kendaraan, sekaligus mendongkrak pendapatan asli daerah. Langkah ini dinilai menjadi upaya peningkatan pelayanan publik yang lebih merata, meskipun efektivitasnya tetap bergantung pada pemanfaatan layanan oleh masyarakat. Informasi lengkap bisa Anda cek di rri.co.id.

Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri, gak masalah. Tapi memang, cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.

Bersama kami di 92,5 FM Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pemerintah Provinsi Bengkulu akan segera membuka pendaftaran seleksi calon pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Bengkulu untuk masa jabatan 2026 hingga 2031. Pendaftaran dijadwalkan berlangsung pada 25 hingga 29 Mei 2026 dan terbuka bagi masyarakat yang memiliki kompetensi dalam pengelolaan zakat. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Bengkulu Dadi Hartono menyebutkan, seleksi dilakukan secara terbuka tanpa batasan khusus, bahkan memberikan kesempatan bagi peserta dari luar daerah. Pemerintah berharap melalui proses ini dapat terpilih pimpinan yang amanah dan juga profesional, serta mampu meningkatkan pengelolaan zakat secara akuntabel dan juga tepat sasaran. Langkah ini dinilai sebagai upaya memperkuat transparansi kelembagaan, meskipun hasil akhirnya tetap bergantung pada kualitas peserta dan juga proses seleksi yang dijalankan. Informasi lengkap bisa Anda cek di rri.co.id.

Mendengar usai sudah kebersamaan kami menemani Anda di Bengkulu pagi ini dengan beragam informasi dan lagu-lagu yang sudah kami hadirkan untuk Anda. Nanti di pukul 10 akan ada bincang di RRI bersama rekan Rizka menemani ruang dengar Anda. Saya Kus pamit, sampai jumpa di lain kesempatan. Ada Jazz Move On Tutorial.

0: kemana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar, senang sekali rasanya saya Rizka Medoktaria menemani ruang dengar Anda untuk Bengkulu siang ini di hari Sabtu 16 Mei 2026 hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat menemani ruang dengar Anda. Dan nanti pendengar kita akan hadirkan program bincang di RRI. Kali ini temanya peran dinas sosial dan pelayanan pemberdayaan dan perlindungan bagi difabel. Nanti ada Kepala Dinas Sosial Kota Bengkulu dan ada Bapak Dedi Saputra di Fabel Fisik. Nanti Anda bisa bergabung bersama kami untuk Bengkulu siang ini. Rizka menemani ruang dengar Anda tentunya dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu yang akan menemani ruang dengar Anda untuk Bengkulu siang ini ya, pendengar.

0: Bengkulu siang ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile application RRI Digital. Halo masyarakat Bengkulu, mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811 787 1603 atau 0813 6758 2161, atau kunjungi kantor kami di Jalan Esparman nomor 31, Kota Bengkulu.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Bengkulu siang ini bersama kami Pro 1.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar, senang sekali kita jumpa kembali di program Bincang di RRI untuk edisi hari Sabtu 16 Mei 2026 dengan tema Peran Dinas Sosial dan Pelayanan Pemberdayaan dan Perlindungan bagi Difabel. Pendengar, dukungan terhadap penyandang disabilitas atau difabel ini merupakan bagian dari tujuan pembangunan nasional, yakni penciptaan keadilan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Sebagai bagian dari pemerintah daerah, Dinas Sosial tentu sebagai pelaksana bidang sosial ini memiliki peran krusial dalam memberikan pelayanan, pemberdayaan dan perlindungan bagi difabel. Seperti apa peran dari Dinas Sosial bagi difabel dan sejauh mana dampak manfaat yang dirasakan warga difabel di Kota Bengkulu dalam sektor sosial? Kami telah menghadirkan dua narasumber, ada Ibu Afrienita, Kepala Dinas Sosial Kota Bengkulu, dan ada Bapak Dedi Caputra, difabel fisik. Kita sapa, Assalamualaikum, selamat siang Ibu.
1: Selamat siang Ibu.
0: Selamat siang Ibu Yeni, terus ada Pak Dedi, selamat siang Pak Dedi.
2: Selamat siang Bu.
0: Terima kasih sudah hadir di siang hari ini di program Bincang di RRI. Kita juga nanti live di channel YouTube-nya RRI Net Bengkulu. Siaran kita juga bisa Anda dengarkan, pendengar, di aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di App Store atau juga Play Store. Untuk dialog siang ini, Anda juga bisa bergabung sama kami. Layanan telepon kita buka 0736-7321995 atau di WhatsApp kita 0811-7307079. Nah, kita ke Ibu Yeni dulu. Selamat Ibu, sudah dilantik jadi Kepala Dinas Sosial Kota
1: Terima
0: Bengkulu.
1: Terima kasih banyak.
0: Ini lebih kurang berapa lama dari pelantikan sampai sekarang nih Bu, aktif di Dinas Sosial?
1: Alhamdulillah dari 13 April.
0: Oh, 13 April ya.
1: Berarti kan
0: satu bulan.
1: Baru ya. Satu bulan.
0: Baik, lebih kurang satu bulan lagi ini penyesuaian ya Bu?
1: Penyesuaian juga serta banyak mempelajari lebih dalam lagi bagaimana penanganan-penanganan kita terhadap kasus-kasus sosial yang ada di kota.
0: Baik. Nah, kita membicarakan tentang penyandang disabilitas atau difabel ini. Umumnya langsung orang kalau mengenai difabel terarahnya ke dinas sosial gitu ya Bu. Nah, walaupun dinas lainnya juga punya concern masing-masing gitu ya dengan disabilitas, namun secara tupoksi pertama kali akan langsung mengarah ke dinsos. Nah, bisa dijelaskan nih Bu Yeni terkait hal ini, kenapa dinsos yang jadi leading utama terkait difabel?
1: Terima kasih. Terkait difabel, memang kan kita di Dinas Sosial ini kan bagaimana berperan nyata untuk semua lini, bukan hanya difabel saja. Nah, kita berbicara terkait difabel. Memang secara kesosialan, sosiologi itu ya memang bagaimana kita menempatkan diri kita untuk mereka, seperti itu kan, baik diterima di masyarakat ataupun di dalam dunia pekerjaan dan pemerintahan. Ya, intinya ya memang Dinas Sosial secara sosiologi dari namanya saja kan, artinya bagaimana perangkulan terhadap sosial yang ada,
0: salah satunya difabel ya, ya. Baik, kita ke Pak Dedi. Pak Dedi,
2: ya Bu,
0: sehari-hari ini aktivitasnya apa aja nih Pak Dedi?
2: Saya pelaku UMKM bengkel sepeda Bu.
0: Oh, bengkel sepeda, iya. Baik. Ini mengalami kesulitan nggak Pak melakukan aktivitas sehari-hari? Kalau boleh tahu kan Bapak Daksa ya?
2: Iya Bu. Kalau untuk kesulitannya, kalau untuk waktu kerjanya mungkin nggak ada Bu ya, waktu di lokasi kerjanya. Tapi mungkin untuk melakukan pembelian barang apa kemana gitu, itu baru ada kesulitan. Baik. Gitu.
0: Itu udah bengkel Pak Dedi sendiri?
2: Iya Bu.
0: Wah, keren sekali. Nah, ini terkait difabel dan Dinas Sosial ini Pak Dedi, adakah Bapak merasakan peran langsung gitu ya dari Dinas Sosial ke teman-teman warga difabel?
2: Kalau peran langsung Dinas Sosial ini ada ya, sudah ada kemarin tuh ya. Cuman kan kita ini kan namanya Dinas Sosial itu kan memiliki peranan yang sangat penting dengan porsi yang lebih besar dari instansi lainnya dikarenakan langsung bersinggungan dengan permasalahan penyandang disabilitas. Itu ya Bu.
0: Yang pernah dirasakan langsung ini apa Pak?
2: Ya seperti kalau untuk bansosnya ya Bu ya, seperti PKH, terus kita sebagai penerima manfaat ini BPJS itu
0: nah kan. Baik, baik. Nah, ini ternyata kan sudah mulai jalan gitu ya, Bu Yeni, untuk langkah-langkah dari Dinas Sosial Kota Bengkulu sendiri dalam upaya menghapus stigma diskriminasi terhadap difabel yang masih terjadi gitu ya di masyarakat. Banyak yang menganggap warga difabel agak sulit misalnya untuk beraktivitas, misalnya untuk dipekerjakan di sektor-sektor industri atau perusahaan begitu. Bagaimana Dinas Sosial menjawab ini, Bu Yeni?
1: Terkait itu, jadi begini, Ibu. Yang pertama langkahnya adalah tentu peraturan yang ada, yaitu Perda nomor 3 tahun 2024. Di situ jelas perlindungan terhadap rekan-rekan kita difabel. Jadi perda dulu nih, kalau sudah ada peraturan pemerintah, ya di pusat sudah ada. Nah, lalu Pemda Kota melalui Dinas Sosial ada perdanya terkait perlindungan teman-teman difabel ini, sehingga mereka itu punya ruang.
0: Baik.
1: Punya ruang di semua lini. Nah, termasuklah alhamdulillah dari CPNS 2024 kemarin, itu sebenarnya sudah diprioritaskan untuk kawan-kawan difabel. Disayangkan saat itu kami memantau tidak ada teman-teman difabel yang mengambil CPNS-nya, apa namanya,
0: formasi itu.
1: Iya, formasi itu. Artinya apa? Dari peraturan yang ada, keterbukaan pemerintah untuk mereka itu sudah dibuka seluas-luasnya.
0: Baik, ini kendala apa ya, Bu, kira-kira? Kenapa teman-teman difabel tidak memanfaatkan? Apakah memang untuk Kota Bengkulu belum ada yang punya ijazah S1 sesuai kebutuhan atau D3?
1: Nah, dari teman-teman difabel ini kan kita juga memotivasi mereka juga kan untuk tetap bersekolah seperti ada rekan kita yang di Rawamakmur itu kan, dia sekarang sekolah S1 ya. Ya, kita tetap memotivasi agar mereka berijazah, bahkan kita sampaikan tidak cukup S1, kalau misalnya berpeluang untuk sekolah S2 silahkan. Karena kan sebenarnya pemerintah itu sudah hadir untuk kalian semua dalam berbagai macam program. Nah, seperti yang disampaikan oleh Pak Dedi tadi, bahwasanya benar. Kita dari Dinas Sosial itu kan ada rekan-rekan resos, bidang resos yang subkornya itu ada yang khusus menangani difabel. Nah, terus lanjut dengan kita ada teman-teman peksos, pekerja sosial yang dari Kementerian Sosial. Itu benar-benar mendampingi ke lapangan, mencari tahu di mana saja difabel kita. Setelah itu apa saja yang bisa kita intervensi untuk mereka. Artinya teman-teman turun melakukan pendampingan, asesmen. Nanti dari situ terlihat kebutuhan mereka. Misal mereka butuh alat bantu kursi roda, mereka butuh alat bantu tongkat. Nah, dilanjutkan lagi dengan memang sudah ada program dari pemerintah terkait program-program bantuan sosial. Nanti kita sahutkan di aplikasinya itu ada khusus untuk difabel, sehingga
0: kalau boleh tahu aplikasi apa nih, Bu?
1: Di CNG itu sendiri. Jadi di CNG sendiri itu ada ruang khusus untuk teman-teman difabel ini untuk mendapatkan bantuan seperti tadi yang disampaikan PKH. Nah, itu mereka itu lebih diprioritaskan. Baik. Artinya memang dari pusat, nah bagaimana daerah menggandeng program-program ini agar benar-benar bisa sampai ke rekan-rekan kita difabel. Makanya mitra kami, teman-teman peksos itu saya selalu minta report pekerjaan mereka, artinya sampai di mana jangkauan mereka. Nah, dan ketika itu ada informasi dari masyarakat juga, seperti kemarin di Surabaya terkait disabilitas mental. Nah, itu kan kita harus cepat turun nih kolaborasi dengan kawan-kawan peksos tadi untuk turun asesmen. Nanti kita lihat kebutuhannya seperti apa, maka kita masukkanlah program-program pemerintah yang ada di sana dan juga program yang ada di Pemda Kota.
0: Baik, ini kalau di lapangan, kalau kita bicara data, sudahkah semua teman-teman difabel ini terdata ini, Bu?
1: Nah, terkait data, makanya saya ketika masuk jadi dilantik jadi Kepala Dinas Sosial, itu kan melakukan rapat bersama teman-teman, saya menyampaikan bahwasanya kita bekerja berdasarkan data. Nah, data itu sudah ada dari data yang dirangkum oleh kawan-kawan Peksos tadi kan, sekitar 200-an lebih yang ada di Fabel di kota ini. Tapi saya minta ini ada pemutakhiran. Salah satunya dengan cara kita bersurat ke kelurahan-kelurahan untuk memberi informasi di kelurahan mereka berapa saja di Fabel yang ada. Nah, mungkin seperti itu cara kita. Nanti berikutnya dari data itu kita juga tahu nih intervensi apa saja, siapa saja yang sudah tersentuh ataupun belum tersentuh kayak gitu.
0: Kadang kan banyak di lapangan gitu, kadang ada beberapa keluarga yang masih menutupi keberadaan anggota keluarganya yang difabel begitu ya Bu Yanita. Tentu ini tantangan tersendiri bagi Dinas Sosial Kota. Kita ke Pak Dedi. Pak Dedi, kalau boleh tahu Pak Dedi difabel Daksa ini dari lahir atau ada kecelakaan kerja?
2: Ini dari umur 15 bulan Bu ya, polio Bu. Nah, kalau dulu polio, kalau dulu kan belum ada yang namanya imunisasi anti polio kan. Sekarang kan udah ada gitu.
0: Baik. Bagaimana Bapak dan keluarga ini mulai saling memahami kondisi Pak Dedi seperti saat ini? Terus ini ada kendala nggak Pak dalam melakukan aktivitas sehari-hari? Tadi Bapak sedikit menyinggung sudah punya bengkel sendiri, bengkel sepeda.
2: Kalau untuk saya pribadi Bu ya, kalau dalam kendala dalam keluarga itu bisa dibilang itu nggak ada, karena kan respon dari keluarga juga bagus gitu. Kita tidak, mereka tidak mengukur dengan adanya kita disabilitas itu kita punya hambatan di, mereka tidak mengukur seperti itu gitu.
0: Baik, baik. Jadi Bapak beruntungnya lahir di keluarga yang sangat support gitu ya.
2: Iya, gitu.
0: Baik. Kadang kan ada beberapa yang tidak mengalami nasib baik seperti Pak Dedi begitu
2: ada
0: ya.
2: Ada juga itu, Bu.
0: Nah, ini rata-rata kalau pengalaman curhat dari teman-teman difabel nih Pak Dedi, kendala apa yang akhirnya banyak keluarga yang tidak mau melaporkan atau menyampaikan bahwa oh ya ada anggota keluarga kami yang difabel, biar terdata gitu ya, Dinas Sosial bisa punya datanya.
2: Itu dari satu permasalahan kepedulian dari pihak keluarganya. Kedua juga mungkin keluarga apa berkaitan dengan titel apa gitu Mbak Bu ya. Kalau pengalaman saya yang yang sudah saya lihat sendiri di depan mata saya sendiri itu titel Bu ya. Karena orang tuanya, status orang tuanya ini kan mungkin agak lebih gitu kan. Nah, mungkin dia malu atau gitu juga ada.
0: Jadi ditutupi lah gitu.
2: Iya,
0: ya,
2: gitu.
0: Pak Dedi. Baik, kalau dari Dinas Sosial kan tentu banyak memberikan pelayanan pemberdayaan perlindungan terhadap difabel di Kota Bengkulu nih Pak Dedi. Sudah bisa dikatakan baik atau perlu ditingkatkan nih Pak Dedi?
2: Untuk pelayanan
0: bagi warga difabel
2: ya, dari kalau Dinas Sosial. Kalau dibilang baik mungkin cukup baik Bu ya. Namun walaupun perannya sudah berjalan memang belum bisa dikatakan maksimal, masih belum menjangkau semua warga difabel di Kota Bengkulu. Salah satunya terkait pendataan difabel tadi kan, kemudian pemerataan bantuan dan fasilitas yang ramah difabel itu masih perlu diingatkan itu.
0: Baik. Jadi banyak fasilitas publik yang belum ramah difabel gitu ya.
2: Iya, Bu. Seperti kantor-kantor Dinas Sosial itu sendiri juga kan ini belum ramah disabilitas sebetulnya Bu.
0: Baik, baik. Ini PR ya Bu ini ya. Ini barangkali Bu Yani bisa jawab.
1: Oke, terima kasih. Jadi memang benar kayak di Kota Bengkulu ini yang salah satunya ramah difabel itu kan biasanya kantor-kantor vertikal Bu ya, karena memang disarankan di pusat. Nah, terus juga untuk kantor kami sosial sendiri, mohon maaf, memang tidak ramah difabel. Kenapa? Memang kondisinya itu bukan bangunan baru, artinya memang bangunan lama yang kami tumpangi. Nah, jadi terus belum ada intervensi rehab atau pembangunan apapun sehingga belum ada untuk ramah difabel. Namun saya yakin pemerintah Kota Bengkulu itu sudah mulai. Salah satunya kita lihat di depan kita Belenggu Point, bagaimana tinggi trotoarnya itu hanya beberapa senti. Itu tujuannya adalah untuk ramah difabel, sehingga kursi roda teman-teman yang difabel ingin bersatu di dalam kegiatan Belunggu Poin bisa naik ke atas. Nah, mungkin seperti itu. Memang kami akui untuk di Kota Bengkulu belum begitu banyak kantor yang ramah difabel ya, karena memang ini kan berusaha digaungkan, kita gaungkan selalu terkait pengarusutamaan difabel kayak gitu kan. Mereka nih ada, mereka nih harus kita support kan. Nah, salah satunya bentuknya itu ya kantor-kantor ramah difabel tadi.
0: Baik. Ini kita ke pertanyaan, ada Rina di Kota Bengkulu. Bagaimana program konkret dari Dinas Sosial untuk membantu difabel agar bisa mandiri secara ekonomi, bukan hanya menerima bantuan nih, Bu?
1: Terima kasih. Nah, itulah yang sudah mulai digagas. Salah satunya dari penerapan Perda nomor 3 tahun 2024 tadi, Dinas Sosial itu dari tahun 2024 lalu dengan perda itu sendiri, Bu, door to door ke perusahaan yang ada di Kota Bengkulu ini untuk mempekerjakan rekan-rekan difabel ini, misalnya di Mercure ataupun di perusahaan-perusahaan yang besar di sini. Nah, makanya kenapa saya bilang pergerakan kita tuh pertama dari peraturan yang ada, dari perda itulah kita sampaikan, tolong dibantu rekan-rekan difabel kita, sehingga mereka bisa, ada beberapa yang sudah masuk, bisa mandiri secara ekonominya melalui ranah pekerjaan yang kita berikan. Nah, berikutnya itu tadi, Bu, sebenarnya Pemda Kota juga sudah membuka ruang CPNS untuk difabel, tapi sayangnya kemarin ada yang tidak masuk ya. Saya sangat menyayangkan itu sekali, itu formasinya untuk dua orang kemarin itu. Nah, sebenarnya itu kan upaya-upaya yang Dinas Sosial sampaikan lewat pemerintah. Boleh dong, tim IT itu berasal dari teman-teman difabel, nah, misalnya dia Eskom kayak gitu kan. Itu sudah ada. Nah, tapi mungkin karena keterbatasan informasi bagi rekan-rekan kita, mereka tidak menyambut hal itu.
0: Baik, baik. Kita ke Pak Dedi nih. Ada ternyata peluang tapi belum dimanfaatkan secara luas ini. Apakah di teman-teman difabel atau disabilitas ini, komunitas ini tidak memanfaatkan saling berbagi informasi seputar, oh di sana ada lowongan kerja atau oh ada penerimaan CPNS nih, Pak Dedi?
2: Kita kembali lagi ke perda itu, Bu, ya, baru dibuat 2024 ini, Bu, ya. Kalau dulu kan kita kan belum ada. Kalau untuk khusus penyandang disabilitas sebelum ini, kita untuk sekolah pun kita sering ditolak gitu, Bu, ya. Itu karena memang belum ada yang bisa menerima keberadaan kita atau melengkapi kebutuhan kita di sekolah tersebut juga gitu. Itu, Bu, belum ada gitu.
0: Kalau
2: jadi untuk, kalau untuk tes CPNS yang dilakukan untuk tahun 2025, Bu, ya. 2024 itu memang belum ada calonnya. Nah, mungkin untuk kedepannya mungkin insyaallah, sekarang kan udah banyak disabilitas juga yang udah selesai S1 gitu kan. Baik, baik. Mudah-mudahan.
0: Jadi, Pak Dedi, kalau boleh tahu pendidikan terakhir Pak Dedi?
2: SMA.
0: SMA dulu bersekolah di sekolah luar biasa atau
2: dari
0: sekolah umum?
2: SD-nya itu sekolah SLB, Bu, ya, karena memang belum ada yang bisa nerima kita di SD umum gitu. Nah, begitu SMP memang tekad kita kan mau umum, walaupun gimana juga mau keluar dari SLB itu mau ke umum. Insyaallah alhamdulillah ketembus, Bu, ya.
0: Sampai SMA ya, ya, Pak. Jadi bagaimana saat itu respon teman-teman di sekolah?
2: Bagus. Jadi, bagus.
0: Alhamdulillah bagus.
2: Menerima ya. Karena kita kan cuma butuh kebutuhan khusus kita kan ditongkat, bukan seperti yang tunarungu dan tuli gitu kan, harus punya yang bisa bahasa isyarat untuk.
0: Baik, baik. Jadi sekarang juga banyak sekolah-sekolah yang sudah mulai inklusi gitu ya, Ibu, ya. Jadi menerima teman-teman dengan disabilitas tertentu begitu ya untuk bersekolah. Nah, kita ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada Andi di Kabupaten Rejang Lebong. Apakah ada pelatihan atau keterampilan khusus bagi penyandang disabilitas yang disesuaikan dengan jenis kebutuhan mereka nih, Bu?
1: Kalau sejauh ini kan, kalau untuk di anggaran ini karena memang kita sangat efisiensi, Bu, ya. Karena itu dari pusat sampai sekarang ini. Kalau untuk tahun ini saya melihat kemarin di DPA kita tuh belum ada, Ibu. Namun Kebetulan ini kemarin kami baru susun renja kan tahun 2027. Nah itu ada Kemendagri terbaru. Nah di sana ada beberapa perubahan-perubahan terkait program-program kerja untuk dinas sosial ini. Nah di situ ada beberapa item yang mengarahkan untuk disabilitas. Bahkan juga artinya kan ini kalau sudah masuk Kemendagri nanti masuk ke Bapeda dari sisi perencanaan. Nah tinggal kita yang mengeksekusi. Mungkin di tahun 2027 Ibu baru karena penyesuaian dengan nomenklatur yang ada kayak gitu. Mungkin tahun 2027 mungkin ada, tapi kalau dispesialisasikan terkait masing-masing difabel itu sangat ini ya, maksud saya itu mungkin bisa, tapi kegiatannya itu jauh lebih spesifik kan. Nah itu akan menutup ruang untuk yang bagi yang lain. Makanya sebenarnya bagaimana kegiatan-kegiatan pelatihan itu kalau bisa ya memang bisa dilakukan oleh semua difabel kayak gitu kan, sehingga membuka untuk semua ruang yang ada kayak gitu kan.
0: Baik, nah untuk di 2026 adakah kegiatan untuk teman-teman difabel nih Bu?
1: Nah saya baru merencanakan kegiatan untuk peringatan hari difabel dimana kemarin sudah berbicara dengan teman-teman itu mungkin nanti kita akan laksanakan pentas aksi untuk teman-teman difabel ini menunjukkan kemampuan mereka masing-masing walaupun mereka ada keterbatasan yang mereka miliki. Nanti akan kita tunjukkan, bisa jadi kita berkolaborasi nanti dengan dinas provinsi juga kan terkait kegiatan-kegiatan tersebut kayak gitu. Nah juga kita berusaha nanti walaupun keterbatasan anggaran menggandeng semua CSR yang ada dalam kolaborasi pelaksanaan kegiatan tersebut.
0: Baik-baik Ibu, dan layanan sosial bagi difabel ini kan berdasarkan data DTKS dan DTSN gitu ya. Ini bisa dijelaskan seperti apa prosedurnya? Mungkin pendengar RR ini masih belum begitu familiar ini.
1: Oh iya, terkait sekarang kan digunakan itulah adalah data DTSN Bu ya. Nah untuk memang dalam data DTSN ini kan ketika itu difabel ada ruang khusus untuk mereka di data DTSN itu. Nah tinggal lagi ketika kita memasukkan biodata itu masing-masing perseorangan itu memang ada lokusnya itu difabel apa tidak. Nah disitulah kita menyampaikan posisi NIK kita itu kita difabel. Nah maka disitulah nanti intervensi-intervensi dari DTSN itu untuk memprioritaskan rekan-rekan difabel ini.
0: Ya, karena katanya terkait DTKS dan DTSN ini ternyata masih banyak difabel di Kota Bengkulu yang belum masuk dalam data karena kurang akuratnya pendataan yang dilakukan gitu ya Bu.
1: Perlu diketahui juga bahwa data DTSN itu Ibu baru rilis 2025 Februari 2025, artinya baru setahun jalan. Nah kita masing-masing, kebetulan saya kemarin sudah melakukan rakor dengan seluruh kelurahan dan 9 kecamatan terkait pembaruan data DTSN. Nah disitulah peran aktif masing-masing operator di masing-masing kelurahan untuk menginput by name, by address rekan-rekan difabel kita. Nah sembari juga jika ada keterbatasan itu pendamping kita yang turun pendamping kita yang turun melakukan asesmen tadi. Nanti lewat dinas sosial kita masukkanlah ke DTSN atau SIKNG tadi data-data rekan kita yang difabel. Jadi memang ada dikhususkan di dinas sosial itu teman-teman Veksos yang merupakan mitra kita yang menelusuri di seluruh kota ini keberadaan teman-teman difabel. Nah itu namun semua ini kan kita tidak hanya bergantung dengan satu maksudnya dengan satu spot, tapi kalau bisa kan ini dibantu nih. Nah yang bantu ini salah satunya itu tadi yang pegang terkait penginputan DTSN ini kan tidak dinas sosial saja, tidak pendamping saja, tapi ada teman-teman operator yang ada di 67 kelurahan. Dari situ bisa diinput terkait data-data teman-teman kita yang difabel tadi.
0: Baik. Data diinput dari kelurahan. Ini biasanya kelurahan menjangkau langsung door to door ke rumah-rumah atau bagaimana nih? Kalau pengalamannya Pak Dedi dulu, Bu.
1: Idealnya seperti itu. Idealnya seperti itu. Jadi gini, sebenarnya informasi itu kan bisa didapat secara berjenjang, yaitu RT, RW. Nah, kita ketahui sendiri bahwa wali kota kita sendiri itu sangat aware terhadap seluruh masyarakat yang ada di kota. Dia menyampaikan jika ada keluarga kita yang sakit atau yang membutuhkan kursi roda dan lain-lain, itu tolong diinformasikan. Baik dari kelurahan, nanti kelurahan menginformasikan ke dinas sosial. Dan itu sudah jalan, Ibu. Terkait kejadian-kejadian yang ada di kelurahan, mungkin ini teman-teman mitra kita Peksos tidak terinformasikan, tapi pihak lurah tuh sudah tahu berkomunikasi dengan kita. Makanya difabel ini kan banyak macamnya, Bu, termasuk yang fisik ini karena sakit, karena kecelakaan, mereka butuh kursi roda. Nah, itu terinformasikan lewat kelurahan. Nah, ketika lewat kelurahan masuklah dinas sosial. Dinas sosial akan lihat nih kebutuhannya apa. Setelah di asesmen, nanti kita sesuaikan apakah dia butuh tongkat, apakah dia butuh kaki tiga, atau kursi roda yang seperti apa, kita sesuaikan. Nah, setelah itu kita lihat keterbatasan mereka di mana. Jika keterbatasan mereka sudah jelas tidak sudah sama sekali tidak bisa lagi bekerja, maka data DTSN tadi kita inputkan NIK-nya untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat.
0: Baik, jadi luar biasa sebenarnya pemerintah sudah menyiapkan segala sesuatunya gitu ya, Bu Yeni ya. Ke Pak Dedi, Pak Dedi, saya lihat kan Bapak pakai tongkat. Ini bantuan dari pemerintah atau beli mandiri waktu itu?
2: Bikin sendiri, Bu.
0: Bikin sendiri.
2: Kalau untuk bantuan dari dari pemerintah, kemarin pernah juga dikasih, cuman kan karena aku pakainya satu, terus bobot badan mungkin agak berlebihan, jadi dia gampang patah gitu. Jadi kita punya inisiatif bikin sendiri aja, Bu.
0: Baik, baik. Pernah mendapat akses bantuan seperti kursi roda atau Bapak memang lebih milih lebih nyaman pakai tongkat?
2: Lebih nyaman pakai tongkat. Kalau memang kalau jenis kursi roda itu salah satunya memang aku tidak butuh itu kan. Kedua memang lebih nyaman dengan tongkat.
0: Lebih fleksibel mobilnya kali ya, Pak ya. Baik. Ini ke Ibu lagi nih, Bu. Ini ada pertanyaan dari Maya di Kota Bengkulu. Bagaimana upaya pemerintah menjamin aksesibilitas fasilitas umum bagi difabel seperti trotoar, transportasi, dan layanan publik?
1: Ya. Terkait itu sebenarnya dari pusat itu sudah menyampaikan terkait pengaruh utamaan difabel tadi, Bu, ya, teman-teman disabilitas. Sebenarnya ketika ada penilaian dalam lomba-lomba dari pusat itu memang diutamakan bagaimana akses untuk teman-teman difabel itu, ya. Sejauh ini kita selalu berkoordinasi dengan dinas PUPR agar apa yang dibangun itu ramah terhadap teman-teman kita difabel ini. Makanya Ibu, salah satu saya bilang belum poin itu trotoarnya cuma berapa senti dari jalan. Itu sebenarnya mengarahkan untuk teman-teman difabel. Itu Pak Wali Kota sudah berpikir sejauh itu, kayak gitu kan. Kalau dilihat cuma beberapa senti itu, ya itu peruntukannya untuk teman-teman difabel. Mungkin nanti untuk kedepannya untuk fasilitas-fasilitas lain, misalnya untuk sarana olahraga dan lain-lain, transportasi, ya kita akan ingatkan lagi untuk ramah terhadap rekan-rekan difabel ini.
0: Baik, perbincangan kita semakin menarik nih pendengar, tapi kita mesti rehat dulu. Nanti Anda bisa gabung bersama kami, line telepon kita buka 0736 7321 995, atau di WhatsApp kita 0811-730-7079. Masih di program Bincang di RRI bersama Dinas Sosial Kota Bengkulu dan juga Pak Dedi di Fabel Daksa.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, RRI Digital. digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Jean-Pierre Papin, lahir 5 November 1963. Ia adalah salah satu pesepak bola paling mematikan di era 1980-an hingga 1990-an. Namanya mulai melambung tinggi saat berseragam klub raksasa Prancis, Olympique de Marseille, pada periode 1986 hingga 1992. Bersama Marseille, Papin berhasil meraih 4 gelar Liga 1 berturut-turut dan mengantarkan klub tersebut ke final Liga Champions Eropa pada tahun 1991. Kehebatan Papin di lini depan tidak hanya diakui di level klub, tetapi juga di kancah internasional. Puncaknya terjadi pada tahun 1991 ketika ia dianugerahi penghargaan bergengsi Ballon d'Or sebagai pemain terbaik Eropa. Tidak hanya itu, ia juga masuk dalam daftar FIFA 100 sebagai salah satu pemain terbaik sepanjang masa. Papin sangat dikenal dengan tembakan akurat dari luar kotak penalti dan tendangan voli atau salto yang spektakuler. Saking ikoniknya, teknik tendangan voli tersebut bahkan dikenal luas oleh publik dengan sebutan Papinades. Sepanjang karirnya yang gemilang, Papin juga pernah memperkuat klub-klub besar Eropa lainnya seperti AC Milan dan Bayern Munchen sebelum akhirnya gantung sepatu. Hingga hari ini, warisan dan kontribusinya bagi dunia sepak bola, khususnya bagi Prancis, tetap dikenang sebagai salah satu simbol kehebatan lini serang di masanya.

0: Lah iya, lek pahit itu lho, apa ya nanti bisa ikut nyoblos?
1: Loh, lah emangnya kenapa toh Mbak Yu?
0: Walau wong lek pahit dimakai kursi roda, apa ya gak repot nanti? Kasian toh Lek Paidi.
1: Lho yo lebih kasian kalau Lek Paidi tidak menyalurkan suaranya toh Mbak Yu. Penyandang disabilitas sebagaimana dengan orang penyandang non disabilitas memiliki hak dan kewajiban yang sama, termasuk hak dan kewajiban konstitusional yang meliputi hak ekonomi, sosial, budaya, dan negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi, menghormati dan melindungi setiap hak yang dimiliki oleh setiap warga negaranya, ya termasuk hak pilih pemilih disabilitas.
0: Ya kalau gitu kayak buruan dikasih tahu mas, sebelum menyesal di kemudian hari lo.
1: Loh Mbak Yu, kan rumah sebelah Lek Paidi toh.
0: Oh iya.
2: Bengkulu siang ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu,
3: kanal informasi dan inspirasi.
4: Baik, pendengar masih di program Bincang di RRI bersama Ibu Afrianita SPTME, Kepala Dinas Sosial Kota Bengkulu, dan ada Bapak Dedi Syaputra di Fabel Fisik. Kita berbincang di RRI siang hari ini, Anda bisa gabung ya pendengar. Ini kita ke Bu Yeni lagi nih, Bu Yeni yang kemarin sempat viral nih terkait Desil dan PBI, Ibu.
5: Iya.
4: Ini tidak sedikit difabel dampingan dari organisasi disabilitas di Kota Bengkulu ini, walaupun sudah terdata tapi tidak jadi penerima manfaat bansos. Setelah dicek ternyata mereka masuk di kategori mampu desil 5 ke atas. Nah, sedangkan secara realitanya mereka masih kategori ekonomi bawah, bahkan ada yang tidak bekerja, tidak memiliki penghasilan. Nah, bagaimana ini bisa terjadi nih, Bu?
5: Terkait pendataan itu, kan sekarang tuh ada perubahan regulasinya, Ibu. Kalau dulu itu wira swasta KTP-nya itu masih dapat. Sekarang sudah ada peraturan baru. Ketika dia wira swasta, itu kan semua data tuh dibaca, diinput kan KTP dan KK-nya. Ketika dia wira swasta, itu sudah tidak dapat lagi karena dianggap secara generalnya dianggap ini orang yang berusaha dan dianggap mampu. Makanya kita ketika menyampaikan data itu harus benar-benar sesuai kenyataan yang ada. Nah, terkait ini memang banyak terjadi, Bu. Nah, saya juga sudah banyak mendapat WA permasalahan curhat mereka. Tiga bulan yang lalu, Ibu, kami dapat bantuan ini, tapi sekarang sudah tidak dapat lagi. Saya langsung tolong kirim kakaknya. Saya lihat memang status di KTP-nya itu sama di apa namanya di kakaknya itu pekerjaan suami itu wira swasta. Nah, di situ secara otomatis karena ini yang mengolah data ini bukan kita. Yang mengolah data ini kan dari BPS. Kita cuma memasukkan 40 indikator sekarang itu kan. Nah, data yang 40 indikator tadi itu pasti berdasarkan dokumen yang ada dari masyarakat. Nah, mungkin salah satunya itu yang menyebabkan desil mereka menjadi tinggi tadi. Nah, harusnya kan kalau memang benar-benar teman-teman kita difabel posisinya tidak bekerja ya sampaikan tidak bekerja. Nah, kan tapi sebenarnya di situ ada poin, mungkin ketika penginputan tidak diinput dia sebagai statusnya difabel gitu loh. Memang difabel ini kan saya sampaikan seperti tadi dari awal tadi mereka itu ada kolom khusus. Jadi sebenarnya ketika dimasukkan difabel itu nanti di konversi lagi dengan data-data kekeluargaannya tadi kan. Tapi sebenarnya untuk difabel itu sudah ada kolom khusus untuk mereka itu.
4: Boleh tidak Ibu update untuk data? Misalnya ketika ternyata pada kenyataannya mereka tidak bekerja tapi barangkali miss ketika bikin KTP gitu ya.
5: Boleh, itu namanya padu padan. Makanya kita bekerja sama dengan Dukcapil, stakeholder yang ada di Pemda Kota itu melakukan perpaduan data. Jadi ketika memang ini ada permasalahan nanti kita sampaikan ke Dukcapil untuk padubatan data, padupadan data sesuai kenyataannya. Ya enggak masalah.
4: Baik, dan harapannya ke depan kalau memang mereka merupakan bisa mendapatkan bantuan barangkali bisa kembali lagi gitu ya, Bu, masuk ke dalam data.
5: Tapi karena sistem agregat data ini per 3 bulan sekali. Okay. Misalnya kita perbarui di bulan Januari ya, nanti upgrade datanya Maret ataupun April baru ada perubahan seperti itu, nggak langsung serta merta karena memang di sistemnya DTSN itu sendiri mereka upgrade data per 3 bulan, artinya dari bulan Januari sampai Maret kita tuh diberi kesempatan mengupgrade data kita. Nah, nanti per 3 bulan itu baru dilakukan perubahan-perubahan oleh teman-teman BPS ini. Kan masuk data itu ke BPS, BPS kita kirim ke pusat. BPS ini kan ngolah dulu nih data yang ada di kota yang masuk ini. Setelah diolah, dikirimlah ke Pusdatin pusat. Dari Pusdatin pusat, barulah dikirimkan ke Kemensos tadi. Pasti sudah melalui perengkingan oleh BPS kita.
4: Baik, jadi sebenarnya masalah ini ada solusinya gitu ya Bu Yeni ya. Terkadang ketika kita berhadapan ketika buat EKTP, kadang kita juga suka ngeblank gitu ya. Dalam pekerjaan ini pasnya apa ya? Bilang pengangguran kan nggak mungkin ya. Kadang otomatis saja kadang masyarakat nulisnya wira swasta gitu ya. Tapi ternyata itu juga jadi masalah ketika untuk mendapatkan bansos saat ini gitu ya. Baik, kita ke Pak Dedi lagi nih. Pak Dedi, kan sudah banyak gitu ya program-program dari dinas sosial, baik dari sisi pelayanan pemberdayaan dan juga perlindungan sosial ini Pak Dedi juga teman-teman peroleh. Jadi bisa jadi penerima manfaat bantuan perlindungan sosial seperti PKH, BPJS, PBI, BLT, bantuan ala disabilitas, rehabilitasi sosial atau manfaat lainnya, ini sudah pernah Bapak terima?
6: Kalau PKH dengan BPJS itu udah ada Bu ya. Terus dengan ini apa alat bantu kan sudah. Udah pernah saya terima.
4: Itu iurannya mandiri Bapak atau dari pemerintah?
6: Waktu buat pertama kemarin itu kan mandiri Bu ya. Karena mungkin aku terdata di DTSN itu mungkin disabilitas. Jadi akhirnya diambil ke PBI kan saya. PBI itu.
4: Baik, jadi untuk teman-teman disabilitas yang memperoleh bantuan, tadi kan sebenarnya banyak gitu ya Bu, bantuan sosial. Ini kriterianya apa saja nih Bu Yeni?
5: Iya, ya pasti kalau penerima bantuan itu kan desil 1 sampai 4, itu dulu ya. Terkait bantuan sosial yang ada di kita itu memprioritaskan dari desil 1 sampai 4, yaitu miskin sampai rentan miskin. Nah, makanya saya bilang tadi, kawan-kawan disabilitas itu dia ada kekhususan. Nah, tinggal lagi harus mengklik atau mengisi status beliau ini disabilitas atau tidak. Nah, itu saja. Ketika diisi disabilitas, ya secara otomatis pemerintah akan prioritaskan mereka. Nah, prioritaskan mereka bantuan tadi. Salah satunya PBI ya, PBI itu kan BPJS. Nah, berikutnya PKH. Nah, PKH ini kan bantuan yang bisa ya, walaupun itu tidak terlalu besar, kan masing-masing ada standar sendiri-sendiri. Ya, dari umur itu ada standar sendiri-sendiri kan, lansia atau apa, itu ada standar sendiri-sendiri. Minimal inilah bentuk perhatian pemerintah mengutamakan mereka, kayak gitu kan. Nah, yang penting ini terdata di disabilitas, saya yakin itu rekan-rekan dari operator penginput di kelurahan mungkin itu membantu, ataupun rekan-rekan pendamping kita yang justru memasukkan Bapak ini sebagai disabilitas sehingga terdata di pusat. Bapak Dedi adalah kategori disabilitas dan sehingga pemerintah memberikan beliau itu bansosnya.
4: Baik, baik. Jadi ketika disabilitas dari usia ya Bu ya, untuk penerima bantuan itu ya dari usia. Jadi kalau anak-anak belum menerima bantuan berarti ya.
5: Kalau PKH justru ada, untuk balita juga ada.
4: Dari balita kalau untuk PKH ya. Baik, terima kasih informasinya Ibu. Untuk Anda pendengar yang ingin gabung boleh ya di line telepon kita 0736-7321-995 atau di WhatsApp kita 0811-7307-079. Ini apakah ada kolaborasi ini Bu? Ada pertanyaan dari Pak Bambang di Benteng, antara dinas sosial dengan lembaga pendidikan untuk mendukung pendidikan inklusi bagi difabel.
5: Nah, itu kolaborasi itu sangat penting.
4: Yeah.
5: Makanya walaupun saya baru, itu saya sudah mulai cari-cari celah itu, misalnya untuk datang ke SLB, ini ada tidak peluang untuk rekan-rekan kita difabel masuk sana dan itu gratis, karena apalagi terkait rekan-rekan kita yang punya keterbatasan ya, dalam sisi dia sudah difabel, terus keluarganya tidak mampu kan, nah itu kan harus kita prioritaskan. Terus belum lagi dengan ini paket-paket Bu. Jadi saya di Dinas Sosial bersama teman-teman lewat Lim Jamsos juga berupaya terkait rekan-rekan kita jangan sampai putus sekolah yang

0: dengan kemampuannya yang lain untuk dapat ujian paket tadi kan. Ya bisa-bisa kita lihatlah sisi difabelnya di mana kayak gitu kan. Yang masih bisa memungkinkan Bu ya, kita arahkan untuk dapat pendidikan.
1: Baik. Ini terkait anak jalanan terus juga difabel yang di jalanan, bagaimana untuk pengawasannya Ibu?
0: Nah, ini kan kita lihat juga nih kasus difabel anak jalanan ya. Kalau terkait anak jalanan, kita rutin sosialisasi terkait Perda nomor 7 tahun 2017 ya. Artinya mereka tidak boleh menggelandang. Dan kita bukan hanya pengawasan, pembinaan. Tarik mereka, rangkul mereka, datangi keluarga bersama mereka. Terkadang saya lihat itu ketika anak-anak usia sekolah itu kenakalan remaja. Nah, kejadiannya kerakanan remaja, sehingga di situ ada poin harus ada rehabilitas mental mereka. Nah, itu kita tanyakan, biasanya mereka sudah turun di jalan itu karena kenakalan mereka tadi, mereka sampai putus sekolah. Nah, kita arahkan mereka agar tidak putus sekolah. Nah, terkait kawan-kawan difabel yang ada di jalanan, itu saya temui itu ada beberapa itu akibat nafza. Nah, kan nafza ini merusak ya, merusak pusat saraf kita. Nah, ketika sudah rusak seperti itu, makanya ini saya terima kasih ada di RR ini menyampaikan untuk teman-teman kita, terutama remaja-remaja kita, jangan sama sekali menyentuh nafza, narkotika dan bahan-bahan berbahaya ini. Karena ketika kita sudah kena di situ, saraf kita rusak semua dan itu tidak bisa memperbaiki lagi. Dan celakanya program-program pemerintah nggak bisa masuk ke mereka. Misal dia sakit ini, mau kita obati pakai BPJS, nggak bisa, karena mereka yang merusak diri mereka sendiri. Nah, itu yang harus diperhatikan oleh anak-anak jalanan ini. Selama saya turun itu saya lihat anak-anak ini ngelem, ya kan, mungkin minum Samkodim dan lain-lainnya yang mereka pengen fly, ya kan, mungkin mereka merasa gagah, padahal mereka itu meresahkan masyarakat setempat. Karena setelah saya melakukan bertanya dengan masyarakat setempat, dengan keberadaan mereka, kami resah Bu, mereka ada di sini, nggak jelas lah mereka ini mandi enggak, segala enggak. Nah, itu membuat sebenarnya masyarakat resah. Makanya kami di sini melakukan sosialisasi, melakukan pendampingan, bahkan mengembalikan ke orang tuanya. Nah, ternyata memang kasusnya itu kenakalan remaja yang kadang tidak akur dengan keluarganya. Nah, disitulah kita minta bimbingan dari keluarganya agar anak ini tetap bersekolah. Jika ada hambatan, sampaikan kita hambatannya. Misalnya kita akan membantu nih mereka mediasi bisa masuk sekolah mana, sehingga anak ini tetap bersekolah. Harapan kita seperti itu.
1: Baik, terima kasih banyak Ibu Yeni. Ini luar biasa, mudah-mudahan perbincangan kita di siang hari ini masyarakat yang lagi dengerin kita di rumah, di jalan, atau lagi berkendara gitu ya, mudah-mudahan ini tersampaikan pesan baiknya. Kita di akhir kebersamaan, Pak Dedi, harapan gitu ya untuk Dinas Sosial Kota Bengkulu bagi teman-teman difabel.
2: Untuk harapan Bu ya,
1: iya.
2: Yang pertama itu agar Dinas Sosial dapat mengawal dan memastikan regulasi disabilitas, yakni Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 dan Perda Kota Bengkulu nomor 3 tahun 2024 dapat terimplementasikan dengan baik di Kota Bengkulu. Kemudian harapannya dari Dinsos ke depannya dapat membuat lebih banyak program dan inovasi terkait pemberdayaan difabel, dan juga melibatkan partisipasi difabel atau organisasi disabilitas dalam perancangan program seperti yang dilakukan oleh Dinsos Kabupaten Kutai ke Kertanegara menggandeng PPDI melalui program Berdikari.
1: Baik. Gitu, Bu. Terima kasih banyak kehadirannya Pak Dedi. Salam untuk teman-teman. Terima kasih juga Ibu Yeni sudah hadir, berkenan hadir di program Bincang di RRI. Mudah-mudahan akan ada kesempatan lainnya kita akan berbincang. Siap. Ibu. Terima kasih untuk seluruh pendengar kita yang sudah simak, nonton juga di channel YouTube RRI Net Bengkulu. Saya Rizka Medioktoria. Untuk Bengkulu siang ini di program Bincang di RRI.

0: pamit. Kita jumpa kembali di lain kesempatan dengan tema yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai
1: Waalaikumsalam.
0: Selamat siang.
2: Bengkulu siang ini bersama kami Pro 1 RRI.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Pelindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk
2: hiburan. Hai guys, baju kalian produk apa? Mahal nggak? Enggak. Mana paten? Kayak akulah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
3: Alah, beli baju pakai pinjaman online, motor masih kredit, makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh, say, ngapain gaya elit?
4: Baik pendengar, kita gabung bersama Pro 3 untuk menyimak dinamika olahraga.
5: Liga Champions sungguh luar biasa.
6: Again in Champions League is really fantastic, I think.
7: Sementara manajer klub Liverpool, Arne Slot, mengatakan kekalahan ini mengecewakan, terlebih klubnya hanya membutuhkan satu hasil kemenangan saja.
8: Damaging because we needed either a win or
7: sangat mengecewakan karena kami membutuhkan satu kemenangan atau mungkin saja dua hasil imbang pun sudah cukup. Tapi sekarang kami tahu satu hal dengan pasti, kami harus meraih kemenangan pekan depan. Atas kemenangan ini, Aston Villa menyalip Liverpool naik ke posisi keempat klasemen dengan 62 poin. Sementara Liverpool kini berada di posisi kelima dengan 59 poin dan satu laga tersisa di musim ini. Dari Jakarta, Nurdiansyah terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, Maroko menjadi wakil Afrika pertama yang berhasil menembus semifinal Piala Dunia pada edisi 2022 di Qatar. Bagaimana peluang tim berjuluk Singa Atlas itu di Piala Dunia 2026? Kita simak dalam bedah tim kali ini.
1: Gimana ya rasanya jadi tim Afrika pertama yang tembus semifinal Piala Dunia?
2: Negara mana tuh, Bang?
1: Nah, Maroko jawabannya. Di Piala Dunia Qatar 2022 lalu, Maroko sukses melaju hingga babak semifinal. Bahkan dalam perjalanannya, mereka mengalahkan tim kuat seperti Spanyol dan juga Portugal. Keberhasilan ini merupakan contoh nyata dari kesuksesan Federasi Sepak Bola Maroko menggabungkan dua kekuatan, yaitu kekuatan diaspora mereka yang lahir besar di negara sepak bola seperti Spanyol, Belgia, dan lainnya, dengan didikan lokal akademi mereka. Nah, ada juga satu sosok yang mencuri perhatian nih dari skuad timnas Maroko ini, yaitu pelatihnya Walid Regragui. Dalam waktu 3 bulan persiapan menjelang Piala Dunia Qatar 2022, dia sukses menyatukan dua kekuatan ini menjadi suatu momok yang menakutkan kepada lawan-lawannya. Dalam waktu singkat, dia bisa menyatukan pemain dari Spanyol, dari Belanda, dari Perancis dengan didikan lokal Maroko tersebut. Lalu ada satu pemain yang wajib diwaspadai lawan-lawannya, yaitu Achraf Hakimi. Back yang lahir di Madrid, Spanyol ini lebih memilih membela negara leluhurnya Maroko dibanding negara kelahirannya. Dengan kecepatan 36 km per jam, Achraf Hakimi ini merupakan salah satu back tercepat di dunia. Bahkan kecepatannya seperti winger-winger kelas atas, bukan cuma back semata. Dan selama Piala Dunia kemarin ada satu momen menarik, yaitu mereka selalu memeluk ibu mereka, keluarga mereka setelah berhasil meraih kemenangan. Ini menjadi momen yang menunjukkan keharmonisan negara mereka. Ah, kira-kira nih ya, bisa nggak ya mereka mengulangi kesuksesan mereka di Piala Dunia lalu di edisi kali ini? Coba komen di bawah ya, sampai mana mereka bisa melaju.

0: dari arena balap MotoGP. Pedro Acosta tampil tercepat pada sesi latihan MotoGP Catalunya di sirkuit Barcelona Spanyol tadi malam. Informasi selengkapnya bersama Liliana Dea.
1: Looking pretty comfortable, looking pretty safe. You have to feel that 138.83.
2: Pedro Acosta tampil tercepat pada sesi latihan MotoGP Catalunya 2026 di sirkuit de Barcelona Catalunya tadi malam. Pembalap Red Bull KTM itu mencatatkan waktu 1 menit 38,710 detik menjelang akhir sesi. Acosta mengungguli Alex Marquez dengan selisih 0,018 detik, sementara Brad Binder melengkapi dominasi KTM di posisi ketiga. Meski menjadi yang tercepat, Acosta menilai timnya masih memiliki sejumlah pekerjaan rumah sebelum kualifikasi digelar.
3: You know, still many things that we.
4: Kami masih memiliki banyak hal yang harus diperbaiki sepanjang hari di garasi. Itu membuat situasinya tidak mudah karena kami akan menjalani sore yang panjang untuk bekerja bersama tim di paddock. Saya cukup senang melihat banyak motor KTM melaju sangat cepat di sini. Sejauh ini motor bekerja cukup baik, tetapi sekarang kami harus menganalisis data bersama tim dan mencoba meningkatkan performa untuk besok.
2: Sementara itu, Alex Marquez kembali menunjukkan performa impresif bersama Gresini Racing setelah finish kedua pada sesi latihan. Sebelumnya, pembalap asal Spanyol itu juga menjadi pembalap tercepat pada sesi latihan bebas pertama atau FP1. Sementara itu, Jorge Martin kembali mengalami kecelakaan di tikungan kedua ketika berusaha mengamankan tiket otomatis ke Q2. Francesco Bagnaia juga gagal lolos langsung ke Q2 setelah tersalip Johan Zarco dan Fabio Quartararo pada menit akhir sesi. Usai latihan, Alex Marquez menekankan timnya masih perlu memperbaiki beberapa hal agar dapat mengendari motornya di level terbaik.
3: I'm feeling quite good.
4: Saya merasa cukup baik, namun perasaan dengan motor hari ini memang agak aneh karena cukup sulit untuk mendapatkan grip dan suhu ban yang tepat. Level grip lintasan juga terasa cukup berbeda, sehingga tidak mudah menemukan feeling yang ideal. Meskipun begitu, saya pikir kami menjalani hari yang bagus dan solid tanpa banyak kesalahan. Kami hanya mencoba tetap menjaga ritme dan itu berjalan cukup baik. Untuk besok, kami masih perlu selangkah lebih baik karena saya merasa belum mengendarai motor di level terbaik saya. Tetapi secara keseluruhan, saya senang bisa berada di posisi ini.
2: Para pembalap selanjutnya akan menjalani sesi kualifikasi MotoGP Catalunya 2026 sore ini. Hasil kualifikasi akan menentukan posisi start untuk balapan sprint dan balapan utama akhir pekan ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Norwegia Casper Ruud melaju ke final ATP Master 1000 Roma untuk pertama kalinya. Ruud memastikan tiket final setelah menaklukkan wakil tuan rumah Luciano Darderi 2 set langsung 6-1 dan 6-1 di Foro Italico tadi malam. Pertandingan semifinal sempat tertunda selama 2 jam akibat hujan deras ketika Ruud sedang memegang kendali permainan. Usai laga, Ruud mengaku permainannya jauh lebih baik di Roma dan senang dengan penampilannya kali ini.
1: Saya sempat tampil kurang konsisten dengan pukulan forehand dan juga tidak mampu memberi tekanan dari sisi backhand. Namun di Roma, pengembalian bola saya berjalan sangat baik dan saya mampu membangun poin dengan lebih rapi setelah itu. Jadi, saya senang dengan perasaan saya di lapangan saat ini. Di Roma juga terasa lebih mudah melakukan pukulan penuh dibandingkan di Madrid karena bola tidak terlalu melayang. Bola terasa lebih masuk dan tetap berada di dalam lapangan. Jadi, tentu ini perasaan yang bagus.
0: Petenis berusia 27 tahun itu kini selangkah lagi meraih gelar Master 1000. Keduanya setelah sukses di Madrid musim lalu. Ruud juga berpeluang menghadapi petenis nomor 1 dunia Jannik Sinner yang masih akan menjalani semifinal melawan Daniil Medvedev. Sinner sempat unggul 6-2, 5-7, dan 4-2 sebelum pertandingan ditunda akibat badai.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Semen Padang FC digasak tamunya Persebaya Surabaya 7 gol tanpa balas pada pertandingan kandang terakhir mereka di Stadion Haji Agus Salim kemarin. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
1: Memang dari awal saya sudah bilang kemarin, saya akan memberikan kesempatan buat pemain-pemain yang jarang menit bermainnya, terutama pemain lokal.
2: 7 gol Persebaya Surabaya bersarang ke gawang Iqbal Bakhtiar dalam penampilan debutnya di laga kandang terakhir Semen Padang FC musim ini. Hat-trick Bruno Paraiba serta 4 gol lainnya dilasakan Rivera, Catur, More dan Perovic hingga kartu kuning kedua Ade Kristanto memperpanjang derita Kabau Sirah yang akan bermain di Liga 2 musim depan. Usai laga, pelatih Semen Padang FC Imran Naumaruri mengatakan anak asuhnya tidak bisa berbuat banyak meski sejumlah peluang didapat termasuk satu gol Guillermo yang dianulir wasit. Ia memuji semangat pemainnya yang menunjukkan perjuangan dan bermain penuh selama 90 menit pertandingan.
1: Kita nggak siap ya kebobolan ini, tapi sekali lagi saya bangga dengan teman-teman pemain. Satu minggu ini kita latihan cuma satu kali, tapi ya balik lagi pemain udah selamat, bisa bermain sampai selesai, saya sudah senang banget. Sekali lagi hasil kita kecewa, sekali lagi terima kasih fans yang datang langsung maupun tidak langsung sudah mendukung Semen Padang. Sekali lagi saya minta maaf, tapi ini yang harus kita alami, mudah-mudahan kita bisa kembali lagi.
2: Sementara itu pelatih Persebaya Bernardo Tavares mengakui laga berjalan sulit, termasuk 15 menit awal pertandingan berjalan, anak asuhnya belum menemukan ritme permainan. Ia mengakui masuknya Bruno Paraiba yang mencetak hat-trick serta unggul jumlah pemain di lapangan, membuat klub berjuluk Bajul Ijo itu mematahkan kutukan Stadion Haji Agus Salim.
3: Paraiba come from injury.
2: Sementara itu laga yang tidak lagi menentukan bagi Semen Padang menjadi ajang debut sejumlah pemain pelapis termasuk kiper Iqbal Bakhtiar. Kabau Sirah telah memainkan pertandingan terakhir mereka di Stadion Haji Agus Salim sebelum menjadi tim musafir di kompetisi kasta kedua musim depan. Hans Permananda melaporkan.

Masih dari sepak bola dalam negeri. Arema FC melanjutkan tren positif setelah membungkam PSBS Biak dengan skor telak 5-2 di Stadion Mago Harjo Sleman tadi malam. Joel Vinicius dan Dalberto masing-masing mencetak 2 gol, sementara 1 gol lainnya disumbangkan Gustavo Franca. Arema membuka keunggulan pada menit ke-21 lewat sundulan Gustavo Franca, sebelum PSBS menyamakan skor melalui Moshin Hasanader. Singo Edan kemudian tampil menggila menjelang turun minum dengan tambahan gol dari Joel Vinicius dan Dalberto hingga unggul 4-1. PSBS sempat memperkecil ketertinggalan lewat penalti Luquina pada akhir babak pertama, namun gagal bangkit di babak kedua. Dalberto akhirnya memastikan kemenangan Arema melalui gol penalti pada masa tambahan waktu untuk menutup laga dengan skor 5-2. Hasil ini membawa Arema naik ke peringkat 9 klasemen Super League dengan 45 poin. Sedangkan PSBS tetap terpuruk di dasar klasemen.

Kabar baik datang dari cabang olahraga bulu tangkis. Pasangan ganda putra Indonesia Leo Roli Carnando dan Daniel Martin sukses mengamankan tempat di putaran semifinal turnamen bulu tangkis Thailand Open 2026. Leo Daniel menang 2 game langsung atas Piracai Sukpun dan Pakapon Tirasatkun dengan skor 21-16 dan 21-15 di Bangkok kemarin. Pasangan Indonesia itu langsung tampil agresif sejak awal game pertama dan sempat unggul 6 poin tanpa balas. Permainan cepat dan konsisten membuat Leo Daniel terus menjauh hingga memimpin 14-4 sebelum mengamankan game pembuka lewat kemenangan 21-16. Memasuki game kedua, dominasi Leo Daniel tetap berlanjut, membuat lawan kesulitan mengembangkan permainan sepanjang pertandingan. Mereka akhirnya menutup game kedua lewat kemenangan 21-15. Pada babak semifinal yang akan berlangsung siang ini, Leo Daniel akan menghadapi pasangan Tiongkok He Jiting Ren Xiangyu.

0: Kita beralih ke cabang olahraga futsal. Proton FC berhasil bangkit kalahkan Great Grace Futsal Surabaya dengan 3 gol tanpa balas di laga lanjutan Pro Futsal League 2. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Rangkaian putaran pertama Pro Futsal League 2 atau VFL 2 2026 hampir mencapai puncaknya. Jumat sore kemarin, Gor Indoor Sijal Harupat Kabupaten Bandung kembali menjadi saksi persaingan sengit. Proton FC berhasil bangkit dari keterpurukan. Mereka melampiaskan hasil negatif di laga sebelumnya dengan mengalahkan Great Grace Futsal Surabaya atau GGS lewat kemenangan telak 3 gol tanpa balas. Sejak peluit pertama dibunyikan, skuad Proton FC langsung mengambil alih permainan. Ambisi besar untuk kembali ke jalur kemenangan membuat mereka tampil sangat menekan dan agresif. Reza Rizky Yana memecah kebuntuan dan membawa Proton FC unggul lebih dulu. Babak pertama pun mereka tutup dengan skor 1-0. Meski sempat terjadi kartu kuning untuk Vicky Saputra di menit ke-5, pertahanan Proton FC tetap solid. Sementara itu KGS kehilangan ritme setelah Raditya Wahyu Nugroho juga menerima kartu kuning di babak kedua. Memasuki babak kedua, head coach KGS Valentino Ferdinand menginstruksikan anak asuhnya bermain lebih terbuka. Namun rapatnya pertahanan Proton FC menyulitkan upaya mereka mencari gol penyeimbang. Proton FC justru memanfaatkan momentum transisi. Sang kapten Raka Febianto sukses mengendakan keunggulan pada menit ke-32. Tak berhenti di situ, Proton FC terus menekan dan berhasil menyarangkan gol ketiga untuk mengunci kemenangan mutlak 3-0. Pelatih Proton FC Muhammad Fauzi mensyukuri hasil positif yang sudah diraih timnya.
2: Pada pertandingan ini, pekan terakhir mungkin di sini kita berikan 3 poin. Ya, walaupun kemarin kita sempat ketinggalan sama mereka, kita bisa belajar dari kemarin. Alhamdulillah anak-anak bisa memperbaiki itu dan alhamdulillah hasilnya 3 poin hari ini.
1: Sebaliknya pelatih GGS Valentino Ferdinand mengatakan akan mengevaluasi timnya untuk mempersiapkan laga berikutnya.
3: Ya, sebenarnya di match kedua ini lawan Proton kita tetap mengincar 3 poin ya. Kita sudah coba beberapa bentuk permainan, cuman ya, emang Proton hari ini lebih baik dan beberapa peluang kita tidak bisa memanfaatkan. Ada 2-3 peluang terbaik kami tapi tidak masuk. Proton beberapa peluang mereka berhasil memanfaatkan. Cuman ini pelajaran buat kita. Seri berikutnya kita berbenah dan untuk lebih baik lagi.
1: Hasil ini memastikan Proton FC langsung bounce back ke jalur kemenangan. Mereka semakin mantap di puncak klasemen sementara putaran pertama dengan raihan 19 poin. Sebaliknya kekalahan ini memutus tren mengejutkan KGS dan memaksa mereka kehilangan poin penting. Dari peringkat kedua hingga keenam hanya terpaut 2 angka. Setiap pertandingan kini bernilai layaknya partai final. Kesuaraan VFL 2 2026 akan langsung berlanjut pada minggu depan. Seluruh 8 klub akan bertolak menuju Sukoharjo untuk memulai putaran kedua. Dari Jakarta, Karisma Rizky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar tadi bakal mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: siang ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar, baru saja kita ikuti bersama dinamika olahraga dari Pro 3. Masih di Bengkulu siang ini, Rizka menemani ruang dengar Anda. Tadi kita hadirkan bincang di RRI, dan kali ini lagu dan informasi akan kami hadirkan

Masyarakat Bengkulu sudah tahu belum? Balai POM di Bengkulu terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan standar pelayanan yang cepat, transparan, dan profesional. BPOM Bengkulu menyediakan berbagai jenis pelayanan, di antaranya penyelenggaraan pelayanan informasi dan pengaduan konsumen, pelayanan pengujian obat dan makanan, pelayanan sertifikasi cara distribusi obat yang baik CDOB, pelayanan sertifikasi pemenuhan aspek cara pembuatan obat tradisional yang baik SPA CPOTB, pelayanan sertifikasi pemenuhan aspek cara pembuatan kosmetika yang baik SPA CPKB, pelayanan penerbitan rekomendasi sebagai pemohon notifikasi kosmetika, pelayanan penerbitan izin penerapan cara produksi pangan olahan yang baik IPC PPOB, surat keterangan impor obat dan makanan SKI, serta surat keterangan ekspor obat dan makanan SKE. Untuk informasi lebih lanjut dan pelayanan yang lebih mudah, masyarakat dapat menghubungi unit layanan pengaduan konsumen BPOM Bengkulu melalui WhatsApp di nomor 0811-738-9062, 0811-738-9062. Balai POM di Bengkulu hadir melindungi masyarakat melalui pengawasan obat dan makanan yang aman, bermutu, dan berdaya saing.

0: Esensi Buku di RRI Bengkulu.
1: Kalau kamu merupakan orang yang suka sekali dengan budaya-budaya Jepang, kamu sepertinya harus membaca satu novel dari Haruki Murakami berjudul Dengarlah Nyanyian Angin. Novel ini bercerita tentang anak-anak muda dalam arus perbenturan nilai-nilai tradisional dan juga modern di Jepang tahun 60-70-an. Dengan ringan, Haruki Murakami berhasil menggambarkan sosok kaum muda Jepang yang anti kemapanan dan tak memiliki bayangan ideal tentang masa depan. Novel pertama Haruki Murakami ini memenangi Gunzo Literary Award tahun 79. Novel ini menceritakan tentang tokoh utamanya yang berusia kurang lebih 21 tahun yang pada saat itu sedang menjalani liburan musim panas panjang di Jepang. Jadi gaya berceritanya lebih cenderung ke arah autobiografi ya. Dalam buku ini juga hadir Nezumi, sahabatnya, dan beberapa perempuan yang kemudian menjadi pacarnya. Percakapan buku ini kebanyakan tentang hidup, cinta, dan sastra, diselingi dengan nostalgia dari tokoh utama dari buku ini. Untuk cerita dari novel Dengarlah Nyanyian Angin ini memang ringan, dan untuk kamu yang mungkin baru pertama kali membaca karya Haruki Murakami, sebaiknya tidak memulai dengan novel ini ya, karena terasa agak membosankan dibandingkan dengan karya-karya selanjutnya. Bisa jadi karena temanya yang itu-itu saja, minim kejutan dan berbeda dengan karya-karya selanjutnya yang jauh lebih aneh dan luar biasa. Tapi dari aku ringan dan bagus kok, 9/10.

Pendengar, pemerintah Provinsi Bengkulu masih menunggu arahan resmi dari pemerintah pusat terkait pencairan gaji 13 bagi ASN dan P3K. Hingga saat ini kepastian mekanisme penyaluran belum dapat ditetapkan. Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Herwan Antoni, menyampaikan pemerintah daerah belum menerima petunjuk teknis dari Kementerian Keuangan. Juknis tersebut diperlukan sebagai dasar pelaksanaan pencairan gaji ke-13. Meski demikian, Pemprov Bengkulu memastikan telah siap menganggarkan kebutuhan pembayaran gaji ke-13. Anggaran tersebut diperuntukkan bagi seluruh ASN dan P3K penuh waktu sesuai ketentuan pemerintah pusat. Jika petunjuk teknis telah diterbitkan, maka pemerintah daerah akan segera menindaklanjuti proses pencairan. Langkah tersebut mencakup penganggaran hingga mekanisme penyaluran kepada para pegawai. Dan ia juga memastikan pencairan gaji 13 tidak akan mengalami keterlambatan. Pemerintah daerah berkomitmen agar HASN dan P3K dapat diterima tepat waktu. Selain itu, koordinasi dengan instansi terkait terus dilakukan untuk mempercepat proses administrasi agar pelaksanaan pencairan berjalan lancar tanpa kendala teknis. Informasi tadi bisa Anda baca di portal beritanya RRI, rri.co.id. Masih di Bengkulu siang ini, Rizka menemani ruang dengar Anda.

0: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.
1: Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.

Nah, pendengar kita tinggalkan Numata dengan curhat ini menghantarkan kita pada pukul 11.50 menit waktu Indonesia Barat. Selamat menikmati suasana libur ya pendengar bersama keluarga, lumayan panjang libur akhir pekan kali ini 4 hari gitu ya. Untuk Anda yang barangkali hari Sabtunya juga libur kerja gitu ya pendengar. Apa planning Anda pendengar untuk menghabiskan libur karena besok masih ada 1 hari lagi. Kita punya lagu dari Wilson Idol, duet sama Topati, kali ini dengan Tersiksa Lagi. Selamat siang, selamat menikmati siarannya Pro 1 Bengkulu.

0: Esensi Buku di RRI Bengkulu. Nah, kan aku juga pernah ya cerita tentang satu buku karya Tere Liye, judulnya tuh Pulang. Nah, dia tuh ada sequelnya, yaitu Pergi sama Pulang Pergi. Dan sekarang aku bakal kasihin kamu sinopsis tentang sequel dari buku Pulang, yaitu Pergi. Nah, novel ini berbeda nih sama novel sebelumnya. Kalau novel Pulang kan menceritakan tentang bujang yang pengen pulang untuk mencari jati diri sama sejarah dari keluarganya. Nah, kalau novel Pergi ini mengisahkan tentang bujang tadi untuk menemukan makna dari tujuan hidupnya dan menemukan arti dari kata pergi yang sesungguhnya. Ada 8 keluarga shadow company di Asia Pasifik yang dibahas dalam buku ini. Ada keluarga Tong, keluarga El Pacho di Meksiko, keluarga Lin di Macau, keluarga Yamaguchi di Tokyo, keluarga Christine Otets di Moskow, keluarga Wong di Beijing, sama kepala dari seluruh keluarga yaitu Master Dragon di Hong Kong. Shadow Company ini bergerak di bidang pasar gelap, underground economy, atau yang populer dengan sebutan mafia. Nah, kisah ini berawal dari pencurian El Pacho, keluarga yang beraliansi dengan Master Dragon bersama keluarga Lin dan keluarga Beijing. Mereka mencuri prototipe pendeteksi serangan cyber yang merupakan hasil riset dari keluarga Tong. Tentunya, Bujang sebagai tokoh besar tidak menerima hal itu dan berusaha merebut kembali apa yang menjadi miliknya. Kisah ini semakin seru karena Bujang mulai melakukan banyak aksi demi merebut kembali prototipe itu, bahkan melibatkan pertarungan nyawa dengan seseorang yang tak diduga adalah kakak tiri Bujang. Nah, pada akhirnya Bujang gagal nih untuk dapetin prototipe karena kalah dalam pertarungan tadi. Terus masalah makin gede saat ancaman justru datang dari Master Dragon, kepala dari semua keluarga Shadow Economy yang harusnya menjadi penengah di antara semua keluarga. Nah, ceritanya tuh makin seru lagi karena tiba-tiba ada serangan demi serangan yang muncul dari Master Dragon untuk menghancurkan keluarga Tong. Karena Master Dragon bilang keluarga Tong ini dianggap membahayakan karena bisa merusak semua tatanan Shadow Economy. Nah, tapi akhirnya keluarga Tong berhasil menangkis semua serangan dan in the end Master Dragon berhasil ditaklukkan. Buku Pergi ini diterbitin sama Tere Liye tahun 2018 dan diterbitkan oleh Republika. Seru ya, jadi bukunya tuh bukan cuma sekedar tentang keluarga sama mencari jati diri, tapi juga ada sense of action di dalamnya gitu loh. Mesti baca juga buku Pergi dari Tere Liye.
1: Sekarang semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan. Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan

0: sistem perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.
1: Yeah. Here we go.

Berikan kabar mengejutkan datang dari dunia bulu tangkis Indonesia setelah Gregoria Mariska Tunjung resmi mengundur diri dari pelatnas PBSI. Pengumuman tersebut disampaikan melalui unggahan akun Instagram resmi PBSI langsung mengundang perhatian pecinta olahraga tanah air. Selama lebih dari satu dekade, Gregoria jadi salah satu atlet tunggal putri yang konsisten membawa nama Indonesia di berbagai turnamen internasional. Perjuangannya di lapangan membuat sosoknya dikenal sebagai atlet pekerja keras dengan semangat juang tinggi. PBSI menyebut Gregoria telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bulu tangkis Indonesia. Selama 12 tahun terakhir, banyak prestasi momen membanggakan berhasil ia persembahkan lewat dedikasi panjang bersama pelatnas. Keputusan mundur dari pelatnas disebut diambil agar Gregoria bisa fokus menjalani pemulihan kondisi kesehatannya. Meski begitu, kehadirannya sebagai salah satu ikon tunggal putri Indonesia tetap meninggalkan kesan mendalam bagi penggemar bulu tangkis. Ucapan terima kasih, dukungan terus mengalir dari rekan atlet hingga warganet di media sosial. Banyak yang berharap Gregoria dapat segera pulih kembali melanjutkan karir terbaiknya di masa depan. Nama Gregoria sendiri selama ini identik dengan semangat pantang menyerah di setiap pertandingan besar. Ia kerap tampil penuh determinasi saat menghadapi lawan tangguh, berhasil menjadi inspirasi bagi atlet muda Indonesia. Unggahan perpisahan PBSI juga dipenuhi komentar haru dari para penggemar yang merasa kehilangan, tidak sedikit mengenang perjuangan Gregoria saat membawa Indonesia bersaing di level dunia mengangkat prestasi sektor tunggal putri. Kini publik olahraga Indonesia menanti langkah baru Gregoria setelah meninggalkan pelatnas PBSI. Apapun keputusan berikutnya, Gregoria Mariska Tunjung tetap akan dikenang sebagai salah satu pejuang merah putih yang telah memberi kebanggaan untuk Indonesia.

Ya, perkara kami cukupkan hingga di sini lagu-lagu Islami ke ruang dengar Anda. Kita beralih kembali ke lagu-lagu pop Indonesia untuk menemani Anda beristirahat. Dan nanti tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, kita akan update ruang informasi Anda dan warta berita daerah.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

Selamat menikmati santap siang ya, bergaul bersama keluarga atau Anda menghadir ya menghabiskan waktu istirahatnya di tempat kerja atau lagi di kampus gitu ya. Ya, tetap luangkan waktu untuk makan siang bergaul biar punya ada tenaga. Kali ini kita punya informasi dari rri.co.id. Bumbu dapur ini senjata utama dan menghasilkan masakan lezat, namun banyak orang sering menghadapi masalah bumbu cepat basi, berjamur, atau kehilangan aroma karena penyimpanan yang kurang tepat bergar. Padahal dengan teknik sederhana, bumbu bisa lebih tahan lama, sekaligus membuat aktivitas memasak jadi lebih praktis. Nah, dikutip dari berbagai sumber, berikut tips pintar menyimpan bumbu dapur supaya tetap awet dan mudah digunakan sehari-hari. Untuk bumbu kering seperti lada, ketumbar, kunyit bubuk, oregano, sebaiknya disimpan terpisah dari bumbu basah seperti bawang merah, bawang putih, cabai atau jahe. Kelembaban dari bumbu basah ini bisa mempengaruhi kualitas bumbu kering, membuatnya cepat menggumpal atau berjamur. Sebaiknya gunakan wadah berbeda agar aroma dan kualitas masing-masing bumbu itu tetap terjaga. Lalu gunakan wadah yang kedap udara, pendengar. Ini agar melindungi dari udara lembab, debu, serangga kecil. Pilih wadah berbahan kaca atau plastik food grade yang memiliki penutup rapat. Jika memungkinkan, gunakan wadah transparan agar isinya mudah terlihat. Simpan di tempat kering dan sejuk, pendengar, agar menghindari kecepatan kerusakan gitu. Lalu cuci, keringkan sebelum disimpan, pendengar, seperti daun bawang, cabai, daun jeruk. Pastikan bahan tadi sudah dicuci bersih terlebih dahulu, dikeringkan sebelum disimpan. Lalu manfaatkan kulkas atau freezer gitu ya. Ini praktis untuk mengambil sesuai kebutuhan saat memasak gitu ya. Jadi simpan dalam porsi kecil-kecil, lalu dibekukan. Buat bumbu dasar sekaligus, misalnya agar lebih hemat waktu, seperti bumbu dasar merah, putih, atau kuning, dan jumlah yang cukup untuk beberapa kali masak, dan bisa beri label tanggal penyimpanan. Hindari mengambil bumbu dengan sendok basah karena kebiasaan ini dapat menyebabkan kontaminasi dan mempercepat pertumbuhan jamur atau juga bakteri. Mudah-mudahan informasi tadi bermanfaat ya untuk Anda biar pintar gitu ya menyimpan perbumbuan supaya bumbu dapurnya lebih awet dan juga praktis pada saat penggunaan.

0: silahkan dicek ya, diklik ranjang belanjanya ya. Yang di bawah silahkan dilihat-lihat dulu.
1: Belanja online memang mudah dan praktis. Kamu bisa dapatkan produk favoritmu dari mana saja dan kapan saja, dengan berbagai pilihan dan harga yang kompetitif. Belanja online juga memberikan kemudahan dalam membandingkan harga. Dan pilihan pengiriman yang cepat, produkmu akan segera sampai.
0: Kalau barangnya udah sampai ke rumah, terus ternyata kalian nggak suka, boleh dikembalikan ya, Bestia.
1: Belanja online, solusi belanja modern yang efisien.

mencium bau kentut mungkin terdengar aneh, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus, seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen sulfida meskipun memiliki aroma yang tidak sedap, diketahui dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan bahkan berpotensi mencegah beberapa penyakit, termasuk meredakan peradangan, darah tinggi, meningkatkan kesehatan ginjal, hingga mencegah penuaan. Kentut yang bau juga menandakan organ-organ dalam tubuh Anda bekerja dengan baik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh. Tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang.

Baik, pendengar, jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat, nanti kita akan bergabung bersama Pro3 untuk menyimak warta berita. Kita punya lagu dari Vidi Aldiano kali ini dengan Dara. Iya, untuk warta berita daerah siang ini, nanti juga bisa Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di App Store atau juga Play Store.

Halo masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan.

pelayanan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan Es Parman nomor 31, Kota Bengkulu.

Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan Warta Berita Daerah, Sabtu 16 Mei 2026. Sari Berita. Pecinta sepak bola menantikan pertandingan Piala Dunia melalui radio. Bupati Kaur Gusril Pausi mengajak seluruh masyarakat mendukung dan menyukseskan Festival Gurita tahun 2026. Berikut inilah berita selengkapnya bersama saya, Rizka Medioktoria.

0: Pecinta sepak bola menantikan pertandingan Piala Dunia melalui radio. Berikut laporan selengkapnya bersama Ian Berlian.
1: Menjelang bergulirnya Piala Dunia tahun 2026, antusiasme masyarakat pencinta sepak bola di Kota Bengkulu terus meningkat. Turnamen sepak bola terbesar di dunia tersebut menjadi salah satu ajang yang paling ditunggu masyarakat karena menghadirkan pertandingan bergengsi dan atmosfer berbeda dibanding edisi sebelumnya. Salah seorang pencinta sepak bola di Bengkulu, Ardansah, mengaku sudah tidak sabar menantikan dimulainya Piala Dunia tahun 2026. Menurutnya, turnamen kali ini diyakini akan lebih menarik karena diikuti lebih banyak negara peserta dan digelar di 3 negara sekaligus. Selain dinantikan melalui tayangan televisi dan media digital, siaran Piala Dunia juga diperkirakan kembali menjadi perhatian pendengar radio, termasuk melalui siaran Radio Republik Indonesia. Sebagai lembaga penyiaran, RRI selama ini dikenal aktif menghadirkan siaran olahraga, termasuk pertandingan sepak bola internasional. Kehadiran siaran radio dinilai masih memiliki tempat tersendiri di tengah masyarakat, terutama bagi warga yang ingin mengikuti perkembangan pertandingan saat beraktivitas.
2: Sekarang saya dengar kan ofisialnya di TPRI dan juga ada media pemerintah juga ya, seperti RRI juga saya dengar ikut meriahkan pesta Piala Dunia ya. Menurut saya sangat bagus karena masyarakat juga sekarang bisa nonton secara gratis kan.
1: Ardan mengatakan mendengarkan siaran pertandingan melalui radio memiliki sensasi berbeda karena pendengar diajak membayangkan langsung jalannya pertandingan melalui narasi komentator. Piala Dunia 2026 sendiri akan menjadi edisi pertama yang diikuti 48 negara peserta. Format baru tersebut diperkirakan membuat persaingan semakin ketat dan menghadirkan lebih banyak pertandingan menarik bagi pencinta sepak bola dunia. Ian Berlian, RRI Bengkulu, melaporkan.
0: Dalam rangka menyambut hari ulang tahun Kabupaten Kaur ke-23 serta Festival Gurita tahun 2026, Bupati Kaur Gusril Pausi mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama mendukung dan menyukseskan rangkaian kegiatan yang akan digelar pada 22 dan 23 Mei 2026 mendatang. Bupati menegaskan momentum tersebut bukan sekedar perayaan tahunan, melainkan menjadi kesempatan strategis untuk memperkenalkan berbagai potensi daerah kepada masyarakat luas. Melalui Festival Gurita dan peringatan Hari Ulang Tahun Kaur, pemerintah daerah ingin menampilkan keindahan destinasi wisata, kekayaan budaya, serta geliat UMKM lokal yang menjadi kebanggaan Kabupaten Kaur. Ia juga berharap peringatan HUT Kaur ke-23 dan Festival Gurita 2026 dapat dijadikan sebagai ajang mempererat kebersamaan sekaligus sarana promosi daerah dan penggerak perekonomian masyarakat. Dalam rangka persiapan launching Koperasi Merah Putih yang berada di Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Slebar, Kota Bengkulu, seluruh keterkaitan dengan Koperasi Kelurahan Pagar Dewa, Babinsa Koramil, beserta dengan Babin Kamtibmas, Ketua Koperasi Merah Putih, Ketua LPM, Ketua RW 01, Ketua RT 06, seluruh pengurus dan masyarakat melaksanakan gotong royong. Kegiatan gotong royong pembersihan koperasi dilaksanakan pada Sabtu pagi. Gotong royong untuk persiapan koperasi desa atau koperasi desa Kelurahan Merah Putih merupakan wujud implementasi sistem ekonomi Pancasila guna memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat. Dan Dim 0407 Kota Bengkulu, Kolonel Infantri Condro Edi Wibowo melalui dan Ramil 40707 Kampung Kampung Melayu, Kapten Infantri Sarman melalui Babinsa Kelurahan Pagar Dewa, Serda Ahmad Bukhari mengatakan kegiatan ini mencakup berbagai persiapan teknis dan operasional agar koperasi dapat beroperasi dengan baik. Dikatakan TNI siap berkoordinasi secara maksimal untuk keberlangsungan acara menjelang launching, mulai dari bersih-bersih hingga kesiapan Koperasi Merah Putih ini nantinya. BPS Kabupaten Kaur telah memulai tahapan sensus ekonomi 2026 per 1 Mei dengan diawali sensus pengisian tautan mandiri. Berikut laporan selengkapnya bersama Rohil Minata.
3: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kaur secara resmi memulai pelaksanaan sensus ekonomi 2026 per tanggal 1 Mei 2026. Kegiatan pendataan skala besar ini dipastikan berlangsung serentak di seluruh wilayah hingga pertengahan Agustus 2026. Kepala BPS Kabupaten Kaur Antoni Pestaria MSI menegaskan bahwa timnya telah siap melakukan pemotretan struktur ekonomi di seluruh sektor. Persiapan yang matang termasuk pelatihan ribuan petugas lapangan telah diselesaikan untuk menjamin kelancaran pendataan. Sensus ini mencakup seluruh pelaku usaha mulai dari UMKM, pedagang mikro, hingga perusahaan besar yang ada di Kabupaten Kaur. Pihaknya menghimbau masyarakat untuk menerima petugas dan memberikan data yang benar. Dikatakan Antoni, tahapan pelaksanaan dilakukan secara bertahap demi efisiensi dan ketepatan sasaran. Pada awal Mei ini, pendataan difokuskan pada usaha menengah dan besar melalui pengisian tautan mandiri.
4: Jadi sensus ekonomi ini sudah mulai gabungan. Per 1 Mei sudah dilaksanakan sensus ekonomi sampai Agustus. Nah, di bulan Mei ini mulai persiapan petugas dan pelatihan petugas dan pelaksanaan KEWI, sensus KEWI. Jadi sensus ekonomi itu ada dari 3 jenis, ada PEPI, ada KEWI, ada KPI untuk perusahaan besar dan menengah itu pakai KEWI. Nah, di minggu pertama ini kami namanya ada KKD, Koordinasi Komunikasi dan Diplomasi, untuk memetakan jumlah UB. Jadi setelah itu dapat waktunya untuk diblasting email pakai KEWI. Nah, minggu kedua direncanakan itu blasting KEWI bersamaan ngibar atau ngisi bareng.
3: Sementara untuk tahapan door-to-door nanti baru akan dilaksanakan pada bulan Juni. Untuk itu masyarakat yang terdata hendaknya bisa menerima petugas dengan baik. Selain itu pihaknya berharap masyarakat bisa memberikan data dengan sebaik-baiknya. Data yang terkumpul nanti menurut Antoni akan menjadi fondasi utama bagi pemerintah dalam merumuskan arah kebijakan. Kebijakan yang tepat sasaran diharapkan mampu meningkatkan daya saing daerah dan memperkuat sektor usaha lokal. Bagi masyarakat atau pelaku usaha di Kabupaten Kaur yang membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai pelaksanaan SE 2026, dapat mengunjungi BPS Kabupaten Kaur atau datang ke pelayanan statistik terpadu BPS. Demikian Rohiminata, RRI Bintuhan, melaporkan.
0: Warta berita daerah siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI SP Bintuhan. Sejumlah pembangunan koperasi desa dan kelurahan Merah Putih di Kabupaten Kepahyang hingga kini terkendala belum tersedianya lahan. Dari total 117 desa dan kelurahan yang ada di Kabupaten Kepahyang, sebanyak 90 wilayah diketahui masih mengalami persoalan lahan. Meski menghadapi berbagai hambatan, pemerintah daerah memastikan proses pembangunan tetap dilanjutkan secara bertahap. Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Kepahyang, Herman Zamhari, menyampaikan bahwa saat ini baru 4 koperasi yang rampung dibangun. Keempat koperasi itu juga telah dinyatakan siap untuk mulai beroperasi melayani masyarakat. Herman Zamhari juga mengungkap 4 koperasi yang telah selesai dibangun berada di Desa Taba Padang, Kecamatan Seberang Musi, Kelurahan Durian Depun, Kecamatan Merigi, Desa Babakan Bogor, Kecamatan Kabawetan, serta Desa Bukit Menyan, Kecamatan Bermani Ilir. Beralih ke berita selanjutnya, hingga bulan Mei 2026, Dinas Kesehatan mencatat ada 5 kasus DBD yang terjadi di Kabupaten Kaur. Jumlah kasus saat ini alami penurunan yang cukup drastis dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur, Sapuan Ilyas, mengatakan penurunan jumlah kasus DBD di Kabupaten Kaur pada tahun ini adalah bukti keberhasilan Pemkab Kaur dan menjalankan program pencegahan sejak dini, mulai dari tingkatan paling bawah, yakni desa. Meski kasus DBD tahun ini menurun, masyarakat diimbau untuk tetap waspada dengan menjaga kebersihan lingkungan dan pemberantasan sarang nyamuk secara berkelanjutan. Apalagi sekarang musim penghujan masih berlangsung, sehingga berpotensi menjadi momentum bagi nyamuk untuk berkembang biak lebih mudah. Gembala Gereja Kristen Kemah Daud GKKD Bengkulu, Pendeta Yusak, menyatakan bahwa tingginya tingkat toleransi antarumat beragama di Provinsi Bengkulu sangat layak menjadi percontohan bagi wilayah lain di Indonesia. Menurutnya, seluruh lapisan masyarakat di daerah ini mampu hidup berdampingan dengan penuh kedamaian, keharmonisan, dan kebersamaan yang erat tanpa adanya sekat pemisah meskipun memiliki perbedaan keyakinan, suku, maupun budaya. Suasana kondusif yang diwujudkan melalui berbagai kegiatan sosial bersama ini dinilai menjadi kunci utama sekaligus kekuatan penting dan menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, serta memperkokoh persatuan warga yang diharapkan dapat terus diwariskan kepada generasi muda. Pendeta Yusak juga memberikan apresiasi yang tinggi atas dukungan nyata dari pemerintah daerah, baik gubernur maupun bupati, yang secara konsisten hadir merangkul seluruh elemen masyarakat tanpa memandang latar belakang agama. Langkah strategis pemerintah dan mendorong semangat persatuan ini dinilai berhasil memperkuat fondasi kerukunan dan memotivasi warga untuk bahu-membahu membangun daerah. Melalui sinergi yang solid antara pemerintah dan masyarakat yang toleran tersebut, Bengkulu diharapkan dapat terus mempertahankan statusnya sebagai daerah yang damai, sekaligus menjadi teladan nasional dalam merawat keberagaman. Beralih ke berita selanjutnya, Direktur RSUD Kaur, Dr. Ahmad Mufti, beserta seluruh unsur pimpinan melaksanakan kegiatan sosialisasi aplikasi absensi se-ASE Perbup nomor 28 tahun 2026. Beberapa waktu lalu, tentang pemberian tambahan penghasilan pegawai atau TPP dan aplikasi Srikandi di lingkungan RSUD Kaur. Ahmad Mufti menjelaskan kegiatan ini sebagai bentuk dukungan bukti nyata oleh pimpinan RSUD Kaur terhadap program kerja pemerintah daerah Kabupaten Kaur saat ini tentang penegakan disiplin bagi seluruh pegawai. Ia mengatakan diharapkan setelah kegiatan ini sumber daya manusia khususnya yang ada di RSUD Kaur dapat menjadi pelayan masyarakat yang memiliki tingkat kedisiplinan tinggi, berintegritas, dan bertanggung jawab terhadap pekerjaan sesuai dengan bidang profesi yang dimiliki masing-masing individu dan dapat mewujudkan kualitas mutu pelayanan kesehatan terbaik di Kabupaten Kaur. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitaran melalui WA atau SMS kami di 0811 73 07 079. Sekian warta berita siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI SP Bintuhan. Terima kasih untuk perhatian Anda. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rizky Medoktoria mengucapkan terima kasih. Selamat siang.

Tahukah kamu profesi apa yang paling tertua di dunia? Dokter gigi. Ya, dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti dengan gigi yang dibor pada tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai dengan 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun, sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat, dan para arkeolog gigi menemukan bukti menarik lainnya, yaitu penggunaan kawat emas untuk menstabilkan gigi yang patah, bahkan implan gigi yang terbuat dari cangkang kerang. Penemuan-penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia.

0: Esensi Buku di RRI Bengkulu.
1: Buku yang satu ini chill banget, tapi benar-benar bisa bawain kamu apa ya, kayak flashback ketemu sama nenek kamu dulu. Karena ini tuh menceritakan sebuah kisah tentang nenek-nenek yang tinggal di pedesaan yang dia cintai banget. Jadi ini tuh merupakan novel berjudul Cinta Terakhir Baba Dunja dan merupakan novel yang ditulis oleh penulis Jerman bernama Alina Bronski yang awalnya diterbitkan dengan judul Baba Dunja's Last Love di tahun 2015. Nah, novel ini menceritakan tentang seorang nenek-nenek atau perempuan tua ya bernama Baba Dunja yang dulunya tuh tinggal di sebuah desa di Ukraina yang terkontaminasi akibat bencana nuklir Chernobyl. Nah, setelah bencana itu, desa itu dinyatakan tidak lagi layak huni dan seluruh penduduknya tuh dievakuasi. Namun setelah bertahun-tahun hidup di kota besar, Baba Dunja merasa rindu nih untuk balik lagi ke desa yang tercemar tadi. Terus diajak juga nih beberapa tetangganya untuk kembali ke desa mereka dan mencoba hidup kembali di daerah yang masih tercemar radiasi. Baba Dunja ini merupakan tokoh utama yang keren sih, eksentrik gitu ya. Ia juga merupakan tokoh yang cerdas dan kuat dan berbagi kehidupan sehari-harinya dengan tetangganya yang juga memiliki karakter yang macam-macam dan unik. Contohnya ada pria yang obsesif mempunyai kuda sama anjing, padahal mereka lagi tinggal di desa yang penuh sama radiasi gitu kan. Tapi akhirnya mereka bisa saling menguatkan dan saling memberikan support dan kebutuhan satu sama lain di tengah desa yang udah terkontaminasi tadi. Nah, kisah ini juga semakin menarik nih ketika seorang pria muda bernama Yevgeny itu sampai di desanya. Dan akhirnya Baba Dunja sama tetangga-tetangganya berhadapan dengan berbagai dilema antara kehidupan dan juga percintaan di sana. Buku ini mendapat pujian karena penggambaran karakter dan emosionalnya tuh masuk banget. Di novel ini juga ada unsur drama, komedi, sehingga cocok banget buat kamu yang pengen bacaan yang ringan-ringan tapi dalam maknanya. Mesti baca Cinta Terakhir Baba Dunja 9/10.
2: Mak, saya ku kan lah tamat SMA, mak. Saya ndak kuliah. Buli ya, mak?
3: Jadilah pulo kuliah-kuliah. Tamat SMA juga kalau bersyukur.
2: Saya selero, mak, nak kuliah, mak. Biar pacak merubah nasib keluarga pulo.
3: Ay, tak usah lah, kau kok tinggi nian cita-cita tu. Jadilah, nolong mak kerjo. Kuliah kini mahal.
2: Aduh, mak, tempat kuliah yang biayanya terjangkau. Saya juga masih nolongi mak kerjo.
3: Hah, di mana pulo bisa kuliah model cak itu?
2: Aduh, namanya Universitas Terbuka Bengkulu. Atau sering orang singkat namanya UT Bengkulu, mak. Perguruan tinggi negeri, akreditasinya A. Kuliahnya fleksibel, bisa di mana aja. Bisa sambil kerja, tidak ada biaya bangunan. SPP mulai dari 1,3. Masuknya tidak pakai tes. Daftarnya cuma 100.000, mak. Lulusannya lah terbukti pula. Masuk rekor muri lulusan terbanyak CPNS tahun 2019. Bisa untuk segala umur, mak. Tidak pakai-pakai DO. Kalau tidak cuti, tidak ada uang tunggunya juga.
3: Padik nian pulo, kapan pulo pendaftarannya tuh?
2: Kini lah mulai buka pendaftarannya, mak. Untuk jalur umum non-RPL, non-alih kredit, pendaftaran mulai tanggal 4 Mei sampai tanggal 22 Juli 2026. Jalur RPL, alih kredit, itu mulai tanggal 4 Mei sampai tanggal 24 Juni 2026. Daftarnya bisa langsung datang ke kantor Nyoma, Jalan Sadang Lingkar Barat Tuna, atau bisa daftar online juga di admisi stripsia.ut.ac.id. Cuma UT Bengkulu kok lama, yang negeri, akreditasi A, padek cacam kitunian. Kuliah tanpa ongkos, tanpa ngekos, tapi tetap jos.
3: Ay, lah kita langsung daftar. Jangan yang ketinggalan kalau cak ini.
4: Info lebih lanjut bisa menghubungi website UT Bengkulu di www.bengkulu.ut.ac.id atau nomor layanan UT Bengkulu 0851 7829 0470.

0: sebaiknya kamu tahu. Mager atau malas gerak adalah satu aktivitas paling berbahaya untuk tubuh. Gaya hidup tersebut bisa membawa konsekuensi serius terhadap kesehatan. Karena itu, kamu perlu tahu bahaya dari kebiasaan mager. Kita juga harus mengetahui bahwa bergerak tak kalah penting dari makan sehat dan tidur cukup. Dengan menghabiskan sebagian hari dengan duduk, bermain gawai, dan tidak melakukan apa-apa, ternyata dapat memicu aneka risiko kesehatan. Penelitian JAMA Network Open menemukan, mereka yang menghabiskan sebagian besar hari dengan duduk di tempat kerja, punya risiko terkena penyakit kardiovaskular 34% lebih tinggi. Risiko kematian pun 16% lebih tinggi ketimbang orang yang tidak menghabiskan sebagian besar waktu dengan duduk-duduk di tempat kerja. Tetapi sesungguhnya, bahaya mager tidak hanya risiko munculnya masalah pada jantung. Namun, ada sederet bahaya gaya hidup lainnya yang kerap disepelekan. 1. Obesitas. 2. Nyeri punggung. 3. Gampang lupa. 4. Mood turun drastis. 5. Meningkatkan risiko kanker.
1: Suka kucing? Suka di dekat kucing ketika kucing tidur? Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

Ya, terima kasih pendengar masih di Bengkulu siang ini menemani ruang dengar Anda. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan baik, sehat gitu ya, bahagia pendengar. Dan kebanyakan scroll media sosial kadang itu mempengaruhi kondisi perasaan Anda ya pendengar. Jadi bawaannya moodnya nggak baik.

0: itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP enggak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP, apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP.

0: tracing dan model penyadapan yang lain.
1: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
0: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
1: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta, Pro 1 RRI.
1: Selamat siang pendengar untuk Cek Fakta pukul 14 waktu Indonesia Barat. Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim Indonesia baru saja menantang Amerika dengan menutup Selat Malaka. Faktanya, klaim tersebut tidak benar, dilansir dari turnbackhoax.id. Setelah menelusuri klaim dengan masukan kata kunci Indonesia tutup Selat Malaka ke mesin pencarian Google, hasilnya tidak ditemukan informasi kredibel yang menyebut Indonesia akan menutup Selat Malaka. Dikutip dari kompas.com, Menteri Luar Negeri menegaskan bahwa Indonesia tidak dapat memungut pajak dari kapal yang melintas di Selat Malaka. Hal ini karena Selat Malaka merupakan selat internasional yang diatur oleh hukum laut internasional UNCLOS, sehingga tetap setiap kapal memiliki hak lintas tanpa hambatan. Dengan demikian, mendengar informasi yang beredar adalah informasi hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta, Pro 1 RRI.

0: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.
1: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
2: Nora ngechat nih,
3: nanyain udah di mana.
2: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
1: Yang ini malah merugikan orang lain.
2: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
4: Oh iya deh.
2: Padahal 5. Oh
1: no. Kalau yang ini bohong yang merugikan diri sendiri.
3: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini karena sakit perut.
2: Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
1: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak nggak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
3: Anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
4: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Ya, Pregar. Semoga Anda tetap semangat ya dimanapun Anda berada. Senang rasanya bisa nemenin aktivitas Anda lewat suara di udara. Nah, tadi kita dengar bersama lagu yang hangat, cocok didengar sambil santai, kolaborasi dari Ariel Noah bareng Raisa lewat lagunya Senang Bisa Dengar Suaramu Lagi. Yuk kita dengerin bareng, Pregar, semua lagu ini bisa jadi teman yang pas buat Anda hari ini. Stay tune di 92,5 FM RRI Pro 1 Bengkulu. Di program relaksasi Anda bisa request lagu ya di siang hari ini, seperti lagu yang satu ini di request ada Dwiki lagi dengerin bareng Amel kayaknya, Boogie Time.

Masyarakat Bengkulu sudah tahu belum? Balai POM di Bengkulu terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan standar pelayanan yang cepat, transparan, dan profesional. BPOM Bengkulu menyediakan berbagai jenis pelayanan, di antaranya penyelenggaraan pelayanan informasi dan pengaduan konsumen, pelayanan pengujian obat dan makanan, pelayanan sertifikasi cara distribusi obat yang baik CDOB, pelayanan sertifikasi pemenuhan aspek cara pembuatan obat tradisional yang baik SPA CPOTB, pelayanan sertifikasi pemenuhan aspek cara pembuatan kosmetika yang baik SPA CPKB, pelayanan penerbitan rekomendasi sebagai pemohon notifikasi kosmetika, pelayanan penerbitan izin penerapan cara produksi pangan olahan yang baik IPC PPOB, surat keterangan impor obat dan makanan SKI, serta surat keterangan ekspor obat dan makanan SKE. Untuk informasi lebih lanjut dan pelayanan yang lebih mudah, masyarakat dapat menghubungi unit layanan pengaduan konsumen BPOM Bengkulu melalui WhatsApp di nomor 0811-738-9062, 0811-738-9062. Balai POM di Bengkulu hadir melindungi masyarakat melalui pengawasan obat dan makanan yang aman, bermutu, dan berdaya saing.

Ya, pendengar ada aku pasti kembali. Ini versinya Pasto gitu ya. Kalau sebelumnya kita pernah dengar lagu Aku Pasti Kembali ini dinyanyikan Bunda Maya gitu ya di tahun sekitar 2000-an ya, pendengar. Nah, pendengar, senang sekali rasanya bisa kembali hadir mendengar kebersamaan kita di ruang dengar hari ini. Semoga hati Anda tetap hangat dimanapun Anda berada, walaupun cuaca di sekitaran Jalan Es Parman sekarang agak sedikit mendung. Dan pendengar, nanti banyak lagu-lagu yang kami hadirkan. Ini mudah-mudahan bisa menghibur Anda ya di siang hari ini. Selamat menikmati hanya di 92,5 FM RRI Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Rizka.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua.

0: makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari, agar tubuh lebih sehat.
1: Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal, waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah cinta yang tak ternilai harganya.

Angel Peters pendengar. Dan misalkan waktu lebih kurang 20 menit ke depan untuk Rizka menemani ruang dengar Anda di Bengkul siang ini. Pendengar, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Samsurijal menyatakan tim pengawas haji DPR RI melakukan peninjauan langsung ke Tanah Suci. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan realisasi komitmen pelayanan yang telah disepakati bersama Kementerian Haji dan Umrah. Rombongan pertama tim was haji DPR RI bertolak dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta menuju Tanah Suci pada hari ini Sabtu 16 Mei 2026 pagi. Cucun mengatakan pengecekan di lapangan mencakup pemondokan, catering, dan layanan jemaah. DPR RI akan mencocokkan kondisi di lapangan dengan kesepakatan yang dibuat dalam rapat panja. Salah satu poin yang menjadi perhatian adalah jarak hotel menuju area ibadah di Madinah dan Makkah. Jumlah penempatan jemaah pada setiap kamar penginapan jadi salah satu perhatian tim was haji DPR RI. Cucun mengatakan DPR akan mengecek kesesuaian kapasitas kamar dengan komitmen yang telah disepakati. Tim was haji DPR RI menjadikan penanganan jemaah yang tertinggal di Madinah karena sakit sebagai salah satu agenda prioritas. Tim was akan berkoordinasi dengan Dakar Madinah setelah tiba di Arab Saudi. Tim was haji DPR RI akan mengevaluasi skema evakuasi bagi jemaah yang sakit di Madinah. Keberangkatan tim pertama ini turut dampingi anggota Komisi 8 DPR RI. Tim was akan mengecek metode pemberangkatan jemaah yang sakit menuju Makkah dan juga kemungkinan penggunaan ambulans atau keberangkatan bersama kloter berikutnya. Informasi tadi lengkapnya bisa Anda baca di rri.co.id.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus nggak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena nggak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga nggak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena brain rot.
3: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
4: Ya.
3: Pak Gerinya ada?
4: Wah, tuannya belum pulang.
3: Iya, saya tahu. #atwork.
4: Mobil sportnya dipakai hari ini?
3: Biasanya cuma buat pamer. #mysportcar. Pintu belakang ruang tamu.
4: Pak, silakan masuk, Pak.
3: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri. #mycollection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. #workingwithafew. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Geri. #birthdaysurprise. Katanya dia ulang tahun.
4: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @Geri79. Lewat jendela.
5: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

Lahir di Erlangen pada tahun 1961, Matthäus mengawali karir profesionalnya dengan kedisiplinan luar biasa. Namun, namanya benar-benar terukir dalam tinta emas dunia saat memimpin timnas Jerman pada Piala Dunia 1990 di Italia. Sebagai motor serangan sekaligus benteng pertahanan, ia berhasil membawa Jerman Barat merengkuh trofi juara setelah menumbangkan Argentina di partai final. Keberhasilan tersebut mengantarkannya meraih gelar Ballon d'Or di tahun yang sama, sebuah pengakuan tertinggi bagi pesepak bola secara individu. Kehebatan Matthäus tidak hanya terletak pada visi bermainnya yang tajam, tetapi juga pada fleksibilitas posisinya, mulai dari gelandang serang yang eksplosif hingga menjadi seorang libero yang sangat tenang di masa senja karirnya. Statistik mencatat, Matthäus telah tampil dalam 5 edisi Piala Dunia berturut-turut, sebuah pencapaian yang membuktikan konsistensi fisiknya di level tertinggi selama 2 dekade. Di level klub, dominasinya bersama Bayern München dan Inter Milan telah mempersembahkan berbagai gelar bergengsi, termasuk trofi Bundesliga dan Serie A. Legenda Argentina Diego Maradona bahkan pernah menyebut Matthäus sebagai lawan terberat yang pernah ia hadapi. Pernyataan ini menegaskan bahwa Lothar Matthäus bukan sekedar pemain berbakat, melainkan pejuang yang memiliki integritas dan sportivitas tinggi di lapangan hijau. Meskipun kini ia telah gantung sepatu dan aktif sebagai komentator serta pengamat sepak bola, warisan yang ditinggalkan Matthäus tetap menjadi standar bagi generasi penerus sepak bola Jerman. Kedisiplinan, kepemimpinan, dan mentalitas juara adalah 3 pilar yang membuat namanya akan selalu dikenang sebagai sang jenderal abadi.

sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

0: Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.
2: Baik, pendengar, kami cukupkan hingga di sini kebersamaan Rizka menemani ruang dengar Anda untuk Bengkulu siang ini. Mewakili kerabat kerja bertugas, Rizka pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan kemana-mana, karena setelah ini ada Nafla Naura yang akan menemani di Bengkulu sore ini.

92,5 FM, kanal formasi dan inspirasi. Senang sekali Nafla bisa kembali hadir menemani Sabtu sore Anda pendengar, dan semoga akhir pekannya juga berjalan lancar dan tetap menyenangkan. Dan sore ini cuaca di Bengkulu lagi mendung. Jadi buat pendengar yang sedang di perjalanan, jangan lupa tetap hati-hati di jalan, jaga kecepatan dan tetap fokus berkendara. Dan seperti biasa di Bengkulu sore ini, edisi Sabtu 16 Mei 2026, Nafla akan menemani Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti pendengar. Dan setelah ini akan Nafla putarkan lagu dari Rizky Febian featuring Mahal Ini Bermuara untuk Anda. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bengkulu, kanal formasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Bengkulu sore ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu,
3: kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan peran penting Indonesia dalam pelestarian ekosistem mangrove dunia. Dan hal ini disampaikan dalam Forum Internasional United Nations Forum on Forest di Markas Besar PBB di New York. Dan Indonesia sendiri, pendengar, diketahui memiliki sekitar 23% dari total mangrove global yang menjadikannya yang terbesar di dunia. Dan mangrove ini dinilai sangat penting tidak hanya untuk menjaga lingkungan pesisir, tapi juga sebagai solusi alami dalam menghadapi perubahan iklim dan menjaga keanekaragaman hayati. Melalui inisiatif World Mangrove Center, Indonesia juga mengajak negara lain untuk memperkuat kerjasama global termasuk riset dan upaya restorasi mangrove secara berkelanjutan. Dan pemerintah juga menegaskan, pendengar, komitmen untuk terus memimpin upaya pelestarian mangrove sekaligus memastikan manfaatnya dirasakan oleh masyarakat dan juga lingkungan. Dan langkah ini, pendengar, menunjukkan Indonesia tidak hanya menjaga kekayaan alam tetapi juga berperan aktif dalam solusi lingkungan di tingkat dunia. Informasi selengkapnya, pendengar, dapat Anda baca di rri.co.id.

0: minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: 101 FM.
1: Sayang, kamu tahu nggak?
2: Apa tuh?
1: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
2: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
1: Contohnya nih ya. Nah.
2: Loh. Itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Kita aman pula.
1: Kecil doang.
2: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
1: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
2: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine nggak sih?
1: Oke. Aku salah.
2: Jadi nggak mood. Aku mau marah. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

92,5 FM, kanal farmasi dan inspirasi. Pendengar, kecerdasan buatan atau artificial intelligence itu semakin dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari mencari informasi sampai menjadi teman berdiskusi. Namun pendengar, muncul fenomena yang disebut psychopathic AI, yaitu kondisi di mana ketika AI itu terlalu sering menyetujui atau membenarkan pengguna, meskipun informasi tersebut belum tentu benar. Nah, hal ini tuh menjadi perhatian para peneliti, karena AI itu seharusnya tidak hanya menyenangkan pengguna, tapi juga memberikan jawaban yang jujur dan seimbang. Nah, jika dibiarin, perilaku ini tuh bisa membuat pengguna semakin yakin pada informasi yang keliru, terutama dalam hal penting kayak kesehatan, pendidikan, sampai isu sosial. Karena itu pendengar, masyarakat juga dihimbau untuk tetap kritis saat menggunakan AI. Jadi nggak langsung mempercayai semua jawaban yang diberikan AI. Jadi dengan literasi digital yang baik, AI ini tuh juga bisa menjadi alat bantu yang bermanfaat tanpa mengurangi kemampuan berpikir kritis kita.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak nggak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
3: Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio, rahasia keindahan yang menyatukan seni, sains, dan alam semesta.

0: Ada cewek tuh. Kuning lagi. Aduh.
1: Udah, yuk. Yuk, yuk. Sendiri aja, Neng.
2: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
3: Iya.
4: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
3: Ini.
5: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
6: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
7: Sebelum LOL berarti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam

surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk lots of love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.

92,5 FM, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, harga emas batangan dari PT Aneka Tambang atau Antam lagi menunjukkan tren penurunan cukup tajam di pekan kedua Mei ini. Dan kalau kita lihat pendengar, di awal pekan, tepatnya 11 Mei, harga emas sempat berada di posisi tinggi, bahkan sempat stabil di angka sekitar 2.839 per gram selama beberapa hari. Tapi menjelang akhir pekan situasinya berubah, harga mulai turun 20.000 di hari Jumat, lalu kembali anjlok cukup dalam di hari Sabtu, turun lagi jadi 50.000, jadi sekitar 2.769.000 per gram. Artinya pendengar, dalam waktu kurang dari seminggu harga emas sudah terkoreksi sekitar 70.000 per gram. Dan penurunan ini juga ikut berdampak ke harga buyback atau jual kembali yang ikut turun lebih dalam. Dan tren penurunan ini juga terlihat di PT Pegadaian, meskipun angkanya sedikit berbeda karena sistem perhitungan masing-masing. Dan kondisi ini pendengar menunjukkan pasar aset aman seperti emas sedang mengalami koreksi. Jadi buat yang memantau atau mungkin berinvestasi, penting untuk tetap mencermati pergerakan harga sebelum mengambil keputusan.

0: Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Mobile Application RRI Digital. Pro 1.
2: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya 1, mie goreng jumbonya 1, sama cemilannya, mau donat coklatnya 2, sama matchanya 2 ya mas. Duduknya di sana ya mas.
3: Oke mbak, kopi susu gula arennya 1, mie goreng jumbonya 1, sama cemilannya, donat coklatnya 2.

manis dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

Pendengar, Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia melaporkan sampai pertengahan Mei ini sekitar 159.000 jemaah haji Indonesia sudah tiba di Arab Saudi. Dan totalnya sudah ada 411 kelompok terbang atau kloter yang diberangkatkan dari berbagai embarkasi di Indonesia. Dan jumlah ini termasuk jemaah reguler, petugas pendamping, hingga lebih dari 11.000 jemaah haji khusus. Menurut juru bicara Kementerian, Maria Asegaf, pendengar, sejauh ini layanan haji berjalan lancar tanpa kendala berarti, mulai dari akomodasi, konsumsi, transportasi, sampai layanan kesehatan. Semuanya terus dipantau secara ketat. Dan saat ini pergerakan jemaah dari Madinah menuju Mekah juga masih berlangsung. Banyak kloter sudah berada di Mekah dan petugas tetap mendampingi, terutama untuk jemaah lansia dan kelompok rentan, dan pemerintah juga memastikan pengawasan akan terus dilakukan agar seluruh proses ibadah haji berjalan aman, nyaman, dan lancar. Dan harapannya juga seluruh jemaah Indonesia bisa menjalankan ibadah dengan khusyuk dan kembali ke tanah air dalam keadaan sehat.

sederhana, satu yang ku punya. Setiap hari ku siram sendiri. Wahai Melati, kau cantik ber

92,5 FM, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih berkaitan dengan pergerakan jemaah haji. Sekarang kita lihat dari sisi layanan yang terus dikembangkan pemerintah Arab Saudi. Jadi di tengah meningkatnya jumlah jemaah dunia, Arab Saudi kini memperluas layanan haji berbasis digital melalui aplikasi Nusuk. Dan aplikasi ini juga sudah bisa diakses langsung oleh jemaah dari 126 negara. Dan menurut Menteri Haji Saudi Taufik Al-Rabi'ah, digitalisasi ini membuat proses layanan jadi lebih cepat dan efisien. Dan sekarang sebagian besar layanan haji mulai dari pemesanan perjalanan hingga akomodasi sudah bisa diakses langsung lewat aplikasi. Selain itu, pendengar, sistem ini tuh juga terhubung dengan lebih dari 60 lembaga pemerintah dan didukung puluhan perusahaan layanan sehingga jemaah punya lebih banyak pilihan dan prosesnya juga jadi lebih praktis. Dan pemerintah Saudi juga menghadirkan berbagai inovasi lain seperti inisiatif Rute Mekkah untuk mempercepat proses imigrasi hingga program haji tanpa bagasi yang memudahkan pengelolaan barang jemaah. Dan semua langkah ini, pendengar, dilakukan untuk memastikan ibadah haji berjalan lebih nyaman, aman, dan tertata seiring meningkatnya jumlah jemaah dari seluruh dunia. Informasi ini, pendengar, dapat Anda baca secara lengkap di rri.co.id.

Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

92,5 FM, Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, menjelang bergulirnya Piala Dunia FIFA 2026, antusiasme pecinta sepak bola di Kota Bengkulu makin terasa. Jadi warga mulai nggak sabar menunggu turnamen yang kali ini disebut-sebut bakal lebih meriah. Selain karena jumlah peserta bertambah jadi 48 negara, ajang ini juga digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Salah satu warga, Mirwan Effendi, mengaku pendengar penasaran dengan atmosfer baru yang akan dihadirkan. Dan menurutnya, format baru ini akan membuat persaingan makin seru dan penuh kejutan. Dan menariknya, pendengar, euforia Piala Dunia nanti tidak hanya bisa dinikmati lewat televisi atau streaming, tapi juga lewat siaran radio seperti Radio Republik Indonesia atau RRI. Dan bagi sebagian orang, mendengarkan pertandingan lewat radio justru punya sensasi tersendiri. Karena itu banyak warga berharap siaran Piala Dunia nanti bisa dinikmati semua kalangan, baik lewat TV maupun radio. Yang penting semangat kebersamaan dan euforia sepak bola dunia tetap terasa di tengah masyarakat.

Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

kembali, lagi, dan lagi, hingga 5 edisi berbeda. Data menunjukkan hanya sedikit pemain dalam sejarah yang mampu tampil di 5 piala dunia. Di antaranya, Antonio Carvajal dari Meksiko yang tampil sejak 1950 hingga 1966. Diikuti Rafael Marquez dan Andres Guardado di era modern.

0: Jumlah pemain yang mencapai 5 edisi Piala Dunia sangat terbatas. Dengan dominasi pemain Meksiko dalam daftar tersebut, menjadikannya salah satu pencapaian paling langka dalam sepak bola internasional. Konsistensi menjadi kunci. Bertahan selama 2 dekade di level tertinggi bukan hanya soal bakat, tetapi juga disiplin, fisik, dan mental yang luar biasa. Memasuki era modern, 2 nama mendominasi panggung dunia. Lionel Messi dari Argentina dan Cristiano Ronaldo dari Portugal yang memulai debut Piala Dunia pada 2006 dan terus tampil hingga 2022.
1: Lionel Messi, Messi's hitting on!
0: Keduanya telah mencatat 5 penampilan di Piala Dunia dan berpeluang tampil untuk ke-6 kalinya pada edisi 2026. Sebuah rekor baru yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah turnamen. Jika hal itu terwujud, Messi dan Ronaldo akan menjadi satu-satunya pemain yang mampu melampaui batas 5 edisi memperpanjang dominasi mereka di level tertinggi sepak bola dunia.
2: It's a warm, indeed very humid night here in Sochi. There is a very tangible sense of anticipation.
3: It's Portugal's first game at the 2018 FIFA World Cup Russia. Cristiano Ronaldo is appearing at his fourth.
0: Sebelum era mereka, legenda Jerman Lothar Matthäus telah lebih dulu menorehkan sejarah. Ia tampil dalam 5 edisi Piala Dunia sejak 1982 hingga 1998. Matthäus mencatat 25 penampilan di Piala Dunia, jumlah terbanyak sepanjang sejarah, sekaligus membawa Jerman Barat meraih gelar juara pada 1990.
2: Oh, well played again. Matthäus' shot, that's fantastic. That's one of the best individual goals we're going to see in the world.
0: Pencapaian tersebut menjadi tolak ukur bagi generasi berikutnya. Sekaligus bukti bahwa umur panjang dalam karir sepak bola adalah sesuatu yang sangat langka. Di Piala Dunia, 1 penampilan adalah mimpi bagi banyak pemain. Namun, 5 edisi adalah warisan yang akan terus dikenang sepanjang sejarah.
4: And he can do this. Magical stuff for Messi, this.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar narasi di Facebook yang menyebut hantavirus sebagai efek samping vaksin COVID-19. Tapi pendengar, setelah ditelusuri informasi ini adalah tidak benar. Faktanya dokumen yang beredar memang berasal dari laporan analisis pasca penggunaan vaksin Pfizer dan BioNTech. Namun penting dipahami pendengar, isi dokumen tersebut hanya mencatat berbagai laporan kejadian kesehatan yang dilaporkan setelah vaksinasi. Artinya pendengar, kemunculan hantavirus dalam dokumen itu bukan berarti vaksin menyebabkan infeksi tersebut. Dan laporan seperti ini memang bersifat pengumpulan data awal untuk pemantauan keamanan, sehingga semua kemungkinan dicatat meski belum tentu terkait langsung. Jadi pendengar, klaim bahwa hantavirus adalah efek samping vaksin COVID-19 tidak memiliki dasar ilmiah dan termasuk informasi yang menyesatkan.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

0: Kak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.
2: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.
3: Masyarakat Bengkulu sudah tahu belum? Balai POM di Bengkulu terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan standar pelayanan yang cepat, transparan, dan profesional. BPOM Bengkulu menyediakan berbagai jenis pelayanan, di antaranya penyelenggaraan pelayanan informasi dan pengaduan konsumen, pelayanan pengujian obat dan makanan, pelayanan sertifikasi cara distribusi obat yang baik CDOB, pelayanan sertifikasi pemenuhan aspek cara pembuatan obat tradisional yang baik SPA CPOTB, pelayanan sertifikasi pemenuhan aspek cara pembuatan kosmetika yang baik SPA CPKB, pelayanan penerbitan rekomendasi sebagai pemohon notifikasi kosmetika, pelayanan penerbitan izin penerapan cara produksi pangan olahan yang baik IPC PPOB, surat keterangan impor obat dan makanan SKI, serta surat keterangan ekspor obat dan makanan SKE. Untuk informasi lebih lanjut dan pelayanan yang lebih mudah, masyarakat dapat menghubungi unit layanan pengaduan konsumen BPOM Bengkulu melalui WhatsApp di nomor 0811-738-9062, 0811-738-9062. Balai POM di Bengkulu hadir melindungi masyarakat melalui pengawasan obat dan makanan yang aman, bermutu, dan berdaya saing.

92,5 FM, Kanal Farmasi dan Inspirasi. Pendengar, belakangan ini tuh kalimat do scary things anyway sering banget muncul di media sosial, terutama dalam konten pengembangan diri. Nah, kalimat ini sebenarnya tuh sederhana, tapi maknanya cukup dalam. Intinya kita tuh diajak untuk tetap mencoba meskipun ngerasa takut. Karena faktanya rasa takut itu wajar, apalagi saat kita menghadapi hal baru atau keluar dari zona nyaman. Nah, menurut American Psychological Association, rasa takut itu justru bagian dari respon alami tubuh biar kita lebih waspada. Tapi masalahnya seringkali rasa takut ini malah bikin kita ragu dan akhirnya nggak jadi coba. Nah, disinilah makna do scary things anyway. Jadi bukan soal harus langsung berhasil atau sempurna, tapi lebih ke berani mulai dulu. Nah, hal-hal kecil kayak berani ngomong di depan umum, coba pekerjaan baru, atau mulai hobi baru, itu tuh udah termasuk langkah yang besar. Bahkan menurut Mayo Clinic, kalau rasa takut itu terus dihindari, justru bisa makin besar dan bikin kita makin sulit berkembang. Jadi sebenarnya pendengar, takut itu boleh, tapi jangan sampai berhenti di situ. Karena seringkali keberanian itu bukan soal nggak takut, tapi tetap melangkah walaupun takut masih ada. Dan setelah ini pendengar akan Nafla putarkan lagu dari Nabila Takia, Cegil, untuk Anda. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Yes. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. #atwork. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. #mysportcar. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. #mycollection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. #workingwithafew. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. #birthdaysurprise. Katanya dia ulang tahun.
2: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
4: Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.
5: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crap rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crap rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crap rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Stalking Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
1: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh. Gimana nih?
3: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
4: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
5: Pro 1 RRI Bengkulu Mobile Application

Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang kuat itu bukanlah karena jago gulat, tetapi orang kuat ialah orang yang dapat menahan dirinya dikala sedang marah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: 101 RRI Bengkulu. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile application RRI Digital.

92,5 FM, Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, Badan Kepegawaian Negara lagi kasih peringatan penting buat para ASN. Jadi di portal ASN Digital tuh sekarang muncul notifikasi keamanan karena ada sejumlah akun yang terdampak kebocoran data login akibat serangan malware. Nah, masalahnya pendengar, malware ini tuh jenis stealer yang bisa diam-diam mengambil data tanpa disadari pengguna. Jadi walaupun kita ngerasa nggak melakukan apa-apa, data login ini bisa saja udah bocor. Nah, kalau tiba-tiba pas login muncul tulisan password salah, padahal nggak pernah ganti password, itu bisa jadi tanda akun sudah diambil alih. Nah, solusinya bisa langsung reset password secepatnya. Dan sebagai langkah pengamanan, BKN sekarang juga sudah menerapkan sistem multi-factor auto authentication, jadi login nggak cukup pakai password aja, tapi juga perlu kode OTP sebagai lapisan tambahan. Dan BKN juga mengingatkan beberapa hal penting biar akun tetap aman, misalnya pakai password yang kuat dan beda di tiap platform. Jadi jangan asal klik link mencurigakan, hindari download aplikasi dari sumber nggak jelas, dan pastikan perangkat selalu update serta pakai antivirus. Selain itu juga pendengar, ASN juga diminta hanya mengakses layanan lewat situs resmi BKN karena sekarang juga ada tautan palsu yang beredar lewat pesan singkat. Intinya pendengar, ini tuh jadi pengingat kalau keamanan digital itu bukan cuma tanggung jawab sistem, tapi juga masing-masing pengguna. Jadi lebih waspada dan jangan anggap sepele hal-hal kecil saat beraktivitas di dunia digital. Informasi ini pendengar dapat Anda baca secara lengkap di portal kami rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

Dengar, Badan Pengawas Obat dan Makanan resmi menerbitkan aturan baru soal pengelolaan obat di retail modern. Jadi sekarang minimarket, supermarket, sampai hypermarket boleh menangani obat tertentu. Tapi nggak sembarangan pendengar, dan pegawainya juga wajib ikut pelatihan dulu sebelum bisa mengawasi atau menjual obat tersebut. Dan aturan ini tertuang dalam peraturan BPOM nomor 5 tahun 2026, dan semua retail modern diminta menyesuaikan paling lambat 17 Oktober 2026. Tapi perlu dicatat pendengar, ada batasannya juga. Retail non-farmasi tetap dilarang meracik atau mengemas ulang obat. Jadi hanya boleh menjual dalam bentuk yang sudah jadi sesuai ketentuan. Nah, kalau melanggar ada sanksi administratif, bahkan bisa sampai rekomendasi pencabutan izin usaha. Dan menurut Kepala BPOM Taruna Iqrar, aturan ini tuh dibuat untuk menutup celah pengawasan yang selama ini lebih fokus ke apotik. Nah, sekarang retail modern juga ikut diawasi lebih ketat. Tujuannya juga jelas, supaya obat yang beredar di masyarakat tetap aman, berkualitas, dan tidak disalahgunakan. Jadi intinya pendengar, aturan ini tuh bukan untuk mempersulit, tapi justru memastikan masyarakat tetap terlindungi meskipun beli obat di retail modern.

0: Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Mobile Application RRI Digital.
1: Pro 1.
2: Halo masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan

0: Tas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan monitor impact and outcome meeting online video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: Saya kira museum ini didirikan sebagai lambang, sebagai simbol, dan sebagai tonggak.
1: Menjelang Fasyar Musnah, kami menghimbau seluruh jamaah untuk mulai menghemat energi dan menjaga kondisi fisik sebaik mungkin.
2: Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke sejumlah titik di Jawa Timur. Pusat Kesehatan Haji Indonesia memastikan layanan kesehatan terus disiagakan untuk menjaga kondisi jemaah jelang puncak ibadah haji. Iran tetap berkomitmen pada diplomasi dan solusi damai. Inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 16 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke sejumlah titik di Jawa Timur mulai dari peresmian Museum Marsina, Koperasi Desa hingga menghadiri panen raya jagung. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Ini teman-teman dari Ibu Marsina memberikan testimoni, Pak. Jadi beliau adalah pengurus SPSI di, dan beliau negosiator. Ini teman-temannya memberikan testimoni, Pak.
4: Pesawat kepresidenan mendarat di Pangkalan TNI Angkatan Udara Iswayudi, Kabupaten Magetan, Jawa Timur tadi pagi. Presiden Prabowo Subianto melanjutkan perjalanan ke Nganjuk dan Tuban. Agenda pertama, Presiden Prabowo meresmikan Museum Marsina dan Rumah Singgah. Marsina merupakan buruh perempuan yang selama ini getol memperjuangkan hak-hak buruh. Di dalam museum

0: terdapat barang-barang peninggalan Marsina seperti ranjang, baju, tas, dan potret Marsina. Di dalam rumah singgah juga terdapat makam Marsina yang dapat dikunjungi masyarakat umum secara gratis. Presiden Prabowo mengatakan peresmian Museum Marsina sebagai simbol perjuangan rakyat dan masyarakat miskin untuk mendapatkan hak-haknya. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo dalam sambutannya pagi tadi.
1: Saya kira museum ini didirikan sebagai lambang, sebagai simbol, dan sebagai tonggak peringatan untuk memperingati keberanian seorang pejuang muda, seorang pejuang perempuan yang berjuang untuk hak-hak kaum buruh. Perjuangan tersebut adalah lambang dari perjuangan semua mereka-mereka yang berada di pihak yang lemah. Orang-orang miskin, orang-orang yang tidak punya kekuasaan, orang-orang yang tidak punya kekuatan.
0: Masih berada di Nganjuk, Jawa Timur, Presiden Prabowo Subianto meresmikan operasionalisasi 1061 unit koperasi desa Kelurahan Merah Putih untuk wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Presiden Prabowo mengatakan melalui koperasi, pertumbuhan ekonomi di desa lebih nyata karena untuk memenuhi kebutuhan desa tidak perlu mencari ke daerah lain.
2: Dalam 7 bulan kita bisa operasionalkan 1061 koperasi. Tetapi tadi dilaporkan oleh Menko Pangan, secara fisik yang sudah siap adalah lebih dari 9.000. 9.000 gedung, 9.000 gudang, 9.000 sistem, saudara-saudara sekalian. Saya kira ini prestasi bagi bangsa Indonesia. Memang bangsa Indonesia sudah terlalu lama bangsa kita dianggap remeh oleh bangsa-bangsa lain.
0: Adapun Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan menjelaskan, melalui koperasi Desa Merah Putih, Presiden Prabowo ingin ekonomi tumbuh mulai dari desa-desa.
3: Melalui koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, Bapak Presiden menghadirkan koreksi besar agar ekonomi rakyat benar-benar tumbuh

0: Dagu secara serentak dan groundbreaking pangan Polri di Tuban, Jawa Timur.
1: Untuk optimis peresmian pengoperasian 1.061 koperasi desa Merah Putih se-Indonesia merupakan sebuah prestasi membanggakan bagi Indonesia. Berikut laporan Ayu Citra.
2: Pada pukul 14.00 waktu Indonesia Barat tadi telah diresmikan pengoperasian 1.061 koperasi desa Merah Putih se-Indonesia yang diyakini oleh Presiden RI Prabowo Subianto menjadi sebuah prestasi membanggakan bagi negeri ini. Hal itu diungkapkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto saat meresmikan operasional 1.061 koperasi desa Merah Putih di Pasar Nusantara yang mana acara ini dipusatkan secara simbolis di KDMP Desa Ngawa, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk hari ini.
3: Dipangi dari dulu masalah yang sama. Pupuk, modal, dan juga habis panen susah ke pasar. Banyak panen yang rusak, panen yang kusuh. Banyak petani dulu lalu ke saya, Pak. Saya punya mangga yang terhebat di dunia, tapi tidak ada yang beli. Tidak ada yang masuk kampung dia. Kalau kampung dia itu 5-6 kilo ke dalam. Sekarang operasi punya truk sendiri, punya pickup sendiri. Dia tidak akan tergantung apapun. Dia akan mengontrol hasilnya panen dia ke tempat yang dia kehendaki, ke pasar yang dikehendaki.
2: Dalam sambutannya, Presiden RI Prabowo Subianto juga menyampaikan bahwa pengoperasian ribuan koperasi ADMB ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat. Di tempat yang sama, hadir Menteri Koperasi RI Ferry Juliantono yang menambahkan pula bahwa berdirinya koperasi KDMP ini, hal itu akan menjadi kekuatan baru bagi kalangan petani di pedesaan.
4: Dengan lancar dan sesuai dengan harapan Bapak Presiden dan insya Allah tadi disampaikan oleh Bapak Presiden, nanti bulan Agustus insya Allah kita bisa, meskipun Bapak Presiden tadi menyampaikan 20 ribu, tapi di Agendas Pangan Nusantara dan dibantu oleh Tentara Nasional Indonesia dalam hal ini dan dibantu oleh Pak Wakil Panglima TNI akan berusaha lebih daripada yang ditargetkan oleh Bapak Presiden. Insya Allah kita bisa mencapai ke angka 30 ribuan.
2: Tak hanya itu, ke depan pengoperasian serentak kali ini pemerintah juga berupaya melihat target bahwa pada Agustus mendatang terdapat 30 ribu koperasi serupa atau minimal dapat terwujud sebanyak 20 ribu KDMP baru. Ayu Citra melaporkan.
1: Pelaksana tugas Kepala Pusat Kesehatan Haji Indonesia Dani Pramudia memastikan layanan kesehatan berlapis terus disiagakan untuk menjaga kondisi jemaah jelang puncak ibadah haji. Berikut laporan Eliana Zahra.
5: Ya, jemaah ada kebutuhan di apa namanya dicek sama dokter.
6: Pelaksana tugas Kepala Pusat Kesehatan Haji Indonesia, Dani Pramudia menyatakan, tim medis telah menyiagakan layanan kesehatan secara berlapis bagi jemaah haji Indonesia. Layanan kesehatan berjenjang disiapkan mulai dari tingkat kelompok terbang, klinik sektor, hingga rumah sakit rujukan. Petugas kesehatan juga melakukan kunjungan kamar secara rutin untuk memantau kondisi dan kebutuhan layanan kesehatan jemaah. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga stamina dan kebugaran jemaah menjelang puncak ibadah haji.
5: Ya, jemaah ada kebutuhan di apa namanya dicek sama dokter sektornya butuh penanganan lanjutan, kemudian kita bawa ke klinik sektor, apa klinik kesehatan haji. Nah, di sini bila sudah bagus dari hasil penunjangnya, kita berikan obat, kemudian edukasi juga tetap. Ini kita pulangkan kembali ke penginapannya.
6: Kelancaran persiapan fase puncak haji juga didukung oleh selesainya pergerakan jemaah reguler dari Madinah menuju Mekah pada 15 Mei kemarin. Juru bicara Kementerian Haji dan Umroh Suci Anisa melaporkan sebanyak 161.591 jemaah kini telah berada di kota Mekah. Seiring tuntasnya proses mobilisasi tersebut, panitia mulai menggeser fokus pelayanan dengan memindahkan petugas menuju wilayah Armusna. Penguatan layanan dilakukan untuk mendukung perlindungan serta pemetaan jemaah lansia, disabilitas, dan beresiko tinggi.
7: Menjelang fase Armusna, kami menghimbau seluruh jemaah untuk mulai menghemat energi dan menjaga kondisi fisik sebaik mungkin. Fase puncak ibadah haji merupakan rangkaian ibadah yang membutuhkan kesiapan fisik yang prima daya tahan tubuh yang baik, serta kemampuan mobilitas yang cukup tinggi, termasuk aktivitas berjalan kaki dalam jarak yang tidak sedikit.
6: Data terbaru posko pelayanan mencatat sebanyak 30 jemaah masih menjalani perawatan di Mekah. Bagi jemaah dengan keterbatasan mobilitas, pemerintah menyiapkan skema safari wukuf menggunakan bus serta layanan badal haji oleh petugas. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan dari berbagai daerah.
8: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Dirjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh Puji Raharjo mengatakan Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia memastikan pelaksanaan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina berjalan dengan baik. Berikut laporan Syariful Alam. Alam, laporan Anda. Ya, Syariful Alam. Kita coba untuk menghubungi kembali rekan kami Syariful Alam yang berada di Tanah Suci Mekah. Akan menghadirkan informasi soal penyelenggaraan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Ya, Alam. Syariful Alam. Ya. Baik. Kita coba untuk menghubungi kembali di waktu yang akan datang, tapi kita coba untuk beralih. Ya. Beralih sejenak ke informasi lainnya. Dari seorang calon jemaah haji embarkasi Banjarmasin asal Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah atas nama Muhammad Darmawan, usia 66 tahun, wafat di Tanah Suci. Beliau wafat akibat shock kardiogenik di Rumah Sakit Al-Nur Mekah setelah menjalankan rangkaian ibadah haji. Berikut laporan Juma Muhammad RRI Banjarmasin. Juma.

0: informasi haji akan kami hadirkan beberapa saat lagi di waktu yang akan datang. Kita coba beralih terlebih dahulu ke informasi lainnya soal perkiraan cuaca untuk esok hari bersama perakirawan BMKG.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 17 Mei 2026. Bersama saya Diah, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di perairan barat Sumatera Utara dan Selat Makassar bagian selatan. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konvensi yang memanjang di pesisir barat Aceh hingga pesisir barat Sumatera Utara dan pesisir selatan Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Selatan, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Kemudian, daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, Sulawesi Barat, Laut Jawa, Laut Flores, Maluku Utara, Laut Seram, Laut Maluku, Laut Sulawesi, Papua Barat, Teluk Cendrawasih, Papua, Papua Selatan, Laut Arafuru, kemudian Jawa Timur, Samudra Hindia Selatan Jawa Timur, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, dan Maluku. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konvensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat Daya, dan Papua. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan disertai petir di Kota Jambi, Tanjung Selar, dan Banjarmasin. Kemudian potensi hujan sedang berada di Kota Bandung dan potensi hujan ringan di Kota Medan, Padang, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung, Serang, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Pontianak, Samarinda, dan Palangkaraya. Kemudian untuk potensi berawan dan berawan tebal di Kota Banda Aceh dan Kota Pekanbaru. Untuk bagian timur Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan disertai petir di Kota Gorontalo, Manado, Ternate, dan Kota Manokwari. Kemudian untuk potensi hujan sedang di Kota Palu, Mamuju, Makassar, dan Merauke. Kemudian untuk potensi hujan ringan berada di Kota Denpasar, Mataram, Kupang, Kendari, Ambon, Sorong, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.
0: Kembali kami coba hadirkan informasi haji 2026. Seorang jemaah calon haji embarkasi Banjarmasin asal Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah atas nama Muhammad Darmawan berusia 66 tahun wafat di Tanah Suci. Beliau wafat akibat shock kardiogenik di Rumah Sakit Al-Nur Mekah. Informasi selengkapnya disampaikan Jumah Muhammad. Jumah.
2: Baik, pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Kabar duka datang dari penyelenggaraan ibadah haji embarkasi Banjarmasin. Seorang jemaah calon haji kloter 6 asal Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah atas nama Muhammad Darmawan, usia 66 tahun, wafat di Tanah Suci saat menjalankan rangkaian ibadah haji. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Kalimantan Selatan, Edi Hairadi, menyampaikan bela sungkawa mendalam atas wafatnya jemaah tersebut. atas nama pribadi dan keluarga besar Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Kalimantan Selatan, biasa turut berduka cita atas wafatnya jemaah bersangkutan. Dan ia juga mendoakan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan keikhlasan dalam menghadapi musibah tersebut. Selain itu, Edi mengingatkan seluruh jemaah haji embarkasi Banjarmasin agar menjaga kesehatan selama berada di Arab Saudi. Mengingat kondisi cuaca di Tanah Suci yang cukup ekstrim, sehingga jemaah diminta memperbanyak konsumsi air putih, menjaga pola istirahat, serta tidak memaksakan diri saat beraktivitas.
3: Kami sesungguhnya para jamaah belum mengetahui. Sama-sama menjaga cuaca yang ini perlu pada banyak kesehatan terus dijaga. Nah itu juga karena kain haram tentu akan menjaga kesehatan yang haram sendiri. Karena selama di pesawat, ini perlu berlari selama sampai ada ajar-ajar kain yang perlu dijaga. Dan sampai haram yang dipakai juga menjadi tidak memenuhi syarat untuk melakukan ibadah selanjutnya.
2: Berdasarkan kronologis yang disampaikan tim kesehatan haji, almarhum sempat mengeluhkan nyeri dada dan melapor kepada dokter kloter. Tim kesehatan haji Indonesia kemudian melakukan pemeriksaan, memberikan penanganan darurat, dan merujuk pasien ke rumah sakit Al-Nur Mekah untuk mendapatkan perawatan lanjutan. Namun setelah menjalani penanganan di IGD, almarhum dinyatakan meninggal dunia. Dan diketahui juga saat ini sebanyak 5.378 jemaah haji dan petugas haji embarkasi Banjarmasin juga telah dilaporkan tiba di kota Mekah hingga keberangkatan kloter 15. Seluruh jemaah kini mulai mempersiapkan diri menghadapi puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Dari embarkasi Banjarmasin, Jumat Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kembali ke Tanah Suci Mekah, Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia memastikan pelaksanaan puncak ibadah haji berjalan dengan baik. Berikut laporan selengkapnya bersama Sariful Alam. Alam.
4: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia memastikan sukses haji bisa terlaksana dengan baik saat pelaksanaan puncak haji saat Arafah, Musdalifah, dan Mina atau Armusta. Dirjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kemenhaj Puji Rahadjo mengatakan pentingnya sukses haji tahun 2026 ini. Menurut Puji, dalam pelaksanaan haji tahun 2026 perlu juga melakukan satu komando dan dalam setiap bidang PPIH Arab Saudi, baik bimbingan ibadah, PPIH, perlindungan jamaah, maupun bidang lainnya. Berikut keterangan Puji Rahadjo.
5: Soal terkait dengan kesiapsiagaan kita menghadapi puncak haji, yaitu di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Intinya kita berharap melalui kegiatan sosialisasi ini semua bersinergi bahu-membahu untuk memastikan seluruh jamaah haji kita itu bisa menyelenggarakan mengikuti puncak ibadah haji itu secara normal, secara sehat, tanpa terkendala hal-hal yang menghalangi puncak ibadah haji. Oleh karena itu,
4: mendengar petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi memaksimalkan program visitasi dan edukasi bagi jemaah haji Indonesia. Program ini bertujuan mewujudkan kemandirian ibadah jemaah haji selama berhaji. Materi visitasi dan edukasi mencakup fikih haji, perjalanan haji, kesehatan, konsumsi, dan akomodasi jemaah. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarikul Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Informasi dari luar negeri. Presiden Iran Masoud Pezeshkian menegaskan Iran tetap berkomitmen pada diplomasi dan solusi damai serta mengapresiasi sikap moral Paus Leo XIV terkait agresi militer terhadap Iran. Di tengah meningkatnya ketegangan kawasan akibat serangan Amerika Serikat dan Israel, gencatan senjata yang dimediasi oleh Pakistan telah diperpanjang tanpa batas waktu oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
7: Straight FA Cup final to participate in. How much excitement is that, the opportunity of lifting another trophy?
0: Berikut kami hadirkan kabar dari dunia olahraga. Chelsea siap akhiri rekor buruk saat bertemu Manchester City dalam final Piala FA yang berlangsung di Stadion Wembley, Inggris malam ini. Berikut laporan Nurdiansyah.
7: Straight FA Cup final to participate in. How much excitement is that, the opportunity of lifting another trophy?
8: Chelsea akan menghadapi Manchester City dalam laga final Piala FA musim 2025-2026. Juara 8 kali, Chelsea kembali ke final Piala FA sejak musim 2021-2022. Berjumpa dengan Manchester City yang 4 tahun secara berturut-turut sejak 2023 sampai ke partai pamungkas. The Blues, julukan klub Chelsea, tengah dirundung kegalauan setelah mereka menelan 6 kekalahan beruntun dan memecat manajer Liam Rossenior tidak lama sebelum semifinal Piala FA menghadapi Leeds United. Sejak kemenangan mereka 1-0 atas Leeds United tersebut, Chelsea belum pernah merebut kemenangan di Liga Inggris. Memenangkan turnamen ini menjadi jalan terbaik bagi The Blues untuk kembali ke kompetisi Eropa musim depan. Penasihat jumpa pers pra pertandingan manajer klub sementara Chelsea, Callum McFarlane, mengatakan dirinya yakin timnya dapat bermain dengan kualitas permainan sebaik saat menghadapi Liverpool.
9: Yang confident will get.
10: Saya yakin kami bisa menampilkan performa yang setara. Semoga setara dengan yang kami tunjukkan saat melawan Liverpool. Menurut saya, dalam pertandingan itu kami sudah memenuhi banyak kriteria yang kami harapkan dari tim ini dan cara untuk memaksimalkan potensi terbaiknya.
8: Di sisi lain, manajer klub Manchester City, Pep Guardiola, menyampaikan bahwa jadwal dan jeda pertandingan yang didapat timnya tidaklah ideal.
10: Saya lebih memilih jeda 7 hari seperti yang dimiliki Chelsea. Tapi ketika Anda mencapai final Carabao Cup dan memenangkan salah satu trofi domestik, waktu istirahatnya lebih sedikit. Hal ini pernah terjadi di masa lalu saat kami meraih gelar-gelar tersebut dan tak perlu diingat lagi. Jadwal memang sudah seperti itu. Tentu saja ini tidak ideal, tapi kami harus melakukannya lagi besok karena klub-klub besar yang menentukan, tim-tim yang menentukan. Ketika Anda berada dalam situasi yang lebih sulit daripada lawan, Anda harus berusaha lebih ekstra. Ini bukan skenario yang sempurna untuk mempersiapkan final, karena kami belum melatih sama sekali sejak pertandingan terakhir melawan Crystal Palace. Namun saya sangat mengandalkan apa yang kami bisa dan kami akan mencobanya.
8: Laga final Piala FA antara Chelsea dan Manchester City ini akan berlangsung di Stadion Wembley, London, malam nanti pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Communication RRI Digital
1: 92,5 FM, Kanal Farmasi dan Inspirasi. Pendengar umat Kristiani, selanjutnya kami hadirkan mimbar Protestan bersama Pendeta Mingus Dila dan Ibu Riana Dila berjudul Pembaharuan. Dan Anda juga bisa saksikan siaran ini pendengar melalui YouTube channel kami RRI Net Bengkulu dan dengarkan kami kapanpun dan dimanapun melalui aplikasi RRI Digital. Berikut kita simak bersama pendengar mimbar Protestan.

Shalom, salam sejahtera sahabat setia mimbar Kristen Protestan dimanapun Anda berada. Puji Tuhan, malam hari ini kita masih bersua kembali dalam acara kita. Doa dan harapan kami tentu saja kiranya setiap pemirsa, setiap pendengar di berbagai tempat, dengan apapun yang Tuhan izinkan kita alami, kita hadapi, yang kami doakan kiranya kita tetap mampu berjuang karena kita tidak sendirian. Kita terus disertai Tuhan, ditolong Tuhan, dan sabarlah menantikan pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Malam hari ini kita akan kembali dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Bapak Pendeta Mingus Dila. Namun sebelumnya, mari kita siapkan hati kita mendengarkan pujian berikut.

0: Baik pendengar pemirsa yang berbahagia, sebelum kita belajar firman Tuhan malam ini, kita berdoa. Kami mengucapkan syukur dan berterima kasih kepadamu, ialah kami, oleh karena kasih setiamu yang tidak pernah berubah dalam hidup kami. Kalau kami boleh kuat sehat sampai hari ini, semua oleh karena pertolonganmu, oleh karena anugerahmu. Terima kasih untuk kesempatan malam ini pun kami boleh diberikan waktu untuk belajar firman Tuhan. Sebab itu kami mohon kuasa Roh Kudus memberkati pendengar, pemirsa setia di berbagai tempat, supaya kami bisa mendapatkan berkat khusus dari firman ini. Sehingga Engkau yang dipermuliakan dan kami mengalami pembaruan, perubahan dalam hidup kami hari demi hari. Berkati firman-Mu dan berkati pendengar dan pemirsa setia. Kami akan belajar firman Tuhan. Demi Kristus, pemilik firman ini, kami berdoa. Amin.
1: Beginilah firman Tuhan, Efesus pasal 4 ayat 17 sampai dengan 32. Manusia baru. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu.
0: Demikian pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Tema kita adalah pembaruan. Dalam konteks bacaan kita itu, Paulus berbicara tentang manusia baru. Pendengar pemirsa yang berbahagia, Paulus menulis surat ini kepada jemaat yang di Efesus untuk menolong mereka yang saat itu sedang hidup di tengah-tengah kekafiran, di tengah-tengah budaya yang tidak mengenal Tuhan, dan juga di tengah hidup orang yang selalu menyembah berhala. Sehingga Paulus tegaskan kepada jemaat di Efesus bahwa orang yang percaya, orang yang mengenal Tuhan dengan benar, harus mengalami pembaharuan hidup. Sehingga dari situlah orang bisa membedakan identitas mereka nampak, karakter mereka nampak sebagai bukti dari suatu pembaharuan. Nah, oleh sebab itu malam hari ini kita melihat hal apa sajakah yang menjadi penekanan Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus, sehingga itu menjadi bukti mereka memiliki hidup manusia baru. Yang pertama, bahwa untuk memiliki dan hidup sebagai manusia baru harus ada tekad dan harus ada kemampuan, harus ada dorongan yang kuat, komitmen yang kuat untuk meninggalkan kehidupan manusia lama. Dalam ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-22, Rasul Paulus menekankan ternyata ciri-ciri manusia lama itu adalah pikiran mereka itu sia-sia, sehingga mereka cenderung dipengaruhi dengan pikiran negatif dan kecurigaan, lalu dengan pikiran-pikiran yang tidak mengenal Tuhan sebagai manusia-manusia duniawi. Dan juga akhirnya, oleh karena pikirannya sia-sia, membawa mereka kepada pengertian yang gelap. Tidak bisa membedakan mana kehendak Tuhan, mana yang baik, dan mana yang berguna, mana yang bermanfaat. Kecenderungannya adalah melakukan hal-hal di luar daripada kebenaran, di luar dari apa yang Tuhan mau. Hatinya keras, tidak bisa dinasihati. Firman Tuhan sampai hanya sebatas telinga saja, tapi tidak mengalami perubahan secara kehidupan. Dan hati mereka kecenderungan penuh dengan amarah, kejengkelan. Hidup mereka selalu dikuasai dengan dendam, iri hati. Lalu hidup dalam hawa nafsu, bahwa apa yang mereka lakukan cenderung untuk menyakiti, untuk kepentingan diri sendiri, untuk memuaskan hawa nafsunya. Dan itu yang dilakukan, tabiat-tabiat dosa terus terjadi dalam diri mereka. Nah, itulah ciri daripada manusia lama yang diharapkan oleh Rasul Paulus, supaya jemaat yang di Efesus ini meninggalkan manusia lama itu. Lalu yang kedua, ternyata bahwa untuk menjadi manusia baru, pembaruan itu harus dimulai dari pikiran dan hati. Yang paling penting dalam kehidupan manusia adalah mengendalikan pikiran dan mengendalikan hati. Dalam ayat yang ke-23, kita tidak punya kemampuan lebih untuk membuat dan mengendalikan pikiran kita supaya tetap konsisten seperti apa yang Tuhan kehendaki. Itulah sebabnya kita membutuhkan Roh Kudus dan Allah sendiri yang berinisiatif. Tetapi itu pun juga harus ada niat di hati kita untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Allah sendiri untuk membarui pikiran kita. Dan juga yang kedua adalah hati. Hati itu merupakan pusat kehidupan manusia. dan dari dalam hati inilah terpancar berbagai macam hal yang akhirnya membuat kita melanggar firman Tuhan. Dari dalam hati ini seringkali muncul nilai-nilai yang perlu kita perhatikan. Nilai yang bagaimana? Tentu saja harusnya mempunyai nilai-nilai yang baik, nilai-nilai yang positif, karakter-karakter hidup yang menyenangkan Tuhan. Tetapi oleh karena pikiran dan hati kita, seringkali kita tidak dikontrol oleh kuasa Roh Kudus, oleh Allah sendiri, akhirnya apa yang baik, apa yang benar, apa yang disebut dengan kebajikan, seringkali kita abaikan. Akhirnya kita cenderung terus jatuh dalam dosa yang sama, dosa yang sama. Ini menjadi pengalaman kita hari-hari. Kadang-kala kita cenderung jatuh dalam kebiasaan-kebiasaan yang sama. Banyak orang sudah tahu bahwa minuman keras itu tidak boleh, tetapi dia seringkali melakukannya dan berulang-ulang kali. Hal-hal yang menajiskan itu tidak boleh, perkataan-perkataan yang menyakitkan tidak boleh. Kita sudah tahu benci itu tidak boleh, iri hati tidak boleh, sombong tidak boleh. Tetapi kecenderungan, oleh karena kita tidak bisa mengontrol pikiran dan hati kita, maka pada akhirnya hal yang seperti ini yang kita lakukan dalam kehidupan kita hari demi hari. Nah, itu sebabnya bahwa jikalau kita ingin menjadi manusia baru atau hidup sebagai manusia baru, maka kita harus punya dorongan yang kuat untuk memberikan pikiran kita, memberikan hati kita untuk diperbaharui. Nah, pemirsa pendengar yang berbahagia, bagaimana dengan kondisi pikiranmu? Bagaimana kondisi hatimu hari-hari ini? Bagaimana dengan cara berpikirmu? Bagaimana dengan cara memandang kehidupan ini? Nilai moral, nilai etika apa yang sudah kita hasilkan? Lalu motivasi hati kita seperti apa? Kalau orang tidak memberikan hatinya untuk sesuatu yang baik, maka motivasi hatinya kecenderungan melakukan hal-hal yang bernilai kejahatan, memperkatakan hal-hal yang bernilai kebencian, kejengkelan, kemarahan, kekecewaan, keputusasaan. Itu semua yang terjadi. Nah, sebab itu kita harus mempunyai komitmen untuk menyerahkan hati dan pikiran kita untuk mengalami pembaharuan. Dan Roh Kudus, firman-Nya akan diberikan kepada kita untuk mengalami pembaruan itu. Lalu yang berikutnya, dalam bagian firman Tuhan ini, Paulus menekankan kepada jemaat di Efesus supaya mereka mengerti betul bahwa manusia baru itu memiliki karakter. Karakter manusia baru itu ditulis oleh Rasul Paulus dalam ayat yang ke-24 sampai dalam ayat yang ke-32. Apa karakternya? Yaitu karakter manusia baru, yaitu dia harus berkata benar. Dia harus berkata benar. Dia harus berani berkata ya di atas ya, tidak di atas tidak. Artinya bahwa tidak ada kemunafikan dalam hidupnya. Tidak ada kecenderungan untuk menyimpan dosa lalu melakukan kebohongan, dusta dan tipu muslihat. Terus itu apalagi karakternya? Karakternya bahwa dikatakan bahwa kalau orang mencuri jangan lagi dia mencuri. Lalu dikatakan dia harus bekerja dan berbagi. Bekerja dan berbagi. Nah, ini yang kedua, yang ciri-ciri manusia barunya. Siap berela untuk membagikan sesuatu kepada orang lain. Artinya bahwa dia tidak hidup dalam keegoisan. Dia tidak hidup dalam pementingan diri sendiri. Lalu dia cenderung menjaga perkataannya supaya jangan menyakiti orang lain. Menjaga perkataannya supaya jangan menghakimi orang lain, dan dia harus membangun perkataannya itu, membangun, memberikan semangat, memberikan gairah ketika dia melihat temannya sedang mengalami keterpurukan, tapi dia harus menolong dengan perkataannya, dia menghibur dan menguatkan. Lalu dia tidak mendukakan Roh Kudus. Apa maksudnya mendukakan Roh Kudus? Artinya begini, kalau kita sudah mengerti itu kebenaran, dan kalau kita dengar firman Tuhan dan firman Tuhan katakan itu kebenaran, yang harus kita lakukan supaya Tuhan supaya menyenangkan hati Tuhan. Tapi ketika kita tidak melakukan kebenaran, itu namanya kita sudah mendukakan Roh Allah, mendukakan Roh Kudus dalam bagian ini, mendukakan Roh Allah. Nah, kadangkala ini seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Kita mengerti, kita tahu bahwa kita wajib melakukan kehendak Tuhan, kita wajib melakukan pimpinan Tuhan, kita wajib melakukan suara Tuhan, kita wajib melakukan firman Tuhan. Tetapi yang terjadi adalah bahwa kita menyimpang dari kebenaran itu. Ini yang dimaksudkan dengan mendukakan Roh Allah, mengecewakan Tuhan, membuat Allah tidak nyaman dengan kondisi kita. Lalu berikutnya, ciri manusia baru itu adalah apa? Dia hidup dalam kasih dan pengampunan. Dia hidup dalam kasih dan pengampunan. Artinya bahwa sekalipun orang menyakitinya dalam perkataan, dengan apapun sikap dan tingkah lakunya, maka hal-hal yang jahat yang dilakukan oleh siapapun kepadanya, dia tidak akan menyimpan dalam hatinya dan menjadi suatu kebencian. Tetapi justru dia akan memberkati, dia akan mengampuni. Ini memang tidak mudah. Itulah makanya kita butuh Roh Kudus, kita butuh Allah sendiri, kita butuh firman. Dan kalau orang itu bergaul akrab, bergaul karib dengan Tuhan hari demi hari, dan memberikan dirinya dipenuhi dengan kebenaran, maka dia akan mampu untuk mengasihi dan mengampuni orang lain. Nah, lalu berikutnya apa? Yang berikutnya dikatakan bahwa kita harus tetap hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan. Kebenaran dan kekudusan itu harus menjadi komitmen utama kita. Ya, benar dalam hati kita, kudus dalam hidup kita. Ini hal yang penting yang perlu kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Nah, pendengar pemirsa yang berbahagia, bagaimana dengan kehidupan kita? Sudahkah kita menjadi manusia baru yang diperbaharui dari hari ke hari? Pembaharuan sejati harus terlihat dalam apa? Dalam karakter kita, dalam perkataan kita, dalam relasi kita dengan orang lain, dan juga dengan cara hidup kita sehari-hari. Dan tentu saja cara hidup yang sesuai dengan standar ilahi. Ini yang Tuhan harapkan. Dan marilah kita sebagai manusia baru yang siap diperbaharui, dan akhirnya hidup kita memuliakan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk kebenaran firman yang telah kami dengar pada malam hari ini. Ampuni kami Tuhan, kalau ternyata hidup hari-hari kami selalu diwarnai dengan kehidupan manusia lama, baik dari perkataan kami, pikiran kami, hati kami, karakter kami, perilaku kami, cenderung tidak menyenangkan hati Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Tapi kami ingin Engkau memperbaharui kami hari demi hari, supaya dari dalam kehidupan kami banyak orang diberkati, dan kami bisa melepaskan pengampunan, bisa mengasihi, dan juga bisa menjadikan hal-hal yang baik, karakter yang baik dalam perilaku kami hari demi hari. Terima kasih di firman-Mu, dan sempurnakan bagi kami semua. Demi Kristus Tuhan yang memiliki firman, kami berdoa. Amin.

0: Pendengar pemirsa yang berbahagia, kita telah belajar firman Tuhan tentang pembaharuan atau menjadi manusia baru, yang menuntut kita punya tekad dan komitmen untuk meninggalkan cara hidup manusia lama, lalu ada kesediaan untuk diperbaharui dalam hati dan pikiran, serta menghasilkan karakter ilahi dalam hidup kita hari demi hari. Akhirnya, saya Minggu Sucila dan Riana Dila mengundurkan diri. Sampai kita bertemu sepekan mendatang. Tuhan memberkati kita semua.
1: Salam.

Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital. Pro 1.

0: Budian, pegawai senior, masuk dengan emosi meluap.
1: Intan, kamu ini bisa kerja tim gak sih? Kenapa laporan saya belum kamu kerjakan? Udah 2 hari.
2: Maaf Bu, saya masih menyelesaikan laporan IV dan kinerja saya. Setelah itu baru saya bantu Ibu.
1: Nah kan, kamu pentingin diri sendiri. Kita ini tim, harus saling bantu.
2: Bukan begitu Bu, ini laporan memang tanggung jawab masing-masing.
1: Oh, sudah berani bantah. Mengajari senior?
2: Bukan maksud saya begitu Bu, saya mau bantu tapi...
1: Cukup! Banyak yang bisa kerjakan laporan saya. Jangan merasa sok penting. Kamu itu pegawai baru, tapi udah ngelunjak.
2: Bukan gitu Bu.
1: Apa? Mau ngelawan? Anak sekarang ya memang gak tahu diri. Gen Z nih, ya begini.

0: aja. Itu jelas-jelas dia play victim. Manfaatin kamu terus nyalain kamu lagi.
1: Aku ngomong dipotong terus, gak sempat bela diri, aku capek batin, nah. Aku cuma mau kerja tenang, tapi kenapa begini?
2: Boleh gabung? Kelihatannya serius sekali.
0: Eh, Bu Susi. Boleh-boleh, Bu, silakan.
2: Intan kenapa? Ada apa, Intan?
0: Intan difitnah, Bu. Tadi...
1: Gak apa-apa, Bu, cuma capek kerja.
2: Yang benar. Coba cerita. Kalau diceritakan, kita bisa cari jalan. Minimal kamu lebih tenang lah.
1: Saya gak enak cerita, Bu. Takut terkesan menjelekkan orang.
2: Loh, bukan untuk menjelekkan. Tapi kita cerita untuk mencari solusi. Intan cerita aja kronologinya, biar Ibu lihat secara objektif.
1: Baik, Bu. Nanti saya kirim lewat WA. Sekarang makan dulu aja.
2: Okay lah. Kali ini Ibu yang traktir. Yuk, makan.
3: Pagi hari, di bawah pohon rindang, beberapa pegawai berbincang. Bukan tentang pekerjaan, tapi tentang Intan.
4: Put, tahu nggak? Intan berani nolak kerjaan Bu Dian. Berani kali dia.
5: Iya, Bang. Kata Bu Dian, dia sampai ngata-ngatain senior.
4: Gak sopan bener. Udah melunjak tuh dia.
5: Itulah, anak sekarang memang begitu. Meremehkan senior.
3: Intan mendengar. Ia terpukul. Saat berbalik, tanpa sengaja menabrak Bu Susi.
1: Eh, maaf, Bu.
2: Iya, Intan. Gak apa-apa. Yuk, ke ruangan Ibu. Sebentar. Intan, Ibu sudah baca pesan WhatsAppmu. Dan Ibu juga dengar pembicaraan tadi. Gimana perasaan Intan?
3: Bu Susi memberikan tisu, lalu merangkulnya lembut.
2: Intan, yang kamu alami sekarang, dulu juga Ibu alami.
1: Ibu juga. Terus Ibu gimana menghadapi fitnah itu?
2: Dulu Ibu reaktif, melabrak siapapun yang menyakiti Ibu. Tapi lambat laun, Ibu berubah setelah belajar dari senior yang bijak. Pertama, jangan pukul rata semua senior itu jahat, Intan. Karena tidak semuanya buruk. Kedua, belajar membaca pola orang. Motif, tujuan, dan juga kebenaran ucapannya. Senior yang kamu hadapi itu memang punya pola. Memanfaatkan pegawai baru. Kalau tidak dituruti, kamu akan dijelekkan.
1: Oh gitu ya, Bu. Jadi harus bagaimana, Bu?
2: Saran Ibu, Intan jangan fokus menghadapi mereka, tapi fokus pada diri sendiri. Kuatkan batin, tenang, kerjakan tugas Intan dengan benar. Tetap dan terus berbuat baik, tapi tetap punya batas. Bantu jika bisa, tapi juga tolak jika tidak sanggup. Satu hal yang perlu Intan tahu, kamu tidak bisa mengontrol omongan orang, tapi kamu bisa mengontrol diri kamu, ya? Intan tetap Intan, meski dilumpuri. Yang mengenal nilainya akan tetap menghargainya.
3: Waktu pun berlalu.
0: Intan! Intan!
1: Apa sih teriak-teriak?
0: Kamu dapat promosi naik jabatan.
1: Halah, kirain apa, biasa aja.
0: Iya tahu, kamu gak tertarik jabatan. Tapi tetap harus dirayain dong. Traktir aku ya?
1: Maunya. Ya udah, ayo, mau makan apa?
0: Yes. Tapi ada yang panas tuh kamu naik jabatan.
1: Shh, gak mau dengar.

Terima kasih telah mengikuti mini drama radio produksi RRI Banda Aceh dengan judul Intan Tetaplah Intan. Sampai jumpa.

Masyarakat Bengkulu sudah tahu belum? Balai POM di Bengkulu terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan standar pelayanan yang cepat, transparan, dan profesional. BPOM Bengkulu menyediakan berbagai jenis pelayanan, di antaranya penyelenggaraan pelayanan informasi dan pengaduan konsumen, pelayanan pengujian obat dan makanan, pelayanan sertifikasi cara distribusi obat yang baik CDOB, pelayanan sertifikasi pemenuhan aspek cara pembuatan obat tradisional yang baik SPA CPOTB, pelayanan sertifikasi pemenuhan aspek cara pembuatan kosmetika yang baik SPA CPKB, pelayanan penerbitan rekomendasi sebagai pemohon notifikasi kosmetika, pelayanan penerbitan izin penerapan cara produksi pangan olahan yang baik IPC PPOB, surat keterangan impor obat dan makanan SKI, serta surat keterangan ekspor obat dan makanan SKE. Untuk informasi lebih lanjut dan pelayanan yang lebih mudah, masyarakat dapat menghubungi unit layanan pengaduan konsumen BPOM Bengkulu melalui WhatsApp di nomor 0811-738-9062, 0811-738-9062. Balai POM di Bengkulu hadir melindungi masyarakat melalui pengawasan obat dan makanan yang aman, bermutu, dan berdaya saing.

92,5 FM Pro 1 RRI Kanal Informasi dan Inspirasi. Berkenan selamat malam untuk yang saat ini terus menyimak kami di Bengkulu malam ini untuk edisi hari ini Sabtu 16 Mei 2026. Bersama saya Mia yang akan melanjutkan kebersamaan kita di malam minggu ini hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Kabar baik selalu menyertai Anda dan kita semua. Yang pasti malam minggunya hari ini insya Allah cerah ya. Apalagi di Belunggu Point ini ramai juga. Wow, untuk Anda yang pengen keluar rumah, hayu.

0: Tahukah kamu sejarah kode plus 62 yang diperoleh Indonesia? Bagian dari PBB, yaitu International Telecommunication Union, bertugas mengatur kode negara di seluruh dunia. Mereka menyusun kode negara dan membaginya menjadi 9 zona. Kawasan Asia Tenggara dan Oceania berada di zona 6. Karena itulah, Indonesia memiliki kode negara plus 62 bersama Malaysia plus 60, Australia plus 61, Filipina plus 63, dan Singapura plus 65. Kode ini akan membantu perusahaan telekomunikasi memastikan dan memahami kemana panggilanmu harus dialihkan ke tempat yang sesuai, sehingga komunikasi dapat dilakukan dengan mudah menggunakan kode negara tersebut. Jika kita menggunakan kode 0, maka jangkauannya hanya di Indonesia saja. Tapi plus 62 bisa membuat kita berkomunikasi lintas negara. Tanda plus berperan penting untuk menunjukkan kode negara. Tanpa tanda itu, maka 62 hanya merupakan angka biasa.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

105.5 FM Roll 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dari rri.go.id, Ikatan Dokter Anak Indonesia IDAI mengingatkan masyarakat mewaspadai malaria monyet yang kasusnya meningkat di Malaysia dan Aceh Jaya. Pasalnya penyakit zoonosis tersebut dinilai berbahaya karena parasit Plasmodium knowlesi yang mampu berkembang biak sangat cepat pada manusia. Inke Nadia Dinianti Lubis mengatakan parasit Plasmodium knowlesi ini berkembang biak sangat cepat dalam tubuh manusia. Dan diingatkan malaria monyet berisiko memicu gejala berat hingga komplikasi fatal apabila pasien terlambat mendapatkan penanganan. Ya, pendengar, disampaikan juga penyakit ini umumnya menyerang masyarakat yang tinggal atau beraktivitas di sekitar hutan dan kawasan perbatasan hutan. Dijelaskan penularan terjadi melalui gigitan nyamuk Anopheles, kelompok Leucospirus, setelah sebelumnya parasit menginfeksi monyet. Dan penyakit ini umumnya menyerang masyarakat yang tinggal atau beraktivitas di sekitar kawasan hutan. Dan disebutkan juga bahwa peningkatan kasus malaria knowlesi ini berkaitan erat dengan deforestasi dan perubahan fungsi lahan di sejumlah wilayah hutan, di mana kondisi ini memperbesar interaksi manusia dengan nyamuk pembawa penyakit serta habitat monyet di kawasan terdampak secara signifikan. Dan sampaikan juga bahwa gejala infeksi meliputi demam harian, menggigil, sakit kepala, nyeri otot dan sendi, hingga mual dan muntah. Nah, jika terlambat ditangani, pasien berisiko mengalami gagal ginjal, sesak nafas, hingga kematian. Pendengar, saat ini Malaysia melaporkan 357 kasus malaria knowlesi dengan satu kematian di Sabah hingga pekan epidemiologi ke-16. Sementara di Indonesia, sebanyak 30 kasus ditemukan di Kabupaten Aceh Jaya hingga April 2026. Informasi

Banyak orang merinding bahkan meneteskan air mata ketika mendengarkan lagu ini dinyanyikan sesaat setelah timnas Garuda menyelesaikan satu laga. Tapi tahukah Anda bagaimana lagu ini tercipta? Ibu Sud, pencipta lagu Tanah Airku, pada tahun 1962 mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin delegasi seni Indonesia pada New York World Fair di Amerika. Bu Sud berharap pameran ini berakhir sebelum datangnya musim salju, karena ia tidak suka cuaca dingin. Pameran berlangsung sukses. Pemerintah Amerika begitu antusias, sehingga memperpanjang pameran hingga 3 bulan. Apa yang dikhawatirkan Ibu Sud terjadi? Saat musim salju tiba, pneumonianya kambuh. Ia jatuh sakit, ia hanya bisa terbaring sambil memandang salju yang turun. Dalam hatinya berkata, "Aku ingin pulang. Aku rindu kampung halamanku."

0: Di dunia yang begitu cepat berubah, terkadang kita bisa merasa terpinggirkan atau kehilangan harapan. Namun, kita tidak sendirian.
1: Inilah saatnya untuk mengingatkan diri kita dan orang di sekitar kita bahwa hidup ini berharga. Di momen sulit, mari kita mendukung satu sama lain.
2: Hidup bukanlah perjalanan yang harus dihadapi sendirian. Keluarga, teman, dan seseorang yang mungkin kita tidak duga bisa memberikan dukungan.
3: Jangan biarkan kegelapan merampas kebahagiaan. Mari kita buka pintu obrolan dan bersama-sama mengatasi perasaan yang sulit.
0: Jika kamu atau seseorang yang kamu kenal membutuhkan bantuan, terdapat layanan kesehatan mental yang siap membantu. Hubungi mereka dan mari bersama-sama menjaga harapan.
3: Saat kita berbagi beban, kita juga berbagi kekuatan. Bersama, kita bisa mengatasi segala rintangan. Ingat, hidup ini berharga.
2: Pertahankan harapan, jangan ragu untuk mencari dukungan. Bersama-sama kita lawan bunuh diri.
4: Kenapa centong nasi mempunyai bintik-bintik? Ternyata memiliki manfaat. Yang pertama, mengurangi kemungkinan nasi yang menempel. Salah satu masalah umum saat menyendok nasi adalah nasi yang menempel pada permukaan centong. Bintik-bintik di centong nasi membantu mengurangi area kotak antara nasi dan centong, sehingga nasi lebih mudah terlepas dan tidak menempel. Yang kedua, meningkatkan cengkraman. Bintik-bintik tersebut juga memberikan tekstur pada permukaan centong sehingga membantu meningkatkan cengkraman nasi. Yang ketiga, memudahkan pembersihan. Karena nasi tidak mudah menempel pada permukaan centong yang berbintik-bintik. Yang keempat, estetika dan desain. Selain fungsi praktisnya, bintik-bintik di centong nasi juga bisa memberikan sentuhan estetika pada desain centong, menambah nilai visual dan membuat centong terlihat lebih menarik dan modern.

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih untuk Anda yang saat ini tetap siap bersama kami di Bengkulu malam ini. Dan tentunya untuk Anda juga yang saat ini tengah dalam perjalanan, tetap hati-hati, tetap waspada, tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Kali ini kita simak ada 5 menit dengan Salah Apa.

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, baru saja kita simak ada Astrid Jadikan Aku Yang Kedua. Bagi kita ke 21 lewat 7 menit waktu Indonesia Barat. Untuk kalian yang request lagu-lagu, boleh ya kirimkan pesan singkat Anda di 0811 7307079. Menemani malam minggu Anda di malam ini. Ya, pendengar, masih dengarkan lagu-lagu pilihan. Kali ini kami hadirkan untuk Anda ada Firman Idol dengan Separuh Hati.

0: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

92,5 FM Pro 1 RRI Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, jumlah masyarakat lanjut usia di Indonesia terus meningkat, bersamaan dengan itu kebutuhan akan layanan kesehatan yang tidak hanya berfokus pada pengobatan, tetapi juga kualitas hidup ikut berkembang. Lansia kini tidak lagi sekedar membutuhkan perawatan saat sakit, melainkan pendampingan agar tetap sehat, aktif, mandiri dalam menjalani keseharian. Dan kesadaran inilah yang melatar belakangi tentunya kolaborasi yang apik ya, di mana pendengar disampaikan juga bahwa pendekatan kesehatan lansia membutuhkan dukungan berkelanjutan, mulai dari pemantauan gaya hidup, sehat, aktivitas fisik, hingga penanganan medis yang tepat. Dan pendengar tentunya sebagai langkah awal perlu dilakukan program pemeriksaan dan juga akses kesehatan yang penting bagi para kaum lansia, di mana perlunya mengingat gangguan sendi dan tulang ini juga menjadi salah satu keluhan kesehatan yang banyak dialami oleh kelompok lanjut usia. Dan pelayanan kesehatan lansia kini juga bergerak ke arah yang lebih holistik, tidak hanya menangani penyakit tetapi juga membantu lansia menjaga fungsi tubuh, kesehatan mental, dan kualitas hidup secara keseluruhan. Baik, pendengar, informasi tadi bisa Anda simak di rri.co.id.

kamu melihat jam analog? Kenapa ya hanya ditulis angka 1 sampai 12 pada jam analog, tidak sampai angka 24? Ternyata orang Yunani kuno menggunakan bilangan hanya 12, mengikuti jumlah tanda lipatan anak jari pada satu tangan selain jari jempol. Dan mereka membagikan waktu matahari dari terbit sampai terbenam dengan 12 tanda. Sedangkan untuk waktu malam hari ditandai dengan 12 tanda, sesuai dengan terlihat 12 rasi bintang dalam setahun. Karena itulah, sistem waktu sehari semalam hanya ditandai sampai angka 12, tidak sampai angka 24. Karena faktor sejarah itulah, saat ini kita memakai dan mengakui jam analog tertulis dari angka 1 sampai 12.

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, bagi Anda yang sering mengendarai kendaraan baik roda 2 maupun roda 4, apalagi kalau di belakang mobil tangki, mobil truk dan lain sebagainya, selalu ada tulisan blind spot gitu ya. Nah, ini tentunya bagi Anda pengendara ini harus hati-hati, harus waspada, harus dilihat-lihat benar. Karena banyak sekali kejadian-kejadian yang terjadi karena sopir mobil tangki ataupun mobil truk itu tidak tampak ya keberadaan Anda di samping mereka ataupun di belakang Anda. Ya, pendengar, Korlantas Polri mengingatkan masyarakat tidak menyalip kendaraan besar secara sembarangan di jalan raya. Langkah tersebut penting untuk mencegah kecelakaan akibat area blind spot pada truk dan juga bus. Melansir dari laman Korlantas Polri, keselamatan berlalu lintas menjadi tanggung jawab seluruh pengguna jalan di Indonesia dan salah satu faktor penyebab kecelakaan fatal ialah minimnya pemahaman terhadap area blind spot kendaraan besar. Blind spot merupakan area di sekitar kendaraan yang tidak terlihat oleh pengemudi melalui kaca spion. Nah, semakin besar dimensi kendaraan, maka semakin luas pula area yang tidak terjangkau pandangan pengemudi. Karena itu, masyarakat diminta memahami area berbahaya di sekitar kendaraan besar agar berkendara lebih aman. Dan kondisi tersebut terutama berlaku bagi pengendara sepeda motor dan mobil kecil di jalan raya. Adapun titik blind spot utama pada kendaraan besar, yang pertama adalah di bagian depan kendaraan besar, tepat di depan bumper yang tidak terlihat pengemudi karena posisi duduk tinggi. Kemudian yang kedua, bagian belakang kendaraan karena truk dan bus tidak memiliki kaca spion tengah dan melihat langsung ke belakang. Berikutnya pendengar, yang ketiga, samping kiri kendaraan menjadi area blind spot paling luas dan beresiko tinggi bagi pengendara lain. Kemudian pandangan pengemudi ke sisi kiri juga sangat terbatas hingga bagian tengah dan belakang kendaraan besar. Berikutnya pendengar, samping kanan kendaraan tetap memiliki titik buta akibat terhalang pilar kabin kendaraan besar. Dan area titik buta sisi kanan ini berada dari pintu kanan hingga pertengahan bodi kendaraan besar. Pendengar, Korlantas Polri juga mengingatkan aturan dasar keselamatan saat berada di sekitar kendaraan besar di jalan raya, dan pengguna jalan diminta memahami kondisi visibilitas pengemudi truk dan bus saat berkendara. Nah, jika wajah pengemudi truk atau bus tidak terlihat melalui kaca spion, pengendara juga tidak terlihat. Dan kondisi tersebut menandakan pengemudi kendaraan besar tidak mengetahui posisi kendaraan lain di sekitarnya. Tentunya untuk meningkatkan keselamatan berkendara, masyarakat diminta menjaga jarak aman dari kendaraan besar saat berada di jalan raya. Dan langkah tersebut dinilai penting untuk mengurangi risiko kecelakaan fatal selama perjalanan. Nah, pendengar, informasi tersebut juga bisa Anda simak selengkapnya di rri.co.id.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat malam saudara, inilah Cek Fakta pukul 22 waktu Indonesia Barat. Pendengar, beredar di media sosial Facebook narasi yang mengklaim bahwa hantavirus merupakan efek samping vaksin COVID-19 produksi Pfizer. Faktanya setelah dilakukan penelusuran, ditemukan dokumen asli yang tersedia di situs web Public Health and Medical Professional for Transparency phmpt.org, di mana dokumen sebal 38 halaman itu membuat analisis laporan kejadian ikutan pasca otorisasi vaksin COVID-19 yang diproduksi Pfizer atau BioNTech. Dan meski tercantum dalam dokumen Pfizer, bukan berarti bahwa vaksin tersebut menyebabkan infeksi paru-paru akibat hantavirus. Jadi dapat kami sampaikan informasi tersebut adalah hoax. Demikian Cek Fakta dan nantikan Cek Fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.

0: Pendengar, ada Glenn Fredly dengan Sekali Ini Saja buat kita ke 22 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat. Selamat malam untuk yang saat ini terus menyimak kami di Ruang Rindu untuk edisi hari ini, Sabtu 16 Mei 2026. Masih dengarkan lagu-lagu lawas, semoga saja bisa menemani perjalanan malam minggu Anda yang mungkin tengah bersantai ataupun juga tengah mengingat masa lalu.
1: Sekian lama kita bersama.

Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.

Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata mereka tetap butuh untuk minum.

Pendengar Grogia Mariska Tunjung mengumumkan mundur dari Platnas PBSI karena alasan fokus pemulihan kesehatan dari vertigo pada Jumat 15 Mei 2026 lalu. Dikutip dari Allo Dokter, vertigo bukanlah penyakit melainkan gejala dari kondisi tertentu yang memengaruhi sistem keseimbangan tubuh. Ya, disampaikan oleh dokter dari Allo Dokter yang menyebabkan bahwa vertigo umumnya berkaitan dengan gangguan pada telinga bagian dalam atau otak. Nah, vertigo adalah kondisi yang membuat penderitanya mengalami pusing hingga merasa dirinya atau sekelilingnya berputar. Seorang terserang vertigo ditandai dengan sensasi berputar baik pada diri sendiri maupun lingkungan sekitar, dan kondisi ini dapat muncul secara tiba-tiba dan membuat penderitanya kehilangan keseimbangan sehingga sulit berdiri atau berjalan. Dan vertigo juga bisa menyerang siapapun, namun besar risiko pada sejumlah kondisi. Kondisi tersebut seperti berusia di atas 50 tahun, berjenis kelamin perempuan, mengalami cedera, memiliki gangguan pada telinga atau sistem keseimbangan, serta pernah mengalami vertigo sebelumnya dan memiliki riwayat vertigo dalam keluarga, stres berat atau juga kurang istirahat. Penyebab lain adalah mengonsumsi obat tertentu seperti antidepresan atau antipsikotik, kemudian juga mengonsumsi minuman beralkohol, dan bagi penderita vertigo diimbau untuk menghindari aktivitas yang berisiko menyebabkan cedera seperti mengemudi, mengoperasikan alat berat, ataupun juga berolahraga berat. Ya, pendengar, sebelumnya Gregoria mengatakan bahwa menderita vertigo parah sejak Maret 2026, dan apabila vertigo kambuh berlangsung 4 hingga 5 jam dengan kondisi muntah dan datang secara tiba-tiba, bahkan dirinya pernah dibawa dengan ambulans untuk dievakuasi ke rumah sakit. Dijelaskan juga bahwa kondisi akibat vertigo tidak dapat diprediksi karena awalnya baik, namun beberapa menit kemudian kondisi tubuh tidak nyaman dan vertigo mengganggu aktivitas sebagai atlet. Nah, pendengar, itulah informasi yang kami hadirkan terkait dengan penyebab mundurnya pebulu tangkis Grogia dari Platnas. Nah, bagiannya yang mungkin pernah mengalami vertigo ataupun juga baru sembuh dari vertigo. Waduh, pasti gak enak banget ya. Enaknya tuh disayang.

Kenapa ya kalau menggunakan handphone di mobil jadi terasa mual? Tahukah kamu, mual atau pusing saat menggunakan handphone di perjalanan disebut digital motion sickness? Hal ini bisa terjadi karena ada hubungannya dengan panca indera di tubuh kita. Saat menggunakan handphone di perjalanan, telinga kita mendengar suara mesin, suara kendaraan lain, dan suara lainnya. Tubuh kita juga merasakan gerakan laju kendaraan, dan mata kita fokus melihat ke layar handphone. Dari satu kegiatan itu, panca indera yang bekerja jadi terlalu banyak, mulai dari indera pendengar, rasa, hingga penglihatan. Nah, karena terlalu banyak hal yang diterima panca indera dalam satu waktu, otak pun jadi bingung, sehingga muncullah reaksi pusing dan mual. Jadi, kalau kamu nggak mau mual dan pusing saat naik mobil, hindari penggunaan handphone ya. Lebih baik tidur atau melihat pemandangan sambil makan cemilan.

0: Hai.
1: Wah, sendal kamu bagus banget.
0: Iya dong.
1: By the way, kamu tahu nggak sejarah sendal?
0: Emang apa?
2: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang namanya sandal jepit. Alas kaki yang sering dipakai sehari-hari untuk melindungi kaki dari panas jalanan, benda-benda tajam, dan lainnya. Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa Yunani, yakni sandalion. Sementara dalam bahasa Indonesia, sandal berasal dari bahasa Belanda, yakni sandal. Tak cuma di Indonesia, hampir semua negara juga mengenal sandal. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh? Menurut sejarah yang sudah beredar, sandal jepit diperkirakan sudah ada pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya sejak zaman Mesir kuno. Hal ini diidentifikasi dari salah satu penemuan hieroglif tertua di Mesir yang memberi sebuah petunjuk mengenai kisah pembuatan sandal. Di Indonesia, sejarah sandal masih belum begitu diketahui secara jelas asal-usulnya. Namun, ada satu versi yang menyebutkan penggunaan sandal sudah dikenal sejak zaman kerajaan Tarumanegara sekitar pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telapak kaki raja. Telapak kaki inilah ditafsirkan sebagai cetakan untuk pembuatan sandal raja. Namun, tidak ada keterangan di batu apakah sandal ini memang dibuat untuk raja atau bukan.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.
2: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

Teman-teman, pernah nggak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?

Dengar kembali dalam Renungan Malam. Kali ini saya coba kutip tulisan dari Fatpa Devi dengan judul Namanya Juga Proses. Kalau hari ini pekerjaanmu masih belum seperti yang kamu harapkan, tenang saja, ini bukan pekerjaan terakhirmu. Kalau kamu terus berusaha dan mengembangkan diri, kamu akan mendapatkan kesempatan yang lebih baik lagi. Kamu akan lebih hebat dan dihargai orang lain, tak akan menyepelekanmu lagi. Kalau hari ini rumahmu kecil, hanya bisa membeli atau menyewa rumah kecil. Tenang saja, itu bukan rumah terakhir yang akan kamu tinggali sampai tua nanti. Tak usah bertanya nanti kalau anak-anak sudah besar tidurnya di mana. Mana cukup satu atau dua kamar sementara anak-anak banyak. Nanti ada saatnya bakal pindah. Beli rumah lagi yang lebih besar. Yang penting, percaya bahwa segalanya akan makin baik di kemudian hari. Kalau hari ini hanya bisa beli atau punya mobil mungil, atau sekalipun cuma naik motor atau masih naik kendaraan umum, bahkan berjalan kaki, tenang saja, nanti ada waktunya memiliki dan memilih kendaraan sendiri. Apapun yang Anda mau, termasuk mobil impian masa kecil. Duduk di belakang dalam mobil yang mewah dan nyaman, sementara sopir pribadi siap mengantar kemanapun pergi. Kalau hari ini uangmu sedikit di bank, dompetmu tipis, deg-degan menunggu awal bulan, takut uang segera habis lagi karena harus bayar cicilan, tenang saja, nanti ada saatnya kamu bingung harus menyedekahkan kemana uangmu yang berlimpah. Siapa lagi yang harus diberi? Sedekah model apa lagi yang harus dilakukan? Asal kamu percaya bahwa itu mungkin dan tak mustahil. Tak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan yang maha menguasai segala kemungkinan. Tak ada yang mustahil bagi doa dan harap semuluk apapun.

pun bagi Allah yang maha mengabulkan. Tak ada yang terlalu mahal untuk Dia yang maha kaya, selama kamu berprasangka baik kepadanya. Bersyukur atas segala nikmat yang diberikan dan bersabar pada semua ujian karakter yang sedang berlangsung. Pekerjaanmu hari ini bukan pekerjaan terakhir. Rumahmu sekarang bukan yang satu-satunya dan selamanya. Apapun kondisimu saat ini yang belum seperti yang kamu harapkan atau doa-doakan, pada saatnya akan berubah jadi lebih baik lagi. Hidup pada saatnya akan membuatmu bersyukur jika kamu telah cukup bersabar. Namanya juga proses. Salam baik, Pak Padepi.

Pendengar, tetap sudah kebersamaan kami menemani Anda sepanjang hari ini, Sabtu 16 Mei 2026. Wakil kerabat kerja yang bertugas, saya Miatu Rohmah, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia, Bengkulu.

Selamat pagi saudara pendengar, di mana saja Anda berada, bahkan di mana saja suara kami dapat Anda dengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bungkul Program 1, mengudara melalui gelombang FM 92,5 MHz. Kembali menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Minggu 17 Mei 2026. Pendengar, selamat mengikuti seluruh rangkaian acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, senang sekali rasanya saya Rizka Medoktoria untuk menemani ruang dengar Anda di Bengkulu pagi ini edisi hari Minggu 17 Mei 2026 dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Nanti akan banyak program acara dan juga lagu-lagu yang akan kami hadirkan untuk Bengkulu pagi ini. Nanti jangan lewatkan program Religi Pagi, tepat pukul 6 juga kembali kami update ruang informasi Anda dalam warta berita daerah. Selamat pagi, selamat beraktivitas, selamat menaikkan ibadah sholat subuh untuk kaum muslimin dan muslimah di mana saja Anda berada.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya kasihi, baru-baru ini ada kasus yang layak kita renungkan. Ini tentang rasisme. Rasisme yang menimpa pemain sepak bola asal Papua yang membela tim sepak bola Maluku United atau Maluku Utara United. Dua pemain kembar kita yang juga sebetulnya pemain tim nasional Indonesia yaitu Yakob dan Yance Sayuri mendapatkan perilaku yang rasis dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Saudara dan saudari yang saya kasihi, perilaku rasis tentu saja sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Sila-sila yang ada di dalam Pancasila tidak memberi ruang sedikitpun kepada sikap rasis. Sila ketuhanan yang Maha Esa, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, sila persatuan Indonesia tentu saja mengarahkan kita agar punya rasa hormat kepada siapapun juga manusia yang merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Tidak peduli apa rasnya, apa sukunya, apa warna kulitnya, bahkan apa status sosial ekonomi. Prinsip kemanusiaan yang universal tentu saja juga tidak memberi kita ruang untuk bersikap diskriminatif, bersikap tidak adil kepada siapapun, tidak peduli apa sukunya, rasnya, agamanya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita bersikap rasis, tentu saja integrasi nasional ada dalam pertaruhan, karena itu akan memicu konflik yang lebih besar atas nama ras dan suku, bahkan bisa nanti melebar ke konflik atas nama agama. Kita sudah sangat panjang perjalanannya dalam merajut kebersamaan sebagai sebuah bangsa. Tanpa kedewasaan untuk bisa menghargai semua yang berbeda, kita tidak akan pernah menjadi sebuah bangsa yang bersatu dan kuat. Maka memang kita harus kembali kepada Pancasila, kembali kepada kesadaran ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, agar tidak ada lagi perilaku yang tidak selaras, agar kita tetap besar sebagai bangsa yang bersatu.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'usu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. Pendengar, pencinta sentuhan iman, dimanapun berada yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kita subuh ini tentang ikhlas melawan dunia. Ikhlas versus dunia. Pendengar yang dimuliakan Allah, idealnya keikhlasan itu adalah tidak boleh ada unsur lain yang menjadi tujuan kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka menyertakan pujian manusia dalam beramal itu adalah sesuatu yang jelas-jelas merusak dan terlarang. Perbuatan tersebut adalah bagian dari kesyirikan dan dinilai sebagai dosa besar. Lalu pertanyaannya pendengar, bagaimana jika dalam amalan yang kita lakukan ada tujuan unsur duniawinya? Seperti agar rezekinya lancar, agar rezekinya bertambah dan lain sebagainya. Maka beberapa nas dalil menunjukkan bahwa beramal untuk mendapatkan keuntungan dunia itu dibolehkan. Sebagaimana dalam Quran surah At-Talaq ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan mengadakan baginya jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikannya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Pendengar yang dimuliakan Allah, begitu juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa dalam hadis itu disebutkan? Qala Allah azza wa jalla, Allah berfirman dalam hadis kursi, anfik unfik alaika. Berinfaklah kamu, niscaya aku akan berinfak kepadamu. Hadis riwayat Bukhari. Begitu juga kata Nabi, man sarrahu ayyab sutalahu rizquhu aw yunsa'alahu fi asari falyasir rahimah. Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia menjalin silaturahim. Dan masih banyak lain dalil-dalil yang menyebutkan ketika beramal mendapatkan keuntungan dunia. Meskipun demikian pendengar, hendaknya dalam beramal kita lebih mengutamakan balasan akhirat daripada balasan dunia. Karena ketika kita beramal dengan tujuan balasan akhirat, maka balasan dunia pun akan kita dapat. Ibarat pepatah nih pendengar, siapa yang menanam padi sudah pasti tumbuh rumput. Akan tetapi siapa yang menanam rumput belum tentu akan tumbuh padi dan pasti tidak akan tumbuh padi.
Maka adapun ayat tadi, hadis-hadis tadi yang menjelaskan tentang bolehnya beramal dengan tujuan mendapatkan keuntungan dunia dalam rangka untuk menjelaskan keutamaan yang lebih dari amal yang kita dapatkan. Tapi bukan untuk dijadikan sebagai tujuan utama. Bahwa balasan yang akan didapatkan oleh orang berbuat kebaikan, balasannya tidak hanya di akhirat, tapi dikatakan dan dijaminkan Nabi dalam hadis itu, ada yang disegerakan oleh Allah didapatkan kebaikannya di dunia. Bukankah berinfak misalnya pendengar? Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bahwa ketika kita akan dicabut nyawanya, maka kita akan meminta penangguhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan permintaan pertama yang kita ajukan jika ditangguhkan kematian itu adalah berinfak. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Al-Munafiqun ayat 10. Ya Allah, mengapa engkau tidak tangguhkan, tunda kematian aku? Yang menyebabkan aku kalau ditunda, aku janji akan sedekah ya Allah dan berjanji akan melakukan amal soleh. Itu pendengar. Dalil sampai-sampai ketika kita akan mati pun kalau boleh dikembalikan lagi ke dunia, kita akan sedekah, berinfak. Adapun jika kita berbuat kebaikan lalu kita mendapat upah dari kebaikan itu, maka itu penjelasannya. Sebagaimana yang dikutip oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali. Apa kata beliau? Apabila bercampur niat berjihad dengan niat selain riya, seperti untuk mendapatkan upah. Jadi dia berjihad, niatnya untuk dapat upah, untuk mendapatkan ghanimah, harta rampasan. Atau dalam rangka berdagang, maka pahala jihadnya berkurang dan tidak menghilangkan semuanya. Tapi ingat syaratnya pendengar, selain riya. Beramalnya karena Allah, tapi ada tujuannya di dunia, bukan riya. Maka kata Imam Ibnu Rajab, pahalanya berkurang, tapi tidak menghilangkan semua pahalanya. Dalam hadis riwayat Muslim itu, kata Nabi, seorang prajurit yang berperang di jalan Allah, lalu dia memperoleh ghanimah, maka disegerakan 2/3 dari pahala akhiratnya di dunia. Dan tersisa 1/3 lagi. Jika mereka tidak mendapatkan ghanimah, maka disempurnakanlah pahala mereka. Maka Imam Ahmad pun berkata tentang orang yang mendapatkan upah dalam berjihad, jika dari awal dia keluar dengan tidak meniatkan untuk mendapatkan dirham, jika dia berjihad tadi bukan niatnya tidak ada untuk harta, maka tidak masalah dia mengambil harta rampasan. Posisinya sama dengan dia keluar untuk agamanya. Jika dia diberi sesuatu, maka hendaklah dia mengambilnya. Demikian pula yang diriwayatkan dari Abdullah bin Amr. Dia berkata, apa kata beliau? Jika seorang memutuskan untuk berperang, lalu Allah memberikan imbalan rezeki kepadanya, maka tidak apa-apa. Adapun jika dia berniat, jika dapat bagian, maka dia ikut berperang. Ini yang tidak boleh. Jika dia diberi, dia akan berperang. Jika tidak diberi, dia tidak mau. Ini yang tidak ada kebaikan dalam diri. Adapun jika kita beramal ikhlas karena Allah, lalu dianugerahi oleh Allah berupa pujian yang baik dalam hati orang-orang beriman karena amalnya itu, dan dia senang dengan karunia dan rahmat Allah tersebut, serta wajahnya berseri-seri, maka demikian tidak membahayakan dirinya. Karena niatnya tetap karena Allah. Demikian Imam Ibnu Rajab menjelaskan. Pendengar yang dimuliakan Allah. Tapi ingat kita hadis Rasulullah SAW. Fawallahi lad dunya ahwanu ala Allah min haza alaikum. Demi Allah, kata Nabi, sungguh dunia ini lebih hina dari bangkai anak kambing di atas kalian. Pendengar yang dimuliakan Allah. Maka ingat kita hadis Rasulullah SAW. Agar jangan sampai dunia mengalahkan kita.
Apa kata Nabi? Barang siapa yang niat hijrahnya karena Allah, niatnya karena Rasul Allah, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang niat hijrahnya karena dunia yang ingin diperolehnya, atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya kepada apa yang menjadi tujuannya. Dia hanya mendapatkan wanita yang diinginkan, dia hanya mendapatkan dunia yang dia inginkan. Hadis ini mengisyaratkan bahwa betapa buruk dan hinanya membandingkan niat kita karena Allah, membandingkan Allah dan Rasulnya dengan dunia. Pendengar yang dimuliakan Allah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah, dia bercerita bahwa Rasulullah SAW melewati suatu pasar dan orang-orang sedang ramai di pasar itu. Lalu beliau menemukan bangkai seekor anak kambing jantan yang bertelinga kecil atau bahasa kita cacat. Beliau pun memegang telinga anak kambing tersebut, kemudian mengangkatnya. Lalu Nabi bersabda, adakah di antara kalian yang mau membeli kambing ini seharga 1 dirham? Orang-orang menjawab, kami sama sekali tak menyukainya Rasul. Apa yang bisa kami perbuat dengan kambing itu? Maka Rasulullah SAW bertanya lagi, bagaimana kalau gratis saja? Para sahabat menjawab, demi Allah Rasul, meskipun dia hidup, cacatnya masih ada karena dia bertelinga kecil, apalagi jika dia sudah mati. Untuk apa bagi kami ya Rasul? Maka apa kata Nabi? Demi Allah, sungguh dunia ini lebih hina daripada bangkai anak kambing ini yang cacat. Allah. Pendengar yang dimuliakan Allah, maka kata Nabi dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, "Law kanatid dunya ta'dilu indallah janaha ba'udatin ma saqa kafiran minha syarbata ma'in." Sekiranya dunia ini setimbang dengan sayap seekor nyamuk, tidaklah ia akan diberikan oleh Allah kepada orang kafir walaupun itu hanya seteguk air. Allah, pertanyaannya pendengar yang dimuliakan Allah, relakah kita menggantikan Allah dan Rasulnya dengan dunia? Sungguh ini adalah suatu perbuatan yang sangat tercela. Sehingga Rasulullah SAW mengingatkan melalui suatu bait doa, wala taj'alid dunya akbar hammina, dan janganlah jadikan dunia ini sebagai ambisi kami yang terbesar. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Pendengar yang dimuliakan Allah, inilah buat kita agar kembali ikhlas dalam beramal dan jangan sampai dunia yang menjadi tujuan dalam beramal. Banyak orang mungkin mulia di dunia, tapi belum tentu kemuliaan di dunia akan dimuliakan Allah nanti di akhiratnya. Maka bagaimana mencari kemuliaan di sisi Allah, kemuliaan di akhirat, Allah akan muliakan nanti kita di dunia insya Allah. Semoga menjadi nasihat dan manfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dari Abu Hurairah radhiyallahu an dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang kuat itu bukanlah karena jago gulat, tetapi orang kuat ialah orang yang dapat menahan dirinya dikala sedang marah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Suatu hari, seorang anak laki-laki berusia 24 tahun yang melihat keluar jendela kereta berteriak, "Ayah, lihat pohon-pohon di belakang kita." Ayahnya pun tersenyum. Namun, pasangan yang duduk di dekatnya memandangi perilaku kekanak-kanakan laki-laki berusia 24 tahun itu dengan kasihan. Anak laki-laki tersebut kembali berseru, "Ayah, lihat awan mengalir bersama kita." Pasangan itu kemudian tidak bisa menahan diri dan berkata kepada ayah anak tersebut, "Mengapa Anda tidak membawa putra Anda ke dokter yang baik?" Sang ayah tersenyum dan berkata, "Saya melakukannya dan kami baru saja pulang dari rumah sakit. Putra saya buta sejak lahir dan dia baru saja mendapatkan matanya hari ini." Jangan terlalu cepat berprasangka atau menilai sesuatu apabila kamu tidak mengetahui kenyataan di baliknya.

Oke, terima kasih masih di Bengkul pagi ini. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung. Dan sesaat lagi, tepat pukul 6, kita akan perbarui ruang informasi Anda dan Warta Berita Daerah.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

pukul 6 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan Warta Berita Daerah, Minggu 17 Mei 2026. Sari berita, pemerintah Provinsi Bengkulu masih menunggu arahan pemerintah pusat terkait mekanisme pembayaran gaji ke-13 ASN. Pemerintah Kota Bengkulu mencanangkan program budidaya maggot untuk mengurangi permasalahan sampah organik. Pendengar, inilah berita selengkapnya bersama saya, Rizka Medioktoria.

0: Pemerintah Provinsi Bengkulu masih menunggu arahan pemerintah pusat terkait mekanisme pembayaran gaji ke-13 ASN. Berikut laporan selengkapnya bersama Puspa Sekar Arum.
1: Pemerintah Provinsi Bengkulu masih menunggu arahan resmi dari pemerintah pusat terkait pencairan gaji 13 bagi aparatur sipil negara atau ASN dan P3K. Hingga saat ini kepastian mekanisme penyaluran belum dapat ditetapkan. Sekda Provinsi Bengkulu Herwan Antoni menyampaikan bahwa pemerintah daerah belum menerima petunjuk teknis dari Kementerian Keuangan. Juknis ini diperlukan sebagai dasar pelaksanaan pencairan gaji ke-13. Meski demikian, pemerintah Provinsi Bengkulu memastikan telah menyiapkan anggaran kebutuhan pembayaran gaji ke-13. Anggaran tersebut diperuntukkan bagi seluruh ASN dan P3K penuh waktu sesuai ketentuan pemerintah pusat. Herwan Antoni menegaskan jika petunjuk teknis telah diterbitkan, maka Pemda akan segera menindaklanjuti proses pencairan. Langkah ini mencakup penganggaran hingga mekanisme penyaluran kepada para pegawai. Ia juga memastikan bahwa pencairan gaji ke-13 tidak akan mengalami keterlambatan. Pemerintah daerah berkomitmen agar hak ASN dan P3K dapat diterima tepat waktu.
2: Intinya, kesiapan untuk anggarannya sudah. Tapi ya tentu harus menunggu surat edaran dari Menteri Keuangan. Biasanya Menteri Keuangan akan menyampaikan surat edaran ke kita, baru nanti kita akan proses untuk pembayarannya. Biasanya sesuai arahan Pak Gubernur, Pemda Provinsi Bengkulu tidak boleh lama-lama, harus cepat ya, untuk kesejahteraan pegawai.
3: Untuk ASN dari 3K?
2: Biasanya dari 13 itu untuk ASN.
1: Selain itu, koordinasi dengan instansi terkait terus dilakukan untuk mempercepat proses administrasi. Hal ini bertujuan agar pelaksanaan pencairan berjalan lancar tanpa kendala teknis. Pemerintah berharap pemberian gaji ke-13 dapat membantu memenuhi kebutuhan pegawai, terutama dalam menghadapi tahun ajaran baru serta kebutuhan pendidikan anak. Puspa Sekar Arum, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Bengkulu Selatan, Edwin Permana, menjelaskan bahwa aset kendaraan yang terdaftar secara resmi di Kabupaten Bengkulu Selatan saat ini telah mencapai kisaran 130 ribu unit, baik untuk jenis roda 2 maupun roda 4. Namun minimnya kesadaran wajib pajak berimbas pada realisasi bagi hasil opsen pajak yang saat ini baru berada di kisaran 8 miliar rupiah atau setara dengan capaian persentase kepatuhan masyarakat yang baru menyentuh angka 30%. Untuk mendongkrak tingkat kesadaran tersebut sehingga mampu menembus target 60% pada tahun anggaran 2026, pihak Bapenda kini tengah merumuskan berbagai formula strategis sekaligus memperketat jalinan kemitraan taktis bersama UPTD, PPD Samsat dalam hal validasi data serta eksekusi penagihan secara presisi di lapangan. Edwin Permana menambahkan bahwa pihaknya juga telah menyiapkan beberapa stimulus operasional, salah satunya dengan memperluas daya jangkau armada Samsat.

0: Pemerintah Provinsi Bengkulu mempermudah masyarakat membayar pajak kendaraan dengan pengembangan samsat desa. Berikut laporan selengkapnya bersama Puspa Sekar Arum.
1: Pemerintah Provinsi Bengkulu saat ini telah memiliki 14 unit samsat desa atau samdes yang tersebar di seluruh wilayah. Keberadaan samdes ini diharapkan mampu memudahkan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan. Layanan ini terutama ditujukan bagi masyarakat yang tinggal jauh dari kantor samsat induk. Dengan adanya samdes, akses pelayanan publik menjadi lebih dekat dan efisien. Pendirian samsat desa merupakan hasil kerjasama antara Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Provinsi Bengkulu dan Bank Bengkulu. Kedepan jumlah samdes akan terus ditambah untuk menjangkau lebih banyak masyarakat. Pemerintah daerah juga mempersilahkan mengusulkan lokasi pendirian samdes baru. Usulan ini nantinya akan ditindaklanjuti oleh Bapenda sesuai kebutuhan wilayah. Kepala Bapenda Provinsi Bengkulu Riki Hiriantoni mengatakan program ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam meningkatkan pelayanan publik. Selain itu, langkah ini juga bertujuan untuk mendorong kepatuhan wajib pajak kendaraan. Menurutnya, kemudahan akses layanan akan berdampak pada peningkatan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak. Hal ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah.
2: Semasa kepemimpinan Pak Helmi Hasan ini, dari program 2026 ini sudah di-launching itu 13 samsat desa, dan segera akan menyusul di yang ke-14 itu samsat desa di Pino. Jadi totalnya itu 14 unit samsat desa tambahan dari sebelumnya itu samsat desa hanya ada satu yang beroperasional, ya, di samsat desa Putri Jawa yang pertama, kemudian ada samsat desa Kabawetan, samsat desa ini Bukit Kaba, jadi total hampir seluruh di posisi 16 samsat desa.
1: Dengan penambahan layanan samsat desa, masyarakat tidak perlu lagi menempuh jarak jauh untuk membayar pajak kendaraan. Pemerintah berharap layanan ini mampu memberikan kemudahan, kecepatan, dan kenyamanan bagi masyarakat. Puspaskar Arum, RR Bengkulu melaporkan.
0: Sekda Kaur berharap keberadaan Koperasi Merah Putih mampu meningkatkan kesejahteraan dan memperkuat ekonomi lokal. Berikut laporan selengkapnya bersama Lili Rahman.
3: Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur menyampaikan apresiasi kepada Kodim 0408 Bengkulu Selatan Kaur beserta jajaran atas perannya sebagai penggerak pembangunan Koperasi Merah Putih di Kabupaten Kaur. Apresiasi ini disampaikan langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kaur Nasrul Rahman pada saat mengikuti kegiatan Vividcon Launching Gerai Koperasi Merah Putih di 1061 titik bersama Presiden Republik Indonesia se-Indonesia. Kegiatan tersebut di Kabupaten Kaur berlangsung di Gerai Koperasi Merah Putih Desa Padang Baru Kecamatan Kaur Tengah pada Sabtu siang. Momentum ini menjadi bagian dari peluncuran dan penguatan koperasi desa sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat hingga ke pelosok desa. Sekda Kaur mengungkapkan dari total 80 titik gerai koperasi di Kabupaten Kaur, saat ini baru satu gerai yang telah selesai dan mengikuti kegiatan launching secara nasional. Sementara itu sebanyak 5 gerai lainnya dalam waktu dekat rampung dan sisanya masih tahap proses pembangunan fisik. Mewakili Bupati Kaur, Sekda Kaur menyatakan rasa bangga atas kinerja Kodim 0408 Bengkulu Selatan Kaur beserta jajaran yang dinilai mampu mendorong percepatan pembangunan koperasi di daerah. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah akan terus memberikan dukungan maksimal sesuai dengan kewenangan dan kemampuan yang dimiliki.
4: Untuk itu kita mari dukung koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Kaur ini semuanya bisa berjalan dengan bagus, bisa betul-betul menimbulkan manfaat yang bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat se-Kabupaten Kaur. Untuk itu kami dari pemerintah daerah akan terus mensupport, mengawal sehingga koperasi Merah Putih, Desa Merah Putih se-Kabupaten Kaur ini betul-betul dapat berjalan.
3: Lebih lanjut disampaikan Sekda, pembangunan 80 titik gerai koperasi tersebut dilakukan di atas lahan milik pemerintah Kabupaten Kaur yang telah diberikan izin pemanfaatannya. Program ini merupakan bagian dari kebijakan Presiden RI dalam upaya meningkatkan perekonomian desa secara merata. Dalam pelaksanaannya ke depan, pemerintah berharap seluruh gerai koperasi Merah Putih di Kabupaten Kaur dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Keberadaan koperasi diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan dan memperkuat ekonomi lokal. Demikian RRI Bintuhan, Lili Rahman melaporkan.
0: Warta Berita Daerah pagi ini disiarkan Radio Republik Indonesia Bengkulu.

0: dan RRI SP Bintuhan. Pemerintah Kota Bengkulu mencanangkan program budidaya maggot sebagai salah satu upaya yang cepat dan efektif dalam mengurangi permasalahan sampah organik di wilayah Kota Bengkulu. Melalui program tersebut, pemerintah bukan hanya mengurangi volume sampah, tapi juga menjadi bagian dari sistem ekonomi sirkular yang mampu memberi nilai manfaat bagi masyarakat. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu Ansar Amin mengatakan, program budidaya maggot dapat menjadi metode paling efektif dalam menangani sampah organik sebab proses pengurangannya jauh lebih cepat dibandingkan metode konvensional seperti pengomposan biasa. Ia menyebut bahwa saat ini DLH Kota Bengkulu melaksanakan kolaborasi dengan berbagai pihak seperti penggiat lingkungan hingga kalangan akademisi guna memperkuat program pengelolaan sampah berbasis masyarakat tersebut. Penyaluran bantuan pangan berupa beras dan minyak goreng di Kabupaten Bengkulu Utara kembali dilanjutkan setelah sebelumnya sempat tertunda selama beberapa waktu. Berikut laporan selengkapnya bersama Aisyah Dini.
1: Program bantuan pangan di Kabupaten Bengkulu Utara secara total menyasar 37.637 keluarga penerima manfaat yang tersebar di 18 kecamatan. Total alokasi yang disiapkan mencapai 752.000 kg beras dan lebih dari 150.000 liter minyak goreng. Namun pada penyaluran sebelumnya, distribusi sempat tersendat. Hal ini dikarenakan sebagian logistik masih dalam tahap packing atau pengemasan di gudang Bulog Bengkulu Utara. Akibatnya, penyaluran saat itu baru mencakup 389 ton beras dan 77.800 liter minyak goreng. Kepala Gudang Bulog Bengkulu Utara, Fanto Yudhistira, mengatakan proses penyaluran bansos ini kini kembali dilakukan melalui jasa prima logistik. Pihaknya menargetkan seluruh distribusi bantuan pangan dapat tuntas pada 25 Mei mendatang.
2: Untuk bantuan pangan, alhamdulillah kita per hari ini kita sudah mulai salur. Dijadwalkan sampai tanggal 25 Mei itu sudah selesai. Sebanyak 348 ton lagi untuk beras. Jasa pengiriman kita tetap menggunakan jasa prima logistik atau JPL yang ada di Bengkulu. Untuk pria yang terlibat di desa, nanti kami minta bantu dengan perangkat desa sebagai operator atau distributor beras di desa ke PBB, dan juga kami minta bantuan pengaman dari Kodim, dari teman-teman Babinsa.
1: Dengan kembali berjalannya penyaluran ini, ribuan masyarakat yang sempat menunggu diharapkan dapat segera menerima bantuan pangan sesuai alokasi yang telah ditetapkan. Demikian, Aisyah Dini melaporkan.
0: Program TNI Pembangunan Jembatan Garuda mampu menyatukan dua desa di kaki Gunung Bungku. Berikut laporan selengkapnya bersama Sofia Haryanja.
3: Program Jembatan Garuda yang dicanangkan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menjadi tangan Tuhan bagi masyarakat di pedalaman dan daerah terpencil. Program Jembatan Garuda merupakan sentuhan lembut yang menyelamatkan masa depan mereka, masa depan anak-anak mereka. Desa Rajak Besi dan Desa Karang Are, dua desa di ujung kaki Gunung Bungkuk, Kabupaten Bengkulu Tengah, yang dipisahkan sungai seluas lebih kurang 50 meter. Desa Rajak Besi memiliki luas desa seluas 650 hektar dengan penduduk 612 jiwa, berdiri dari 313 lelaki dan 259 perempuan. Desa Rajak Besi mayoritas berpenghasilan penduduknya bertani dan berkebun. Jembatan gantung Garuda yang dibangun sebagai penghubung Desa Rajak Besi dan Karang Are menjadi fasilitas utama yang menyatukan dua desa tersebut. Selain jembatan darurat yang saat ini dilintasi masyarakat, kondisi jalan pun masih berupa tanah merah dan berbahaya ketika melintas pada saat hujan. Lukman, Sekretaris Desa Rajak Besi, Jembatan Garuda yang menghubungkan Desa Rajak dan Desa Karang Are, ia mengatakan selain memperlancar transportasi, juga mempercepat jarak kedua desa.
4: Jembatan ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya masyarakat Desa Rajak Besi, pada umumnya masyarakat Kecamatan Merigisakti, karena jembatan ini salah satu akses utama masyarakat ke perkebunan.
3: Rasa bahagia pun dirasakan salah seorang masyarakat Desa Karang Are, di mana desa ini bertetangga dekat terasa jauh ketika mereka harus mengunjungi sanak saudara yang hajatan ataupun musibah. Dikatakan Mary Susanto, Kepala Desa Karang Are, bahwa pihaknya harus berputar arah yang biasanya melewati jalan utama dan menempuh perjalanan sejauh 20 km untuk ke Desa Rajak Besi. jembatan Garuda yang dibangun di antara lembah curam dan sungai deras di kaki Gunung Bungkuk tersebut ibarat jembatan cinta yang menyatukan dua hati di kabut pegunungan. Sopir Anja melaporkan.
0: Kita beralih ke berita selanjutnya. Babinsa Koramil 40804 Kaur Selatan, Serka Warianto beserta beberapa babinsa lainnya melaksanakan kegiatan monitoring dan pengamanan upacara ngaben oleh umat Hindu di Desa Pardasuka, Kecamatan Maje, Sabtu 16 Mei 2026. Upacara ngaben sendiri dihadiri oleh puluhan umat Hindu dipantau langsung oleh Kapolsek Maje. Kepala Desa Pardasuka serta pemangku umat Hindu berjalan lancar, penuh rasa haru. Ngaben dilaksanakan karena ada salah seorang warga Pardasuka yang beragama Hindu meninggal dunia. Serka Warianto menyampaikan bahwa kehadirannya bertujuan untuk memastikan keamanan dan kelancaran selama prosesi adat berlangsung. Pihaknya senantiasa berupaya hadir di tengah masyarakat untuk memberikan rasa aman serta sebagai wujud toleransi antar umat beragama di wilayah Desa Pardasuka. Desa Pardasuka ini memang dijuluki Kampung Pancasila dikarenakan ada beberapa agama yang dianut oleh masyarakatnya. Dengan begitu tentu saja banyak adat dan tradisi yang dilaksanakan. Kehadiran pihak keamanan ini diharapkan masyarakat bisa merasa aman saat melaksanakan ritual keagamaan. Program TNI Pembangunan Jembatan Garuda mampu menyatukan dua desa di kaki Gunung Bungku. Berikut laporan lengkapnya bersama Danu Yogyarto.
5: Mekanisme penambahan kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Kaur menjadi sorotan. Ketua Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Kaur, Tony Kusoyo, menegaskan bahwa penambahan alokasi kursi legislatif tersebut tidak didasarkan pada lonjakan jumlah pemilih, melainkan mengacu pada pertumbuhan jumlah penduduk. Tony memberikan klarifikasi terkait indikator utama yang menentukan perubahan jumlah kursi di DPRD Kabupaten Kaur. Menurut Tony, banyak anggapan keliru di masyarakat yang menilai bahwa bertambahnya jumlah daftar pemilih otomatis akan menambah jatah kursi di parlemen daerah. Secara regulasi, penambahan kursi sepenuhnya bergantung pada data agregat kependudukan. Jika jumlah penduduk di suatu daerah mengalami peningkatan yang signifikan dan telah memenuhi ambang batas syarat yang ditetapkan oleh undang-undang, maka peluang penambahan kursi DPRD barulah terbuka lebar. Namun terkait apakah Kabupaten Kaur akan mengalami penambahan kursi pada periode mendatang, pihak KPU Kaur mengaku belum bisa memberikan kepastian.
6: Ya, kalau soal itu nanti dipengaruhi oleh jumlah penduduk ya, bukan di jumlah pemilih. Ya. Kalau penduduk kita bertambah dan sudah memasuki memenuhi syaratnya, maka bisa saja. Bisa saja dia. Ada beberapa daerah memang yang hari ini kemungkinan bisa ada penambahan jumlah kursi. Kayak misalnya Kota Bengkulu itu kayak sudah bisa. Kalau Kaur saya belum bisa menghitung, karena belum menghitung, tapi presentasinya bagaimana. Yang jelas kita fokus pada proses apa yang saya sampaikan di awal soal program kerja.
5: Ditambahkan oleh Tony, saat ini KPU Kaur masih terus melakukan koordinasi dan menunggu sinkronisasi data kependudukan resmi dari pemerintah pusat serta dinas terkait sebelum menetapkan alokasi kursi untuk pemilu berikutnya. KPU Kaur juga masih fokus pada 3 program yang diinstruksikan oleh KPU RI. Dirinya berharap keterbukaan informasi ini dapat memberikan edukasi politik yang jelas bagi masyarakat Kabupaten Kaur menjelang pesta demokrasi mendatang. Dari Kota Bintuhan, Danu Yogyarto melaporkan.
0: Iya, pendengar, kita ralat informasi dari Danu Yogyarto ini seputar persiapan KPU. Dan selanjutnya pendengar, kita beralih ke berita selanjutnya. Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Herwan Antoni menegaskan bahwa pemerintah Provinsi Bengkulu berkomitmen penuh mendorong pengembangan fasilitas olahraga renang bertaraf nasional demi memajukan prestasi olahraga akuatik daerah. Hal tersebut disampaikannya kemarin usai membuka kejuaraan provinsi renang antar perkumpulan tahun 2026 yang memperebutkan piala bergilir Gubernur Bengkulu di kolam renang Gelora Merah Putih Bengkulu. Herwan menilai tingginya antusiasme ajang yang diikuti oleh lebih dari 600 atlet dari 28 perkumpulan seprovinsi Bengkulu itu menjadi momentum penting dan pembinaan generasi muda agar mampu bersaing di level nasional hingga internasional. Sebagai bentuk dukungan nyata, Pemprov Bengkulu, dikatakan Herwan, telah memperbaiki fasilitas kolam pada 2025 lalu, kini mendorong penataan berkelanjutan oleh UPT Dispora, termasuk menyetujui wacana penyerahan pengelolaan operasional ke depan kepada pihak Pemprov Aquatic Indonesia Bengkulu agar fasilitas penunjang dapat terawat lebih maksimal. Merespon komitmen tersebut, Ketua Federasi Aquatic Indonesia Provinsi Bengkulu, Erna Sari Dewi, mengapresiasi peningkatan kualitas fasilitas kolam renang saat ini yang jauh lebih representatif dan jernih dibanding kondisi sebelumnya. Demi mendongkrak profesionalitas kompetisi, Pemprov Akuatik menurunkan 58 wasit dan juri lokal termasuk 8 personel bersertifikat nasional dengan didampingi 2 wasit senior dari pengurus pusat. Untuk mengejar kualifikasi standar nasional yang utuh, Erna bersama Ketua KONI Provinsi Bengkulu, Teuku Zulkarnain berharap pembangunan sarana pendukung seperti tribun penonton dan kolam pemanasan pendinginan dapat segera dilanjutkan oleh pemerintah daerah. KONI Bengkulu sendiri mengkonfirmasi telah berkoordinasi intensif terkait pemenuhan fasilitas tersebut, bahkan telah menyusun rencana jangka panjang untuk membangun kolam renang bertaraf internasional agar Provinsi Bengkulu siap dan representatif dan menyelenggarakan berbagai agenda kejuaraan di level nasional kelak. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitaran melalui WA SMS kita di 0811-73-07079. Sekian warta berita pagi ini disiarkan Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRISP Bintuhan. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Rizka Medoktor yang mengucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. All right.

0: bangsa. Ya, pernah ada Hebung di Cangcuters. Ini kami hadirkan untuk pagi ini, benar-benar bikin semangat Anda, jangan males-malesan. Ya, walau hari Minggu gitu ya, bukan berarti hari yang tidak produktif, masih semangat ya. Yang masih lele di tempat tidur karena besok kebayang hari Senin. Biasanya hari Senin itu padat gitu ya pendengar. Ya, kumpulkan semangatnya. Cek jangan-jangan di belakang gitu ya, masih banyak baju kotor yang mesti Anda cuci. Semangat, kita punya informasi perakiran cuaca Provinsi Bengkulu ya untuk hari ini yang disampaikan forecaster BMKG Fatmawati Bengkulu, ada Mas Anjas.
1: Terima kasih, selamat pagi para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, khususnya di Provinsi Bengkulu. Berikut kami sampaikan perakiran cuaca Provinsi Bengkulu untuk hari ini, Minggu 17 Mei 2026. Pada pagi hari ini, keadaan cuaca Provinsi Bengkulu diperkirakan berawan dan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan di sebagian wilayah Kota Mukomoko, Bengkulu Utara, Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu, dan Seluma. Adapun menjelang siang hingga sore hari nanti, keadaan cuaca Provinsi Bengkulu diperkirakan berawan dan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat di wilayah Kota Mukomoko, Bengkulu Utara, Lebong, Rejang Lebong, Kepayang, Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu, Seluma, Bengkulu Selatan, dan Taun. Untuk malam hari nanti, keadaan cuaca Provinsi Bengkulu juga diperkirakan berawan dan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten Mukomoko, Bengkulu Utara, Lebong, Rejang Lebong, Kepayang, Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu, Seluma, Bengkulu Selatan, dan Taun. Sedangkan untuk dini hari nanti, keadaan cuaca Provinsi Bengkulu diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kemudian suhu udara hari ini berkisar antara 18 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara permukaan berkisar antara 65 hingga 100%. Angin bertiup dari arah barat daya hingga timur laut dengan kecepatan rata-rata 2 hingga 36 km/jam. Untuk Anda yang beraktivitas di wilayah perairan, kami sampaikan potensi gelombang laut mencapai 1,5 meter di wilayah perairan Bengkulu bagian utara, perairan Bengkulu, serta mencapai 2 meter di wilayah perairan Bengkulu bagian selatan, perairan Pulau Enggano hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu. Peringatan dini yang perlu diwaspadai masyarakat yaitu waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang di wilayah Kota Mukomoko, Bengkulu Utara, Lebong, Rejang Lebong, Kepayang, Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu, Seluma, Bengkulu Selatan, dan Kaun. Demikian informasi perkiraan cuaca Provinsi Bengkulu yang dapat kami sampaikan. Saya Anjas, BMKG Bengkulu, melaporkan.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

Pengadilan Kementerian Agama menggelar sidang isbat untuk menetapkan awal Zulhijjah 1447 Hijriah pada Minggu 17 Mei 2026. Masyarakat dapat mengikuti jalannya sidang hingga pengumuman resmi melalui layanan siaran langsung yang disediakan secara daring. Sidang isbat ini menjadi agenda penting karena menjadi dasar penentuan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah bagi umat Islam di Indonesia. Kemenak melibatkan berbagai unsur mulai dari perwakilan ormas Islam, pakar astronomi, hingga instansi terkait dalam proses penetapan tersebut. Merujuk pada akun Instagram @bimasislam, pelaksanaan sidang berlangsung di Auditorium HM Rashidi Gedung Kemenak, Jalan MH Tamrin, Jakarta. Rangkaian kegiatan dimulai pukul 16.30 dengan seminar posisi hilal yang disiarkan secara langsung kepada publik. Selanjutnya, sidang isbat digelar secara tertutup mulai pukul 18 waktu Indonesia Barat. Adapun hasil penetapan awal Zulhijjah 1447 Hijriah akan diumumkan masyarakat melalui konferensi pers pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Untuk menyaksikan secara langsung sidang isbat, masyarakat dapat mengakses kanal resmi Bimas Islam melalui platform YouTube dan media sosial resminya. Dan untuk rangkaian kegiatan sidang isbat 1 Zulhijjah 1447 Hijriah. Link live seminar posisi hilal itu bisa Anda baca atau temukan di portal beritanya RRI, rri.co.id.

0: Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah. Pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama. Dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah cinta yang tak ternilai harganya.
1: Hari ini capek banget, kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
2: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
1: Loh, kok manggilnya sayang?
2: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
1: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
3: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

Ya, pendengar ada Bernadia, kini mereka tahu ini mengantarkan kita pada pukul 6 lewat 51 menit waktu Indonesia Barat. Kali ini kita juga punya informasi dari rri.co.id. Membaca label gizi pada kemasan makanan masih sering diabaikan oleh banyak orang, padahal informasi tersebut sangat penting untuk mengetahui kandungan yang masuk ke dalam tubuh. Banyak orang melewatkan label gizi karena terburu-buru atau belum memahami cara pembacanya dengan benar. Dikutip dari laman ayosehat.kemkes.go.id pada Sabtu 16 Mei 2026, memahami label gizi dapat membantu memilih makanan lebih sehat dan seimbang. Label gizi berisi informasi penting seperti kalori, karbohidrat, protein, lemak, gula, hingga natrium. Dengan memahami informasi ini, seorang dapat mengontrol asupan nutrisi dan menjaga kesehatan secara lebih optimal. Nah, salah satu bagian yang sering diabaikan ada ukuran porsi yang jadi dasar perhitungan gitu ya, seluruh kandungan gizi, pendengar. Nah, jika seseorang mengkonsumsi lebih dari satu porsi, maka jumlah kalori dan nutrisi yang masuk juga harus dihitung ulang. Kalori dan gizi ini menunjukkan jumlah energi yang diperoleh dari makanan tersebut. Pengendalian kalori sangat penting terutama bagi yang ingin menjaga atau menurunkan berat badan. Selain itu, kandungan gula, natrium juga perlu diperhatikan karena sering tersembunyi dalam makanan olahan. Kondisi ini berlebihan dari kedua komponen ini dapat meningkatkan risiko penyakit seperti hipertensi dan gangguan metabolik. Memahami label gizi juga berarti tidak mudah percaya pada klaim di bagian depan kemasan gitu ya. Kadang rendah lemak atau tanpa gula. Nah, kebiasaan ini membaca label gizi secara teliti ini bisa membantu masyarakat untuk memilih makanan yang lebih sehat, menjalani pola hidup yang lebih baik. Jadi penting gitu ya membaca label gizi ya, apalagi untuk produk-produk kemasan.

0: Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu.
1: Baik, pendengar, jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, sesaat lagi kita akan bergabung bersama Pro 3 untuk menyimak warta berita. Selamat pagi, selamat beraktivitas untuk semua.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami semua optimis dan berpandangan optimis ya ke depan KDKMP di Kabupaten Lamongan ini akan sukses dengan baik ya.
2: Diharapkan bersih, tidak ada titipan, tidak ada suap-menyuap, tidak ada KKN, karena memang yang bisa sekolah di sini adalah mereka yang memenuhi kriteria.
0: Presiden Prabowo Subianto meresmikan operasionalisasi 1061 koperasi desa Kelurahan Merah Putih secara serentak. Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf meninjau perkembangan pembangunan sekolah rakyat permanen di Sentra Margo Laras, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Madura United berambisi untuk meraih kemenangan di kandang PSIM Yogyakarta pada lanjutan Super League pekan 33 untuk memastikan diri lolos dari juang degradasi. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 17 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto meresmikan operasionalisasi 1061 koperasi desa Kelurahan Merah Putih secara serentak, di mana KDMP Kelurahan Sukorejo menjadi salah satu titik sentral di Kabupaten Lamongan. Bupati dan Dandim Lamongan berharap dapat sinkronkan seluruh astacita yang telah berjalan. Farin Regi dari area di Surabaya melaporkan selengkapnya.
3: Dandim 08-12 Lamongan, Letkol Deni Suryo Anggodikto, menyatakan kesiapan penuh seluruh secara dalam pengoperasian KDMP di Lamongan. Hal tersebut ia sampaikan saat mengikuti peresmian KDMP Sukorejo yang dilakukan secara serentak oleh Presiden Prabowo, bagian dari peluncuran 1061 KDMP di berbagai daerah di Jawa Timur dari Kabupaten Nganjuk melalui daring. Menurut Letkol Deni, hingga saat ini Lamongan menjadi daerah dengan capaian tertinggi dalam pembangunan KDMP di Jawa Timur. Dari target 474 desa, sebanyak 216 titik koperasi telah mencapai progres 100% dan siap beroperasi. Ia menjelaskan, sebanyak 90 KDMP di Lamongan telah resmi diluncurkan dan mulai beroperasi untuk melayani kebutuhan masyarakat. Jumlah tersebut juga menjadi yang terbanyak dalam peluncuran tahap awal kali ini.
4: Kami sampaikan, saat ini wilayah Kabupaten Lamongan paling tertinggi yang sudah mencapai 100%. Kita sudah 216 titik yang sudah 100% dan yang di launching pun yang paling banyak adalah di wilayah Lamongan, yaitu 90 titik koperasi Merah Putih yang sudah bisa operasional setelah hari ini sampai seterusnya.
3: Kemudian Bupati Lamongan, Yudhara Effendi, optimis seluruh program astacita Presiden Prabowo dapat terlaksana dan tersinkron dengan baik di Kabupaten Lamongan.
1: Insya Allah kami semua optimis dan berpandangan optimis ya ke depan KDKMP di Kabupaten Lamongan ini akan sukses dengan baik ya. Sebagaimana program-program Pak Presiden yang lain termasuk swasembada pangan, karena di Lamongan ini target luas tambah tanam pun dari yang ditargetkan oleh Kementerian 192.000 hektar ini bisa tercapai bahkan lebih dari yang ditargetkan. Begitu pula makan bergizi bagus di Lamongan ini sudah cukup sukses.
3: Setelah dibuka, masyarakat